music, activities seni kreatif atau ke orang dagang menua atau kelimpah hari temuai hari dalam ngau luar pelilih menua utara ala belimbang atau belawas kita adik tau. Jadi dulu aktor enarena sangat sekali tau. Ianya tadi maka aku dah dikagak kita tadi ianya ngangkat ke industri muzik menua tu enggak pelilih menua. Jadi situ maka jadi nyindi kepalan do artis pemuzik band ngau pemain yang menua tik ke bukai mantai ke penau sila ke pengelan dia sila tadi. Jadi dia maka ia ke diatur tu ianya nesto diatur ianya kena ngangkat ke ekonomi menua tu ngambil ke meri peluang lebih lagi ngangkat sida ke IKS ke industri kecil sederhana atau ke industri orang kedagang miak jalan miak tetadai berdagang tetadai lebih ke ini kita limbang tetadai kita menua di di tengah-tengah di aktif di tengah antara di Brunei ini ya Brunei limbang temu ruangnya baru kita kali temu ngelawas masabah tadi ya tadi deh. Jadi saya megak jadi penatai temuai megak ngau ngatur ke program tu oleh narik apa natai temuai kena bantu tambah aktiviti ekonomi apa ke hotel apa rengkap pengangkut restoran bangsal pemakai ngau dia megak nyekut dari dagang ya tadi. Jadi saya megak yang meri kuasa ngai sektor dagang temuai limbang jadi pengalaman itu tadi ngemukan potensi jadi pemata dagang temuai nanti yang tahun dia meri kelawang identiti apa nyalai wilayah utara teka kandang menua utara kita di Sarawak kelima lagi limbang ngalawas. Jadi saya megak nanti kita nyebut apa tentang rakyat ke tentang komuniti tapi ini tadi merenak ke penyelakup kita komuniti kita kelebih lagi kita di limbang itu lalu kita mengganggu perlu ke komuniti hari ini macam bangsa ngau latar belakang dengan masjid seni ngau budaya atau ngau main asal kita jadi ini kita maka ke sekali itu mai tujuh suku pupu bangsa kita lebih kita semua belagu perindahan kita berunggu sebuah mau tiga hari itu tadi yang kita dari ke bangsa kita Iban dari Kedayan Cina Lumbawang Tagal Okolot Bisaya ngau bangsa kita Melayu tadi mesti mereka sama ngau bulu kita apa pengalami NRLS 2026 itu tadi jadi antara apa kerana teka aktiviti kau sih dah tour sepengalama tiga hari tu terkait, ianya tadi waktu di malam kami sudah ngatur ke rehearsal ni kita rehearsal ungkup malam main asal kita, maka malam tu lagi main asal kita. Malam kebudayaan ni kita. Jadi berangkat jam 9 pagi nanti nunda tadi ke 9 pagi kita pagi tu tadi sigi dah berpuan dengan pengawal pemandang dari agensi perintah bu agensi perintah swasta ngomong NGO ke bisi ngatur sama belangau memperami dia mega bisi mega datur kan dia sudah kerindu tu tadi nyekut tadi kita ke bisi kelami ajari tadi bisi mega diberi peluang tadi ngaji sida tadi memandang ke serta ukai ni nak memandang ya kan tu cara sida ya kini sudah cara sudah berdagang tadi jual ke atau bukai oke sebenarnya agak di rumah oke sebenarnya agak mana ke diri potang kena berjual tadi kalau pian mega bisi datur ke cabut tiket nasib ngage sudah kerinduk mau apa ngawa teka aktiviti cabut tiket pentas itu enggak jadi orang urun jam ke 10 pagi tu lagi kita deka Resel mega tang ukai resel malam perayaan tang resel ungkup konsert NRNF 2026 lalu diterus ke ngau bisik mega saya dah nyak lagi mega bisik diatur ke bengkel tak ke bisik mega ke Licha tak ke bisik aktiviti hari majlis seni Sarawak ngau majlis craft Sarawak tadinya sikit perkara ke terubah ya diatur tahun tu beredisi ke-6 tu tadi mai sida MSS tadi berkawal sama tadi mari sida licau ngagai orang ngagai orang mai lah tadi sementang pengawal nama kedatuan MSS kita tadi jadi amnya kita tadi pukul malam tu lagi pukul 7 malam peringkat 7 malam kita nya tadi peringkat ngau malam main asal NRLF 2026 jadi bekeke sarito nya sarito dekat di pantai ke kita nya kita di pantai kita artis kita buka ke malam tu nyari artis lokal kita bisi artis Malvi bisi artis Ari Bisaya Ari artis Melayu kita Rizal Ari artis CBR bakat radio ke Datuk Alimbang FM Subah lalu pihak mengak mantai ke artis lokal kita Jolly Jengan cukup artis kita artis penan kita sama ngeberani ke sekali tu jadi malam malang ke penduduk lagi
banyak udah sudah artis lokal tu ngadu ke ni kita mengundang kita dekat di Penang mega ngau sudah ni kita penari ngagak persembahan sudah ada suku kau suku kau berkuku bangsa kau bukan kau sini kangau kita ke situ udahnya baru kita berpindah ngapis ke sini kangau kita ianya tadi hari akhir Alex tadi ianya artis kita hari Brunei Darussalam apa mega si mega mana malam tu.

0: orang kembali lagu di kelamatnya Roy Kapila tadi. Ya tadi ada kemenangan kita ya buka ke malam tu. Lalu ini omnya kita tadi ada 3 hari berunggu, ada 3 hari, hari 6 kan bega bisi bega datur kita hari pukul 9 pagi untuk pukul 11 malam bisi datur kita. Jadi pengawal ke bukanya bisi bega gay sida ke bedau pit engau pengawal merik darah mainnya tahu engau. Engau engau pengawal merik darah kena 23 bulan 5 2026. Ha ya. Tahu hari kena hari 6 lah. Bisa mega health screening kita itu keseringan kesehatan, seringan pengerai mega bisa diatur kemainnya lah. Jadi anak anak sampal kita kita nurun hari pagi sampai ke malam kita beramai sama kami ngau kita buat Northern Region Music Festival tu. Tahu. Jadi mungkin kita tadi pengawal tu tadi ukainya seminar kena merenah nanti direktan tadi sisi hari. Utai kena daripada kita secara nak langsung tu tadi nyata kena ngangkat ke penakai komisi kita lebih baik kita di menolong limbang atau menolong lawas kita itu sama bila nggak berjuang nggak berdagang gitu lah yang minggu tadi impact yang ada community tadi inner tadi okay seminar pengalami seminar aja tahu tahu mungkin jadi pelasar akan dikena muka peluang apa nanti komisi yang ada orang keberdagang mien tapi yang enggak mereka lala bakat tak pengalami abah menua tempo lalu pun mereka menegak ke identiti seni enggak main asal kalau enggak budaya abah utara sel itu pun mereka serta melaku kelimbang jadi palan luar mengatur pengawal jadi tadi ya tadi pengawal tadi begulai enggak opis menteri MPCP kita ya hari menteri jaga temuai kita itu tu nih di Sarawak di MPCP ngapai mega kau sama ngau pejabat presiden cita limbang ngau mega masih opis lilih limbang ngau pejabat mega ia kena tu dikarap ke sekali lagi dikarap ke RTM lima ngatur ke pengawal tu begolai ngau yang berhormat Datuk Dr. Rahman Abdul Ibn Bis Ismail Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai ngau pemasang kena menua kita di Sarawak itu. Jadi ya tadi kena dikunci kaku info kita aktiviti kita di Libang tu untuk 3 hari berhubung tu tadi Sam ngau Tuan jadi kalau aku beri input ke Mayuh lah bagai bala kita ni jadi aku tahu kalau
1: kita doain anak. Tuh kena nyata tadi Hena. Penyanyinya ya 3 malam berunggu penyanyi ke Sebaka atau ke bisi saya tahu orang lain berlagu, saya tahu orang lain berlagu.
2: Itu hidar ya.
1: Itu hidar.
0: Malam kita tanya sih cukup mana tadi. Jadi saya tadi mengungkup malam kebudayaan tadi nak sama nak sama itu aja. Jadi malam kedua hanya konsert NLF kita kita bisa ngangau ke Alex One kita bisa ngangau untuk konsert NRF ya Alex One bisa Aileen ya bisa penyanyi ini kita penyanyi senanyi utama ya tadi Aziz Aziz kemai lagu Pelamin Anganku Musnah penyanyi legend kita
1: ini untuk ungkap malam pergilak nah
0: ya untuk malam pergilak
1: okey jadi harap ke Mayong meh bala orang datai ke lebih lagi ke no semana Malibang hari lawas Nurun bala hari menamit ani bos buatnya Nurun megangnya lagi
2: sampalnya tuan
1: sebab pemilihan
2: hari hari namanya hari batu lapan kubuang
1: masa megang anak tinggal papa tinggal udah kejaga rumahnya tinggal
2: hari batu danau nah awal bal not 777 ah.
0: Betul, bal not 777 ah. Berke pagi tu sikit dah bengkah. Okey salah tadi tu. Kemari sikit dah bengkah, sikit dah pengok-pengok berjuat kemari. Maya kita rasa pemayuh mega wala datai, mega wala artis ke di ada minat sida tu tadi. Jadi bunyi kita berapa tahun ke udah dua mangai, mangai 5000 ikut orang kita.
2: Oh, mayuhnya.
0: Saya kemarin bola ke tahu minta ke pengalaman-pengalaman ke semua tadi.
2: Nah, mau ada bola nah.
1: Tanya. Okey. Jadi aja tadi ngenang ke ba program ke diatur pada de Pak Pemayuh ya ka beda orang belagu. Resel pada meh.
2: Malam tadi pan Mayuh ora datai ko ya tun.
1: Ya man. Okey, jadi ya terima kasih nang kau report nang bagi ngenang program ini tadi nonton Region Music Festival ke berkah diatur Sarito ya. Ai kemarin ya ke kamatnya ya. Okay, jadi sama kebiasaan ke pengawal ngenuan mega di Limbang Sarito. Ya, ba ini tadi saya 777.
2: Lot 777 Limbang.
1: Okay. Okay, terima kasih nah.
0: Okay, terima kasih, bye.
2: Okay, ya.
1: Bukan nama dia buat.

0: Kalau 77 aku teringat sebab aku kalah 5 sekali. Engau Ebenet punya Ebenet jambu bali punya Yagi ba ini hebiran. Uci dia agak kedai ujung dia hui. Aku nak punya kau ke iPhone 5 tu mudah mai ba lot ujung yang ka. Hari 77 nya mai dah tak aku kedai ujung dia nemu. Ambil murah iPhone dia. Tanya mai iPhone Cina mati kertas.
1: Aku mai kena mah tadi tu. Kalau kau boleh ke mana?
0: Ya aku teringat mai.
1: Roh yang murah kan.
0: Mesti kedai balut ujungnya.
1: Okey. Jom meh kisah macam-macam kisah nama kita ke Mayuh berjalan itu.
0: Iya mah. Okey jadi ya satu lagi tentu yang kita ke mulai waduh pagi randau kemudian sem ke pagi tu ulah pernah kita bawa Facebook kami.
1: Iya. Dan sebenarnya berperinan dulu ngau lagu-lagu gawai kita.
0: Iya kami buat
1: gawai lama lagi. Tinggal berapa hari gitu kan?
0: Tidak salah kira aku saya itu 22. 22 opsi dalam 19 hari lagi. 19 hari.
1: Lama lagi lamanya. 9 hari lagi kita ke hari gawai. Ya okey, Poprina ngau lagu-lagu gawai dulu ke pagi tau.
0: Betul, kemudian ke 2 pagi wah.
1: Iya.

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawa kita iban kita angkat.
1: Animal.
0: Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemah yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu malam-malam lima pagi nama ken kunik. Udah kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kereta dari kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: artia
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tahu gawak, tahu gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang, tahun buka yang TDK gawak, baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang, agak ke dek kap gawai, timang ngepanyai-sepanyai, nya baru dek gawak sanau liau. Jadi abak pengawak kita iban sanau liau, tajau tu, dia bumbuh tutuak ngebesi, buriat tajau. Orang kan utuak buriat tajau ngebesi, dia pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuaknya nanti ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobsi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belah budak tajaunya nadai belah tajau jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngau orang enam animar panjai timang pemain datang basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami ke limang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman, nyai abah ada iman.
1: Artia.
0: Jadi abah pengawak orang gawai antu. Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu, nama orang nyabak, ino nyabak. Jadi orang lelaki, orang kenemu, nima jaluang. Ada suah orang nima jaluang, mangau antu sebayang. Aku to nemu nima jaluang, tak ku ngai nama orang. Ngai ku pengawaknya, lebihnya pengawak antu sebayang. Nyai abah tusuan ada timan. Jadi abah pengawak sanawari. Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Galek kena tanya demek orang inok kena dia piriangnya makai. Udah babi demek makai. Kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengait tanya nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang-ngayang babi nyak baru orang mendati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi ya abah pengawak yang nimat tua pagi tumu ya temu nada kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti yang nimat tua tumu tawas hari nimat tua atmo. Jadi abah pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira ya pukul 9 temu lepan datai ino antum ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang yang berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyai puluh pagi lawan dia semua kira pukul 9 ngagai pukul 10 aja mau ngawak 50 dede nimang ngawak bukai nyai semuanya penyai bekal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai ya ingkat nua pagi ngalih hari mau ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti ngagai magi ntara 5 hari nua itu mau. Ada yang agak kuat pada baru 6 hari. 6 hari yang baru timah semua. Ada yang agak nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Ada timah ambil pegawai yang agak nempelai kasai 8 hari 8 malam.

0: Okey, joget air pengayu Alex One ke jelema ngau Leila BJ. Lagu-lagu gawai kita. Munyi ke hanah tadi ne tun. Kita kekak bertemu ngau Alex One.
1: Malam pergi lah.
0: Kai lot 777 malam pergi lah.
1: Malam pergi lah. Anang gay kena kone pernah kemudian.
0: Ngai ke boleh free iPhone.
1: iPhone ni lah. Dia nak ke free pi antang. Harga yang murah.
0: Jujur. Aku
1: ada singkat ya.
0: Jujur aku boleh kelima. Aku ketanya orang gitu. Dempung masalah. Okey, lagu-lagu gawai kita nyerumbak hari gawai kita nyoka datai 9 hari ya. Okey, kira tun tadi.
1: Ya. Okey, jadi sebab gawai ka datai tu tadi. Nyerumbak gawai tu kemanya mayam ga program ya ke bisi di atau tak ke tiga ga bala community bangsa kita. Ya. Jadi sitik tanya ke suah didinga kita lebih bagi nyerumbak gawai ke datai tu nya pengawa orang ya ke nyabuang.
0: Nyabuang.
1: Jadi nyabuang tu kan nyabuang rindu nya kayaknya tang pengawa nyabuang manuh bisi orang madah pengawa nyabuang manuh tu tahu sepadah ke pengawa asal kita tentang baku kayaknya antu pemain asal kita nya Siti Ari main lama
0: kan main lama kita
1: main nanti main asal kita aja main tau tang nanti disebut yang main lama semua orang main tau lah aku berarti ke bak Filipin pan bisi orang nyabuang
0: bisi orang nyabuang
1: pasal menjadi kita Melayu pan bisi ke nyabuang pihak mega bagi Bali Indonesia depan bisi
0: ke pengawal nyabuang tau
1: jadi dari dambuk kita ya katanya tau disebut kita main lama aja
0: apa aman ngan jadi ke kumai kita main asal kita ini tuan jadi nanti nyabuang tu bunyi kunuan tadi nanti kita berarti kan teori suba tuan okey semina ba pengrami gawai aja tu tuan nanti baka orang ke ngeta sulit ba siti-siti menuang ke ko atam engkau ba kita dia pan sama mega bisi mega orang atur nama tu pengawak nyabuang tu tahu ke ba pengawak ke bukai
1: okey
0: semina ba ari gawai aja
1: ari gawai bagi ba gawai asal kita tu ke nyabuang ke mat. Jadi Siti hari kena mah kebaharuan tu tadi atur pengawaknya buang Siti tegal kenyanya bisi ba bakal orang kenyayaan tu deh. Sehingga orang ke kenyai kini betul bisi ba orang ke pengawak kawan tu.
0: Kawan tu.
1: Sehingga kemarin buang ke sepayan bisi ke deh. Jadi mana yang kalahnya kemenang. Bisi bukannya enggak. Jadi bisi sekedar tu tadi pengawaknya buang tu kena orang bertundik berbutai. Kena ngerami kaki apa pengawak dia turunnya. Kalau apa sebab okeynya mesti Netflix.
0: Okeynya mesti. Ya, aku sebut aku tarik. Ya, aku nyebut ke sukan rakyat tadi tu. Bisik mayanya. Nadai nak pengerami pan, nanti diatur maya ujung minggu pan, bisik diatur pengerami nyabuang.
1: Tanya tadi je boleh ke ketagihannya aku juangnya. Temu nadai bisik kebuah-kebuah temu nyabuangnya boleh ketagihah.
0: Laban ka kelia sobat tu, pengerami nyabuang tu laban nyak tadi meh. Siti hari kena nambah ke
1: program.
0: Tadi pengawal kena nambah ke pengawal nyu apa mansang ubah mansang nyu ber
1: duit nyu duit nyu juang yang tadi mega nyu jadi ke munyek ya nanti bisi pengawal kan cuma bisi pengawal nyabuang dulu okey jadi ke pagi tu kami teh ke kali konsing tu hanya tadi nama penemu kita ba pengawal ya kenyabuang tahu penemu rama minta kongsi cerita bukai kini ni nemu tengah kita tu tadi benung kangebat manuk degagai pulias tahu ke tu si pagi tu
0: ada habis tu nama tu tai tu jauh ni tu kan ngerembang sungai semua meh ngerembang babas meh
1: ngayang aku cerita tu pasal nyabuang tang dah tu lagi tua kunci kia tua merindang
0: kalau dulu
1: pagi tau
0: ok kan nanya maka tuan engkau apa menua kita di tau dia tau kau kau maya hari gawai lagi bisik kena tau kini udah tu lagi tua berkunci
1: dah tu tau kunci sebenarnya empat nyabuang tu berlaju meh
0: atas aku ngelak ke nuan tuan nuan tera lagi
1: Tak bisa, tak
0: belajar
1: Sam.
0: Anak
1: melakukan
0: gawai itu kesal itu. Okay, itu hari Harry ngam Lisa Francis, Shelly Nomi mereka. Oh panjang mah tu Sun.
1: Sekian
0: sudah ya. Nolak tahu. Okay, lagu gawai banyak. Nggak jadi macam ya. Aku habis dah.
1: Nyo posok experience dia.

0: Ya, lagu gawai tentu ya ke pagi tu tuan.
1: Ya, amatnya. Okay, jadi berkenaan ke cerita nyambung tu tadi. Apabila kita kongsi dengan juang komen pagi tu. Sama pagi pelajar jenis tulang. Jadi sidang yang dijagui kena win. Kena 2006 tu lah. Bisi pengawal nyambung. Kalau banyak bisi nyungkup lalu habis meh kumbai orang tu tadi di kumbai sira ya nyabuang manua sebayan kena kena santai jamih program tu tangtu nanti besai ga ke lapan kira bisi 3 tau ke 4 kali meleka udah menyak ya nurnya jadi meh nyabuang tu kita ke kena rindu benda orang ke ngebat taji lapan siku siku naya bisi skill yang pu
0: si skill yang pu
1: lupa meh ngebat taji jadi nyabuang tu mana kabentang anang aja nyau mulai ke layak
0: betul.
1: Sebab kalau ngau ngebat taji tu amat. Aku berarti aku tu kaya aku menadin pu orang yang buang.
0: Sebelah.
1: Aku tu selalu ingat cerita orang yang buang lah. Mayo orang ke ngelingi tu orang yang buang dah. Sebab kalau ngau ngebat taji bah si tikerup orang yang nyebat ya kita jadi. Nih si tukang kebat yang pu. Nah siapa orang masang taji?
0: Bisa orang yang pu.
1: Bisa orang yang pu. Bisa khas yang pu lawan. Bisa teknik yang pu bicak ke tajinya nak lari kok.
0: Berarti ke nama tu bulu manuaknya menetuan.
1: Jadi bukan yang pun sama. Kalau bisi experience dek orang gay kelang sabuang takum dari nyabuang.
0: Agi nama ya suba suah orang muda muda orang nyabuang tuan. Ngagai kelang sabuang. Tak nak nemu roti ke nyabuang mayanya suba. Sudah lama tinggal ke menua. Nyuda dek kalau lepas nyuba menggeri menyu kita. Nyuda nyu tinggal dah pengawak tak kebekanya. Tan sikit kau kekurang gak ngau orang pengawak nyabuang. Tak bunyi kunuan tadi nyabuang pengerindu engkau.
1: Sama aku pun bukannya sih nda tu siti utai main ke nanti temu aku ini tadi mainnya buang
0: nyabuang
1: tang aku tu lagi main suba salung kala sabuang kadek main
0: gi niat suba suwe gi di menua selapan mayanya di menua
1: lapan kala sabuang tu tau daripada kita EPL English Premier League nya enggak bak kita menua dia tang aku nda mudah manua orang berhenti ya mudah orang ke jual manua menjual ke tunu menjual ke manuburi
0: aku melimi bakal yang sabu
1: aja ngepau orang kemenang lebat banyak orang kemenang ke pui mesain tadi deh cukup murah hati sih dah ya kaki sih dah tuh tadi kerimbo tuh tadi so dari menang deh banyak benda belanja demi ya paling untung banyak sebut aja nama TK sih dah beli kita
0: beli kita lapan pengawal atau nang pengawal di ba nama tu kita rumah panjai deh tuan
1: pemerintah kita rumah panjai ya
0: pemerintah kita rumah panjai udah lama melekat nyu nada lagi tang nyak mah bunyi ko tua tadi nyu dia tu nyu jarang-jarang bisi tang jarang-jarang
1: jarang
0: lapan utainya dia tu ngain dah beli sihir namanya ketua kita nanti keliar utainya nang dikena tua dikena kita yang tadi nambah ke pengawal kita
1: kena nambah kita biti tang siti ke buah asai ko entah peti tak tahu salah deh. Nama kebuah nyabuang tu mesti beli cendap kau suba. Suba suba kaku tu dari 50 tahun ke sebelah. Nampak nanti salah ko. Maya kita kalau sampai sebelah sebut dalam 20 tahun dalam seberengkah. Di sini nyabuang dikeluar ke. Nampak siti nyanya salah bawa undang-undang akta rumah judi terbuka. Kalau kita nemu pengawal nyabuang tu orang tuin orang ke nyau macam eh. Ngawak dia yang buaya nak tanda beli sen kedua ngambil kayak dijaga ngau cara dikontrolnya terlebih nak tiap-tiap hari uleh dibuka lalu mesti ketemu nama kebuah kanya buang mega hanya
0: sejak
1: hari ya okay jadi sama pagi ngagai yang di kelas layau peningat kita ya pagi tu munyi ketua tadi kan ya tu tadi sebenarnya agi beak kelia selalu ngusilan yang apai nyabuang jadi ndak bakal orang kemari itu nanti kan nurun nyabuang sebab leban pergilah kat nurun nyabuang malam tu mesti kat tinduk berwai dulu ngibun mana sabuang ngigak mimpi ke mana kalau pian megak gagak ke piring menya 2 3 iko mana ke dekat di sabuang ngicak ya menang
0: kliaknya neh tu
1: banyak
0: berpiring dah tinduk berwai dulu
1: leban nyam ka tadi nyabuang tu sebab ya bakal EPL bakal English Premier League nya nanti dia menang dia jadi kini betul kemegahan
0: kira
1: gagal temegah orang menang di menuanya berada di mana orang menua tu ada ngelaban
0: kira
1: ya kira, baik namanya sobat
0: kira terbilang meh kira tinggi lah orangnya sobat
1: status orang ke bising mohon menua kemana
0: ya Okey, nyok mayu bida ya nyok nama tu bai ubah pemansang ne tu. Cara ya pan nyok bisik ke bida.
1: Lama. Jadi aku teringat ke ba ceritanya buang tu teringat aku gaya nyang pai tu. Atau jadi mainnya anti nasalah ku. Nyoka masuk skinery aku. Jadi paginya ni apa yang mendarat di kangin ikan. Mendarat ikan awet. Nyawa ya bawa ke tawat memuyo. Sekali pulai nawat berarti lihat hati aku. Mulai SM ya pulai perahu moyo moyo manuk goreng bayi berpinci yang apa plus dia. Nya ya pulai telingai lingai telingai lingai. Alih hati aku. Nek kalau aku mendak uran uran nawat. Mulai main mana gurih.
0: Dini nak boleh atau kau dah?
1: Demunya tadi. On the way kemasan tawatnya tadi. Ya,
0: masak lah.
1: Wow, ya si masak orang punya buang. Tama yang nyaklang sabonnya dah embus pulis. Kurang separa jalan ni.
0: Nama okay.
1: Jadi itu terus pada tan kurang. Kemarin ke kang kau punya buang
0: dia.
1: Kena aku punya buang ke kan awet. Main ke kau main tawat tu nan. Nen lojik kerja ke kelas sabong main. Main tawat nama kau buang main tawat. Jadi laman orang kebejualnya pan lari manual kepanggang semua lagi mesti ada. Asuh orang baik ya amnya tadi deh. Baik ya kayaknya tadi udah gambar-gambar orang. Jadi ya tuh tadi sebenarnya mainnya coba ya. Tai
0: airwapnya meh.
1: Tai boxnya. Tapi yang main tai airwap ini lupa yang dia dulu ni dah lagi ni.
0: Apa ngalau? Boleh ikan boleh ya. Manua boleh.
1: Ikan tak boleh lah mana pasal tawat rumah. Rumah kena nyawanya menupi nyawa bakalang dia kena untuk pergi magang.
0: Okey, jangan berkenang sekedar nanti bakal aku atau korang mimet penlebak ba nama pengingat ba nyabuang tuan-tuan. Lagi mimet sebab semina datai ngoro meda aja sebab.
1: Sama.
0: Nada itu experience menyukai ne, nada itu penlebak nar. Okey, udah tu nampung baru komen bala peninggal kita.
1: Tahu tak sebenarnya tu lagi terus sampai yang bala peninggal ke pagi. Nama lagu kali tu Sam.
0: Lagu Ramli Swarta tu tuan. Kuka gawai kau ya.
1: Kuka gawai jadi baru beli tiket beli dia tu. Aku ngah kena ampiat elak.
0: Kumo urdah beli tiket tuan. Tiba-tiba dia tu dah lawan tu dah.
1: Aduh, kena ada soal. Yeah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, agi ba dua pagi wai kita ke pagi tau. Agi ngenang nyabuang tau. Nah, tuan.
4: Cerita nyabuang tau tadi.
3: Cerita nyabuang lebih agi maya pengerami hari kawai tau.
4: Ya.
3: Kadangnya bisi sekedar menua tadi bisi ngatur pengawat nyabuang.
4: Sukan rakyat ke nyabuang lain.
3: Sukan rakyat. Okey, tu bisi sikut peningah kita itu tuan Jonikel Juan panjai kenang itu. Seminak kak berkenang berkawal dengan nyabuang atau koya tadi. Jadi bijakku berkawal dengan nyabuang mana atau nak ulih dikenang ba masa ke nak panjai tau koya. Berarti tadi panjai meh.
4: Berarti kenang tadi panjai.
3: Panjai tadi. Jadi nyabuang mana tau nang segi asal kita iban suba koya tradisi tau ke tradisi ko kita nya nang
4: turun temurun
3: turun pengawa nang ari kelia. Lah sidak keliang mega bisi nyabuang mana koya. Nya alai lagi bisi balai alai kita ke bisi tetemu ke keliang sabuang. Tau ke balai nyabuang ke disebut bak sekedar bukit ko ya. Angka tua bisik kalak ninga pelabak ko ne tu.
4: Ya ya mai lawan nanti teh ke bukit suang balinga tidak salah pun dia jadi balai nyabuang urang panggau.
3: Yang tersebut ai tau. Artinya nuan bisik ninga menya tuan. Bakal bukit lingga, bukit seduku, bukit kelingkang, bukit merabuak, bukit merabuak.
4: Ini bukan perabuannya.
3: Tertunggak ke engkau tunggak ke
4: silakan meh.
3: Silakan.
4: Tunggak kan nemu tua kan nemu di.
3: Tang kia ga mayo keleang sabuang neh tuan. Tunggak ke engkau bisi ke bandor bukai ne. Jadi lebih gawaian tu bisi muka slot nyabuang ko ya. Dalam tahun 50-an ngau 60-an nyabuang manua tu cara begempuang kaul antara kita iban.
4: Ya ya ya ya. Tujuh ya sobat, tujuh asal.
3: Tujuh asal. Ya. Laban tu meh maya kita iban begutu ruyung begagak ke kelang alai nyabuang manua. Maya nya ne. Balai nyabuang manua nya diginti-gintir ke ya tuan. Ari rumah panjai siti ngake panjai rumah panjai siti.
4: Premier League nyari stadium A, stadium B, stadium C.
3: Stadium rumah tu, stadium rumah tu. Okey, kelang sabuang tu nyadi siti telefon ta ke pelasar nur bertemu ngau kaban pemakai semenua. Sukaraya kemaya tok nyabuang manua mesti ke kemaya ari tau au ke dia tau ko ya nyabuang manua mesti ke dipinta lisin nyabuang tau ke di kumai orang gathering permit ke dilulus ari upis residen tau ke polis ko ya jadi bunyi kenuan tadi mega tuan di Filipin ke Thailand mega bisi nyabuang manua sidak bisi kelang bakal stadium ah ko ya ngau mega utai din lengkap agi ko ya bisi guna di nama tu di litup ngau
4: spotlight
3: tutup tutup gelas apa semua
4: gelanggang yang mana
3: gelanggang yang mana agi
4: kan kelang kita kena jinggau aja mana kena jinggau bisi kena tali tali rapia aja nang lingi
3: artinya din di kini ko kita yang jadi
4: komisial
3: itiraf lah
4: di itiraf ki lepasnya city sem ya berpanggai megak batul sistem menua lepas kita yang Malaysia tu bukan menua yang kengemerat ke judinya di city arif natai pemisi jadinya buah hatinya terina digagak Malaysia. Berarti kita akan mandi yang ke ngau Filipin. Jadi kalau bah Filipin tu tidak ya udah ngagak ngawak. Judinya buang mana tu hari city hari penatai pemitik baik. tax sidak ya.
3: Ya.
4: Becukai sidak ya.
3: Betul.
4: Sama megak ba Thailand dian. Jadi ya tadi judi ya ke di Kemenar.
3: Dah di Kemenar ke.
4: Dah di Kemenar.
3: Okey. Nyoba ke bisi betui online megak ko ya. Oh, tu mayuh ngagak tanya tu nai. Research tu nai.
4: Aku kan yang ke research dengar research betul aku nangi ya siku hari urat ke join online.
3: Online dah kau boleh hari ini tu. Betul. Tu maka kasino ko ya tu.
4: Ada aku.
3: Ya tu sik.
4: Ngai ke siku hari urang. Geng geng rek marun ku ke panku.
3: Tang di menua kita rito nyabuang nadai permit polis.
4: Ya.
3: Nadai permit polis dekat nangkap serta ngerampas manua ngau duit.
4: Ya,
3: nanti nak salah ya. Putu perises itu. Ya,
4: perises.
3: 400 ko ya hukum nadai permit ko ya.
4: Oh, 400 ko nadai permit reses. Reses tak kalah kena hukum.
3: Lagi bisa message tu lagi.
4: Nah, apa dah tahu menyiko kita internet. Ya, nama kebuah kita mesti ka berteriak mimet kalau adat kita tahu mesti nyon mesti ka mesti beli siapa sih kita yang salah guna. Salah guna artinya tadi mimet utai mesti ka mesti buang. Mimet utai mesti berapa marah nanti pengawal yang pulai ke ketagih. Adat kita asal kita banyak buang tu sobat. Kena kita menyiko sebuah pun tadi. Nape kau tu mau sama semua.
3: Nang hari tidak keliang mungkin huyang
4: nang harinya
3: sobat nang asal harinya sobat
4: tujuh ya bukai jadi dia tu tujuhnya buang tu nyajudi
3: nyajudi
4: banyak ngai kita ngai kesalah guna tu tu ngai kira minggu tu judi pegirak judi lemai judi nyak kebaya mesti kau mesti lisan lalu lisannya okey senang kat nguliah
3: ya. Betul
4: kena dekat ya kamat
3: ya tadi nanti nitiah kia maya pengerami gawainya kau tahu beri gerah mimit meh
4: betul
3: aturnya tadi tu lah banyak siti hari nang hari subak ke kita bising atur pengawalnya deh. Ya pak aku menyata deh.
4: Aturnya menyu kita tahu tentang siti mega kita ke minta permit tu tadi menyu aku mesti ke minta ngu channel ya kebetul. Channel betul dia bakal tahunnya ni lah dekat ngatur tahun tu dia dah agak apply ya. Anak pergi lah dekat ngatur semua itu dekat apply ni nak carut pampe ke kita laban utanya menyu kita prosedur kita mesti berbahasa
3: ke. Kemendar ke tahu di Kemendar kita seminar engkau diungkup sehari
4: sari aja nya nah, cara prosedur ya kebetulan mereka ku tadi ada lagi meda orang kena Kemendar lagi alu udah beli market tidak
3: tahu kenitih nyepulai ke buka kelia baru tuan minggu tahun tu rumah tu pulang sabur rumah tu
4: hanya baru ya lama ku ampek zaman kenya subah deh saya tahun tu sudah tahu ngadu ya semua rakian megang meda hanya baru memang rapek awal
3: ampek deh mainnya ne
4: ampek ke maya kenya deh buka ke tahun tu siap pengawal itu tahu orang ngatur ya. Si pengawal banyian dalam tak apa punya. Badian kau, semua dian. Anang lemai itu dito, tengah hari itu dito. Anjo nak derti, nya perlu nyamai.
3: Atur gagak dari info.
4: Nya atur gagak dari punya pedih gigi.
3: Ya. Okey, hanya kami kenang mimiat berkawal ngau. Siti hari pengawal kita. Entar ini
4: tu lah.
3: Tanya buang. Maya kita ke ngatur pengrami bakal gawai. Siti hari pengraminya bakal gawai.
4: Betul. Tanya mencoba tu tanya buat ngapa kalau asal aku, sampai kalau aku agak rumah dia benar mana sabuang
3: tu baru ini tu ilah muka kelas sabuang dia
4: ngek lagi tu cuma muka bapak king
3: pansut maka balas semoga anak ini okey ya nutup awak kita ke pagi tu ngau lagu hari Nelson Anthony tu tuan berami ba hari gawai hari tu lah aku hari penudi no gawai tu tuan
4: dah wagi bisi ane ane rau agi bisi segulai sejalan
3: okey berdau ke pemisi hari gawai
4: okey terima kasih lalu bersama kita ibu 2 pagi kita pagi tu pukul 9 terbaik dulu kita akan kesempurna
3: teknologi okey bye bye sampai pagi.

0: perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarahan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landskap ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar, khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini, termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka, begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan

0: setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di dikotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ya, peningannya nak ke temen ke berita di tabur ke terus hari Kuala Lumpur ke pagi tu. Lalu berita di YFM tau di pening ke kita pukul 12.30 hari itu lagi. Turin Malaysia Sarawak, YFM.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sarito, 22.5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut emplitak ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau bia ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga pengelantang orang bukai. Kelimpah ya tiak nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari ti ransing gawak serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah pancai. Entik siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah pancai mega dekat kena pangkar. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega endak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ya merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ya megak bisik ngemenda ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena legap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansur dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat. Ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat. Lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari ilau. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu. Kind words can be short and easy to speak. But their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru. Saja yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
2: Program rindu begulai ngau kami semina Pak

0: Evening sama pagi bertemu baru kita ke pagi tu bawa program Induk YFM hari tu hari 5/22/5/2026 dak berasa inyo datai berujung bola 5. Jadi bagus selama bawa program Induk kita mulai untuk ngagai pukul 12:30 hari lalu nan ingat pukul 10 kita bisi temuai bawa program Induk kita ke minggu tu. Jadi nanti kita bisi ngelawak Facebook YFM kita nemu siapa dak kini temuai ke dia ambil kami bawa program Induk kita ke minggu tu ya. Jadi topik kerana dikenatai ke temuai kita itu lagi situ topik ke cukup mana lalu kelimparinya megak kita dekatmu berita ngau si lagi pasal palan tunas bakti hari temuai kita itu lagi lah bayar tu sikut orang ke memberi ceramah beri cakup lalau cukup ajar cukup pelansang agak belon biak ke ditan atau ke bersekolah bawa sekolah tunas bakti di Kuching itu nyalain kalau ngau kami bawa pemberi minum berengkari dia itu untuk ngagai pukul 12:30 hari.
1: Aram belas saman rami program Sarawakku Sayang 2026 sebengkah hari program perintah Sarawak merapit ke kawal rakyat seraya dikenal nentu ke semua atur penguat agensi upis perintah boleh diguna rakyat ke alai program Sarawakku Sayang 2026 diatur buat 12 bengkah nur Limbang 10 ngagai 12 April, Miri 24 ngagai 26 April, Bintulu 22 nyentuh 24 Mei, Kapit 26 ngagai 28 Jun, Sibu 10 nyentuh 12 Julai, Serikai 7 ngagai 9 Ogos, Mukah 28 nyentuh 30 Ogos, Betung 4 ngagai 6 September, Seri Aman 25 ngagai 27 September, Serian 16 nyentuh 18 Oktober, lalu Semarahan 30 Oktober ngagai 1 November serta Kepenudi di Kuching 20 nyentuh 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, peningat jam kita ada tu baru 7 minit lepas pukul 9.30 pagi. Jadi, berkongsi dengan kita Siti berita. Jadi, itu mengenang tusu kerbau. Jadi, tusu kerbau tu dia tu ngakai bala macam ayuh ke bisik nupik kerbau. Jadi, palan nupik kerbau ngau endur ke ngagak cheese halal udah dikemasang ke stesen Maragang di Lawas ya. Jadi ngonya dia penolong pemesai veterina upis servis veterina Pulau Lawas madah ketuk dia kena nyukung operation ngemansut ke ngau cara komersial atau ke cara dagang kengena enjin baru mesin baru dari menua India. Jadi ngonya upis veterina megak bisi nginjau 500 siku kerbau ngena acara suar ngagai company ka di Padu. Jadi bangsa kerbau tu ka dipilih ngambil ka ditupi bus stationnya. Kalau siku induk kerbau boleh ngasil ka urung 15 liter tusu 15 liter air tusu dalam sari terbanding kengau 95 liter sari induk kerbau ke di menua kita itu. Ya tadi Siti pertama lah ngagai orang ke ngemansang ke pengawak nupi kerbau kelimpari kerbau ke ulih di ampok dagian dia. Jadi kerbau temegak dan sebangsa jelu ke mayuh keluar ke air tusu ke ulih negara kecis ngau mayagi perengka pemakai ke bukai. Ya tadi ya peningah berita keterubahan dikunci ngau bala peningah kita ke pagi itu bawa program Indo YFM. Jadi semua pagi ngagai semua bala peningai induk kita penuh kira di dapur yang ke berkemas ke rumah bertuci ke rumah kita sama nemu nal magi deka ngintu pengalami rekawai yang ke mayuh bala kabar melayan dari sebilik pulai yang dari rumah kali kita diau tak kendur kali kita diau nak tak nak di aduh di persi kita yang ambil kenyamai induk kita diau ngintu pengalami kita ke bergagak ke kuih atau ke ruti anak ingat anak mindah dulu nanti nyemak ke utai kena kita ngaga kuih bedau dipadam ke tau kutai panduak kita bedau mansau. Nya tadi kena ngaga pengelikun dan bagi penusah ke datai ari api.

0: kita ke sekali tu ngerai ke telih. Sudah kita tu ke beranak ya. Jadi ngagai kita kino ke baru aja beranak lalu dekat merak telihnya jam 4 gerai. Uji mai petua tu ambil berapa itik daun jambu batu ngadua keping asam keping rebus nyentuk ke gesek nyak lek ke nalama nyentuk ke nyilok kuku cuci habis telihnya tadi ngena airnya hanya tadi petua ke di kunci aku bawa seminit petua.
1: Ya, peningat seminat petua mengulai engkau Nancy Nanggai ya. Jadi, engkau kita baru mendiang ke UFM sekali lagi merik sama pagi. Jadi, ke sehari itu sudah hari 5, 22 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi, ujung minggu itu mayuh pengelmi gawai bisa diatur pas sekedar kandang menua. Bakal dipetuang diatur pergilak megak. 23 hari bulan 5 lalu di Sibu mega diatur pergilah ya. Jadi mayuh pengerami mantan gawai diatur ba negeri atau ke ba pasar pada pengerami kadek-kadek diatur ba rumah panjai 30 malam 31 hari bulan 5. Jadi tebal pengerami ke diatur nyerum ba gawai itu ya ke ba mantan gawai ke diatur ba pasar atau ke ba negeri inya pengerami atau ke pekit kumang gawai ba pilihan menua 2026 ya tadi batang pengerami ke bisik datu kena kita ngerami ngericah ke pengawa mantan gawai 2026 ke bisik datu baskeda bagi menua bakal dibetul ngau di Sibu ke dekat diatur lama malam pergilah ya. Jadi kita lagi terus mulai bawa program minggu berperindahan dulu ngau sekeda lagu-lagu pada kita berarti ke sekeda berita bukai
2: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Aku Diali, terus mendiang ke YFM, hena RTM Klik, YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, pendengar, jam kita ada tu pukul 10 pagi. Selamat pagi dengan guys semua balap tinggal. Bagi dengan guys balap tinggal hidup kita ke pagi tu, ke terus mending ke YFM. Jadi, bunyi ku dah disebut aku ripun program kita tadi. Kita bisik temuai buat program hidup kita ke minggu tu. Lalu, kita ngangau ke siku temuai ke gawak buat sekolah tunas bakti di Kuching di tu. Jadi, pegawai, pegawai psikologi ya. Jadi kita yang lalu ke Puan Mariana ke pagi tu. Selamat pagi Puan. Selamat datang ke Konti YFM.
1: Selamat pagi.
0: Oh, nama berita pagi tu.
1: Okey, mana aku pagi tu?
0: Mana ni? Okey. Oh, hari mana mega dream pun gerai nah. Oh. Jadi terima kasih laban Ulia Limpang ke Konti YFM ke pagi tu tajak pan kiruh ngau pengawak dream pun. Aku lembu nuan kiruh laban tinitiah ke gaya pengawak temuai kita tu ya dang ya kiruh kelimpah rika bawa sekolah tunas bakti memberi lica atau ke ceramah ngagai bala orang ke bersekolah dia yang mega dikangau ke memberi ceramah ngagai palan ke bukai ni puan. Jadi keterubah tu awak ke kita berkelala ngau puan Mariana dulu awak ke madah ke dirimpu. Penerangan rimpu dulu puan.
1: Okey. Selamat selamat pagi semua. Mm-hmm. Terima kasih DJ Priska. Mm-hmm. Terima kasih dengan YFM sudah jemput aku bergulai pagi tu beserta dalam program kita pagi tu. Mm-hmm. Nama penuh aku Mariana Baliron Lenjau. Bertugas atau bergawak ba sebagai pegawai psikologi. Mm-hmm. Ba sekolah tunas bakti Kuching lah.
0: Ya. Yeah. Mm.
1: Udah 4 tahun ni aku gawat dia.
0: Oh, 4 tahun eh.
1: 4 tahun aku gawat dia.
0: Jadi menua nuan tu puan hari ni.
1: Okey, asal aku tu asal dari Kampung Longsan Ulu Baram, bahagian Miri dia.
0: Oh.
1: Tapi udah lama bahagawak ba Kuching tu macam dah menetap. Bak Kuching tu
0: Kuching
1: lah, aku rasa dah lebih 10 tahun kali dah menetap Bak Kuching tu.
0: Jadi orang ulu tu Kenyah tu ke Kayan tu nanti kita tinggal di menua Longsan tu.
1: Okey, aku orang Kenyah.
0: Oh, orang Kenyah. Orang Kenyah tu nangnya mayuh nemu jaku iban tajak pansira enda tak landik bunyi kita iban tu tan sida yang berarti ke jaku kita ibannya lagi nanti kita bisi ninggal kami dua Puan Mariana tu berjaku bercampur-campur terlagi Puan eh.
1: Banyak mainnya. Aku pun rasa ragu-ragu gak bahasa iban ku betul kena. Tolong aku lah.
0: Harap ke ya ke di pengguna lagi randau tu lagi nyap penerang ke di kenatai kenuan.
1: Okay.
0: Nyap tadi penerang dari Puan Mariana penatai ngau pengalamat yang udah gawak bawa sekolah tunas bakti. Yalai dikena ngepun ke randau ke pagi tu puan minta nuan madah ke nama sekolah tunas bakti tu awak kena terang agai balap peninga laban sekolah tunas bakti tu ukai bakal sekolah bukai jadi hari ni nama epan lain tau.
1: Okay. Alright, terima kasih DJL. Okay, ti kita dengar apa nama sekolah tunas bakti. Selalu orang confuse mana ya sekolah biasa macam sekolah biasa tapi sekolah tunas bakti tu sebuah institusi lah, institusi pemulihan yang dikenakan pendidikan, latihan engau penahanan untuk kanak-kanak. Okay, kanak-kanak aja. Tiada sekolah tunas bakti Bak Kuching tu ia khas untuk kanak-kanak lelaki sahaja. So tiada indo Bak sekolah tunas bakti perempuan Bak Miri dia.
0: Bak Miri,
1: So sekolah tunas bakti tu institusi pemulihan ditubuh ditetapkan nitih kat section 65. Sekolah diluluskan di bawah Akta Kanak-kanak 2001. So sekolah tu memang ditubuhkan di bawah section Akta Kanak-kanak lah. Sebuah institusi pemulihan ke di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Segala urusan yang memang di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, bukan di bawah maka sekolah di bawah Kementerian Pendidikan.
0: Ya tadi Siti Ari apalan pemulai pemana peniau ngagai balon ni biak ke bersekolah bersekolah tunas bakti tu tentang tajak piak sida enang bisik megak diajar bakal bersekolah kelimpah di sida ke bisik diberi latih ya ngau pengawak ke bukai dikena mana dikena mulai ke pemanah pendiau sida nyalai nama kebuah ni biak diingkah bersekolah tu.
1: Okay, so ti kita nitih nama sebenarnya objektif pembubuhan sekolah tunas bakti itu ya bisik dua objektif utama ialah yang pertama ialah merik pemulihan merik pemulihan ngagai kanak-kanak ti nyadi berkait ngawanya nayah lah. Okay, ataupun ngereja penusah
0: dia penyalah.
1: Tapi tapi jenayah yang ringan aja. Bukan jenayah yang berat lah. Nya yang pertama lah objektif pembuhannya memberi pemulihan ngagai kanak-kanak. Yang kedua ialah mendidik kanak-kanak ngambil kaya numbuh ke sikap tip positif. Daban ya masuk dia pun bisik penusah ya buat penyalah ya buat lah ngagak pribadi ya tik teguh serta ngelengkap ke diri engkau penemu ke kemahiran yang ambil sidak oleh hidup berdikarya dalam masyarakat dia boleh keluar satu hari lagi ya dua objektif penubuhan dia lah Siti tadi beri pemulihan untuk kanak-kanak. Yang kedua ialah ngambil kan numbuh ke sikap tip positif, ngagak pribadi tip teguh serta melengkapkan diri ya supaya ia boleh ambil tempoh pemulihan dia, ia boleh hidup dalam masyarakat, berdikari lagi dalam masyarakat. Ini adalah dua objektif penubuhan
0: sekolah tunas
1: sekolah bakti. Tunas bakti itu dibuat.
0: Jadi itu Siti dari palan pemulai pemenang beliau kelimparnya mega lebuah kebak palan tu sida ia diajar dilatih ngambil ke sida ia nemu ngelija pengawak ngati ke diri lalu lebuah dah pansut dari palan tu ila sida ia uliah merti lagi abak penghidup lebih bagi lepas sida ke sekolah itu nang nembiak ke bumbul berapa tu tadi pun.
1: Okey, ti kita mendak di sekolah yang biak kanak-kanak laki yang masuk ke dito kanak-kanak yang masuk ke institusi pemulihan tu ya nitih ke akta kanak-kanak lah berumur di bawah 18 lah kalau tak nitih akta kanak-kanak ni. Tapi kita netap umur 10 hingga 18 tahun.
0: 10 hingga 18 tahun.
1: Ya. Ya umur yang masuk dito lah. Catat tu. Tapi paling muda umur paling muda yang ti pernah aku temulah setakat tu paling pun 12 tahun. 12 tahun sampai ke 18 tahun lah. Nya umur yang masuk dito lah.
0: Jadi tebal lagi NBA tu nang benung bersekolah saya tak tu nah.
1: Bisik gak yang bersekolah. Bisik gak yang dah lama tinggalkan sekolah. Laban banyak benda yang berlaku di luar keluarga nak tentu gak. Bisik yang sekolah setakat tahun 1 aja. Kayai terlibat dengan kes so masuk sia so bisik gak yang memang masuk dia memang agak bersekolah
0: agak bersekolah
1: ialah contoh-contohnya yang masuk dito lah nak semua yang masuk dia agak bersekolah bisik dah bersekolah dah lama dah dari sekolah
0: tahu kesedaknya tadi dibuai dari sekolah diketuk dari sekolah leban ke gereja anggereja penyalah
1: ataupun yang gak agak bersekolah nadai belanja nadai belanja susah enggak ke sekolah enggak lagi sekolah kerja ya kerja nak tentu
0: banyak lah hanya pengujung ke
1: pengujung lalu yang terlibat dengan jenayah ya pengujung ya
0: jadi leban puan tu lama udah gawak bawa palan tu udah 4 tahun dah puan
1: betul
0: jadi awak kenuan nyebut bidang tugas nak bawa sekolah tu
1: okey

0: lebih kepada aku menjalankan perkhidmatan untuk psikologi dan counseling lah.
1: Oh.
0: Kepada biak yang masuk di tok lah, kanak-kanak lelaki yang masuk di tok, yang diperintahkan masuk di tok lah. So beka counseling individu, counseling individu tu aku berjakuk satu-satu lah, ngobiak ya, nebiak yang masuknya. Normally selalunya counseling individu tu kita mau melihat bekeni ya, bersedia nak ya masuk ke kita pun institusi tu. Laban banyak ngayuh si dak tu, ya masuk pun ya bisa yang gay masuk dia. Tapi disebabkan oleh sabit kesalahan, ya ia perlu berada sia. So tugas aku kak melihat ia punya keadaan emosi dan mental. Ia bersedia nak menyesuaikan diri kak, boleh kan tidak ya nerima ya akan berada di institusinya untuk tempoh pemulihan 3 tahunnya. Selalunya benda tu aku akan bersama ya dari bulan pertama hingga bulan ke-6 lah. Tiada okey, ada isu, ya boleh menyesuaikan diri. Selalunya aku akan proceed untuk ke sesi kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok so selalunya ia melibatkan kumpulan lah. Ada 5-6 ikut dalam satu grup. Kita fokus kepada masalah, contohnya keluargaan, merokok, bekerja lah. Kadang-kadang aku pergi gak ke kaunseling keluarga. Di kaunseling keluarga tu melibatkan apa yang indah, selalunya kita akan mai apa indah ya sekali lah untuk sama-sama settlekan isunya. So ya, antara skop tugas aku, selain aku break juga menjalankan program-program pemulihan, pembinaan jati diri sidak nembiak tu, motivasi, sokongan emosi, pembangunan akhlaknya. Ya, yang penting kita nak ya ada perubahan akhlak ya, dari ya nak nemu benda utai yang digagak ya dulu salah, ya nemunya salah, ya nadai ulang lagi bila ya dah kembali ke community lagi. Resilient diri ya, begini ya boleh bangkit. Jadi satu nembiak yang boleh menyumbang kepada keluarga dan kemahiran-kemahiran hidup lah. Ya, antara skop-skop tugas yang aku beri dengan nembiak yang masuk ke sekolah tunas bakti itu lah. Perkhidmatan psikologi dan counseling, hari yang mula masuk sampailah persediaan bedau ya keluar lagi. Semua ya kita rangkumi dalam intervensi, penilaian psikologi, pemulihan emosi dan tingkah laku ya, pembangunan kendiri dan kesejahteraan dan kesediaan ya keluar balik kepada keluarga dan komuniti satu hari lagi.
1: Laban tempoh itu lama, 3 tahun yang le berengkah hari sudah ya masuk ke dan lalu diberi counseling tau ke ceramah psikologi sudah tadi puan
0: Betul.
1: Dikena beri penyanyi penemu engkau pemerhati hati dengan guys sidak ya. Lama kebuah sidak ya dipasok ke dia, lalu berkini sidak ulen lebok ke diri engkau penghidup apa sekolah tunas bakti dibandingkan engkau bawa sekolah ke Bukai. Pem engkau bersih beri pemerhati hati bertemu engkau apa indai. Jadi pelabak aku tadi kita udah ngambar dalam hati atau ke berpikir dalam hati ngaji pelan biak kita ke di anjung ngaji sekolah tunas bakti nyak biak ke ditemu kerja penyala ke umur 18 tahun ngaji 10 tahun jadi tugas untuk kakak berberat pelabur aku lebih bagi terubah ya, kita juga bertemu ngau nembiak tu dulu dan nyap bertemu ngau pindai ketika gaya sambut tau sukuang hari bala sidak ke diberi ceramah tau ke lebuh sidak ke terubah masuk
0: sidak nembiak tu okey sidak tu mula-mula bisik gak yang masuk mula-mula bisik gak yang aku terima kesalahan aku puan. Aku tahu aku masuk dito bisi sebab ku masuk dito. Aku nak berubah. Apa indah ku nganjung ku. Ukai ya masuk dia pun mesti bisi perintah mahkamah juga lah. Namanya bisi kes nak bisi perintah mahkamah. Tapi dengan sokongan apa indah ya masuk dia bisi yang nerima. Ya boleh nerima dan ya akan berusaha untuk buat perubahan. Kes berketuk, senang sikit kita handle lah. Bagi aku lah senang. Laban dia dah tahu ya mulah

0: ia bisik
1: penyala
0: dan ia nemu gak mau berubah.
1: Tapi bisik gak diri, ya.
0: Kes. Ia rasa tidak adil untuk ia dimasukkan ke dia. Aku masuk di tok salah apa indah aku. Yang ia sikit, susah sikit. Aku perlu masa untuk yang laban bila kita handle biak yang bisik hal tingkah laku tu, bisik penyalah tingkah laku. Yang paling penting pertama ia nembiak yang pu ke diri, mesti ada kesedaran. Ia tahu ia mula ia bisik penyalah.
1: Bisik penyalah.
0: Dan ia kak berubah. Ia senang sikit kita nak atur ya. Ke ngitih jalan begini. Tapi yang belum terimanya, kita mesti agak lama perlu berjakuk dengan ia. Perlu belit ya begini. Ada tujuan, ada sebab wak masuk situ. Tidak masuk situ mungkin dik akan terlibatnya naik yang lebih besar. Ia perlu masa. So far nadai gak yang tikun mendak membiak dalam sekolah tunas bakti itu. Nadai gak yang kita kata kita mak madah jahit bunyi jahit ya nadai gak lah tapi ia nakal. Nakal dan tergelincir sedikit dari laluan hidup. So setakat tu dalam proses aku dah 4 tahun ngau biak dalam STB tu sidak ya boleh beri kerjasama. Apa indah pun beri kerjasama. Staff-staff lain yang sama-sama menjalankan pemulihan sidak ya pun bekerjasama. Nyaklah lebih kurang begini kita ngatur nembiak dalam tu.
1: Nama lah bantu okay bakal buat sekolah. Atur sidak ya bakal tiap hari tak ke jadual sidak ya pun.
0: Ti nitihnya kita memang ngatur sidak ya supaya disiplin ya. Tertanam. Okey, dari pukul 5 pagi sampai pukul 9 memang bisik jadual lah. Sepanjang minggu hari Isnin sampai hari Ahad memang bisik jadual sebenarnya. Di hari Isnin sampai Jumaatnya memang bisik kelas. Ti yang bersekolah-sekolah, ti yang nadai oleh sekolah, kita beri kemahiran. Dalam dialah bila masa makan, bila masa rokok, semuanya memang sudah teratur jadual satu hari sebenarnya. Dari pagi sampai ke malamnya memang bisik pengisian. Untuk menyokong kita program pemulihannya supaya kita boleh sama-sama menuju ke arah pemulihan
1: mulai ke pendiau sida awak ke pulai ngagai penghidup ke menyana namanya
0: bisik yang masuk dia nak pernah sembahyang tapi dah masuk sia 2 bulan 3 bulan bisik yang dah pandai sembahyang nya satu benda yang buat kita gagak hati lah. Laban sidak ya bisik sesuatu yang manah diambil sidak ya. Bisik yang nak boleh baca bisik yang nak boleh ngemas barang kita ngajar semua benda ya. Disiplinnya supaya bila sidak ya dah tamat tempoh pemulihan dalam sekolah kita, sidak ya keluar, kita harap dan kita berdoa sidak ya akan teruskan yang baik ya di luar lagi.
1: Tu dah diajar dan dilatih bawa sekolah tu. Sidak ya boleh ya nemu penyalah dari empu lalu boleh ubah peniau ngau penghidup dari empu awak kena ngeraja utai kena manahnya lagi. Ya tadi peninga ngagai bala pindai ngagai bala kita mayu ke dekat nemu nama ndak kini latih ngau kelas pem ngau pengok bukai ke besi di beri ngagai nembiak ke bersekolah tunas bakti. Jadi ngunyak puan tuang tu ndak lama berpindah ngau lagu tu lagi nampung randau kujong kakek.

0: Ya peningah kita ke bergulai dengan Puan Mariana Belderon Lenjau, inyak pegawai psikologi dari Sekolah Tunas Bakti di Kuching. Jadi badau tua mutang agai tajuk ceramah tau ke utai ke dekat dikenatai kenuan ke pagi itu Puan lebih lagi randau ke selalu diberi nuang agai mesamayu di luar atau ke bawah sekolah tunas pati tumpu. Jadi kenanya ke nanti hari perhati nuan balon meyak ke di anjung atau ke bersekolah tunas bakti itu. Kati ke si datu leboh ke danjung agai sekolah tu. Ndang ya agi benung bersekolah atau ke mayu dah baduk bersekolah.
1: Okey. Ti kita mendak lah.
0: Nembiang
1: yang di nganjung dah itu yang dapat perintah berada di sekolah kita tu, di sekolah tunas bakti untuk program pemulihan tu. Kebanyakan sidak tu bisik dan dah lama bisik yang nadai lama dah bersekolah.
0: Lama dah baduk sekolah.
1: Dah baduk drop out lah. Orang kata drop out dari sekolah. Ti kita ngambil contoh aku ambil purata aja lah. Daripada 10 orang yang masuk di tu bak sekolah kita, institusi pemulihan kita tu, miskin dari 10 orangnya bisik ke 2 atau 3 orang berkenyaknya yang lagi bersekolah. Yang selebihnya udah lama nadai sekolah. Maybe dari sekolah rendah ya nadai sekolah lagi ataupun dari sekolah menengah lah. Ya yang kita nemu dah setakat tu lah. Mostly si tak tu drop out dengan datang dari broken family.
0: Jadi lepas sudah datai di anjung agak sekolah tu, sudah ke agi mengkang bersekolahnya sikit lalu sambung bersekolah baru malah datai di tu.
1: Sekolah mesti tak ya. Ti nadai oleh anjung sekolah kita break kemahiran tempat bekal kita tu kita bisik latihan kemahiran. Bisik ya belajar elektrik, bisik ya belajar berkebun, bertani lah. Asas binaan. Ti yang ambil SPM yang memang yang masuk kelas SPM memang ambil SPM lah. Ti yang nak boleh baca, bisik yang masuk dia nak boleh baca. Aku rasa daripada 10 orang, 9 atau 8 orang nak boleh baca.
0: Nak nemu baca,
1: nulis nama sendiri pun nak nemu. So kita meri ya kelas 3M. Ngajar ya dulu yang basicnya. Baca, tulis, kira. Nya antara yang kita beri antara kemahiran-kemahiran di samping program pemulihan yang kita beri setiap hari yang sidaknya lah.
0: Jadi nya meh munyai kok Puan Mariana tu mayuh ni biak ke masuk kita nang ya nadai bersekolah. Jadi lebih datai dia dekat dia ajar baru sidak nya bakal berengkah baru hari biak ke pemberi satu nah. Nanti ndak boleh
1: baca nya.
0: Nanti nyo ndak boleh nerima nya sidak bisinya dia ke kemahiran atau ke program kemahiran baka berkebun baka sidak ke bisik pengelandian ba pengawak literik bertukang kini berkenyak nah. Pelimpah di sidak kenang ya nampung sekolah baka ke bawa sekolah kebukai. Ya tadi gaya nebiak ke diajar dia latih bawa sekolah tu. Jadi ke dia tu nya bawa sekolah tunas bakti Kuching tu berapa ikut kini nebiak dia?
1: Dia tu aku yang terkini yang aku dapat dalam 46 ikut. Cuk hari seluruh Sarawak lah.
0: Hari seluruh Sarawak ni.
1: Setiap bahagian. 46 ikut dia tu.
0: Laban di Sarawak tu seminar di Kuching aja bisik sekolah tu ya.
1: Untuk lelaki di Kuching aja.
0: Jadi tempoh di tu sikit 3 tahun udahnya sidak ya di asuh pansut mari sekolah tu nah.
1: Maksimum ya ikut perintah mahkamah memang 3 tahun. Hanya maksimum mahkamah beri ya untuk yang menjalankan pemulihan. Tetapi di dalam tempoh 1 tahun udah ya berada dia, ia menunjukkan tingkah laku yang baik. Lepas ya ia boleh ia dah tahu apa kesalahannya, ia dah tahu ia kak berubah kak jadi lebih bagus. So ia boleh mohon tempoh pemendekan. Tempoh pemendekan maksudnya ia boleh pansut dalam tempoh selepas setahun ia berada di sini. Ia pun dengan kelulusan kuasa menteri ataupun lembaga pelawat kita lah. Ia nadai semestinya habis 3 tahun. Kadang-kadang bisik juga mahkamah beri perintah sehingga ia genap 18 tahun. Dapat ikut akta kanak-kanak. 18 tahun ke bawah is kanak-kanak. Bisik gak magistrate beri perintah ya Okey, sampai umur 18 tahun ia bebas. Maksudnya ti yang masuk umur yang 17.
0: Au.
1: Cun birthday yang 18 tahun ia boleh bebas. Nak 3 tahun?
0: Nak baru setahun.
1: Tapi maksimumnya memang 3 tahun. Nak akan lebih dari 3 tahun.
0: Ya, au. Lapannya nitiah ke akta kanak-kanak. Ya, au 2001. Au. Nanti dah lebih rinya ukai kanak-kanak ge ana ukai lebih lagi. Au. Au. Dah lebih umur 18. Au. Nya tadi sekedar ri penerampu kai pasal sekolah tunas bakti. Au jadi tu pula ngagai tajo randau tua ke pagi tu puan nama lah kini tajuk atau keceramah ke pagi tu ke dekat di Kenatai Kenuan baik ke dekat di Kenanuan pasal healthy mind gau healthy family tau ke bekaul gau pengerai berunding gau ba ruang bilik.
1: Okay. Aku terus pergi ke topik tu. Healthy mind, healthy family tu. Nama kaitan nama aku suka sebut bakal tajuk tu. Naik tajuk tu. Ti ku translate by Iban lah. Arab betul. Pemikir tak sihat. Bilik tak sihat.
0: Ruang bilik.
1: Ruang bilik tak sihat. Ti familynya dalamnya ialah. Ti kita lihat maksud sihatnya dulu. Basic dalam WHO lah. World Health Organization translate ya. Sihat tu nama maksud ya. Nyak mah keadaan kita ti mana serta sempurna. Ari segi tubuh badan, pemikir, enggau hidup, penghidup sosial kita. Ukai seminak nada penyakit aja. Ya maksud sihatnya. Tubuh badan, pemikir, enggau kita oleh gaul enggau orang, penghidup sosial kita lah. Nya yang dikatakan sihat. Maksud sihat oleh WHO lah diterima pakai. Tapi bila kita lihat tajuk yang buka kongsi itu, healthy mind, healthy family. Okay. So, ti kita lihat sihat tadi, bisik dalamnya pun pemikir. Bila kita sebut pemikir tu, nya berkait dengan pemikiran kita. Ataupun kesehatan mental orang selalu sebut dia tu. So, nya
0: pengerai runding.
1: Pengerai runding kita. Maksud kesehatan mental tu menurut WHO juga, nya pemikir tak sihat serta sejahtera. Lebih sikit orang nemu pengawak diri pun. Nama pengawak ya, nama lebih ya, nama kurang. Oleh ngadap tekanan hidup ya, ngau biasalah yang biasa tekanan biasanya. Dan oleh bekerja ngau manah serta merik sumbangan ngagai orang. Ya yang maksudnya kesihatan mental. Tapi kita lihat sihat ngau kesihatan mental tu ia ya berkait mah. Laban sihat tadi bisik fizikal ya, bisik pemikir ya, bisik sosial ya. Tapi kesihatan mental, kesihatan mental tadi terangkum dalam sihatnya tadi. So ya nama kaitannya antara sihat keluarga, sihat pemikir tak sihat, bilik ruang pebilik
0: ruang sihat. Bilik kesihat
1: yang aku kak share pagi tu lah dalam topik
0: Okay, sebenarnya kita yang tadi gerai buat penyakit tang mesti aku mesti penggerai buat ruang bilik teri jaku sihat tadi puan eh penggerai buat runding penggerai buat ruang bilik kelipah ritai ke gerai buat tubuh derimpu nanti penyakit mesti buat tubuh derimpu nah. Gerai me ya Okay. Boleh baru kena puan jadi nyak tadi diterang ke Puan Mariana healthy mind gau healthy family. Jadi nanti bo anemia tu. Bagi jalai kita ngeratai ke ceramah tu ngagi sida. Laban kadang-kadang anemia tu tadi menye kenuan sida ke bo palan tu bisik bumo 10 tahun, bisik bumo 12 tahun. Ulun dak sida nerima nanti ceramah ke beketu tau ke nanti kita ngeratai ke tu ngagi sida nah.
1: Okey. Ti ngau biak nembiak aku ba dalam sekolah tu nak. Kini kita ngajar sida tentang healthy mind, healthy family tu. Kita selalu buat dalam bentuk aktiviti sebenarnya berkeni sepatutnya berkeni orang yang sehatnya bukan sehat dari segi tubuh aja tapi berkeni ya bergaul dengan orang berkeni ya bergaul dengan orang berkeni ya boleh beri sumbangan kepada orang benda-benda berkenyak diajar kita laban bila kita sebut nama kaitan sehat tu dengan keibubapaan laban ti kita lihat sihat tadi fizikal, pemikir, ngah penghidup sosial. Laban ti kita sehat fizikal aja, tapi penghidup sosial kita nak boleh bergaul ngah orang, nak dari manah ngah orang. Ya mungkin ada ada sitik benda yang kita kena semak diri kita lagi. So laban ti kita sehat, apa indai pun boleh jaga anak ngah mana. So bila apa indai boleh jalankan tanggungjawab dari segi semua aspek yang tadi, so ia boleh jaga anak dengan mana. So ia boleh, keluarga pun lebih sihat, laban boleh berfungsi dengan baik. Laban bukan dari segi fizikal aja, tapi dari segi pemikir kita. Begini kita nak nganjuk buat perkara yang betul. Nak ada penyalah dengan undang-undang, ada bertentangan dengan komuniti, makanya kita bergaul dengan komuniti gak. Ya yang pentingnya bila kita bisik kesehatan mental yang bagus. Nyak lah yang ingin ditekankan aku dalam topik healthy mind, healthy family itu. Laban bila boleh jalankan tanggungjawab dengan betul, maka keluarganya akan lebih positif, boleh menjalankan aktiviti dengan bagus. Masing-masing setiap orang dalam keluarganya boleh mainkan peranan sih.
0: Nanti sama-sama ngembuan pengerai pengerai bak runding ke pengerai bak tubuh. Ya boleh ngerja pengawal, boleh ngemasang ke diri, tempat ngagai boleh ngatur ruang bilik ya, ngagai bala anak, ngagai sidak si bilik ke bukai. Jadi kelimpah rinya puan uleh nan nerang kagi engau dalam lagi topik tua tu awak keterang git di dengar balau peningah. Awak le bagi balau pindai ke yang kau bisik kini sekadar anak yang tadi lepas kita nemu anak kita tu ndak sama perangai. Ajak pandirip menyadi. Tangka kadang perangai sidak ya ndak sebaka.
1: Betul. Laban ti kita ngenteh nak ti kita bisik lima anak. Lima anaknya lain perangai nak sama. Ti kita tanya dia tu nak. Kita tanya dengan diri kita sendiri, kita pun apa indai nak. Ti kita nanya semua apa indai, nama cabaran utama kita ngajar anak dia. Ti pun nanyanya, bakal selalu aku buat pengkongsian nak. Ti ku nangga, ti ku dengan nembiak aku dia juga. Bila aku dengar apa cabaran, macam mana indai apa di rumah berkena isi tak layan. Apai nanda masa, nanda masa ngaku. Apa indai malah tengok telefon. Ti kita nanya apa indai, apa cabaran ibu anak. Selalunya pengaruh media sosial, pengaruh media sosial, teknologi. Anak balat lebih masa megai telefon. Lagi apa nau? Kurang komunikasi dalam ruang bilik. Masing-masing. Apa yang megang telefon ini? Anak pun megang telefon.
0: Memakai telefon.
1: Kita semak aja kan? Semak aja kita dalam satu rumah, dalam satu bilik. Tapi
0: masing-masing. Ada kalau berandau, ada kalau bertunggak muang nggak pengen diri mah sama kiroh nggak pengawat telepon.
1: Ya cabaran utama lah daripada kadang-kadang apa indah yang ada masa kan? Cabaran kerja. So ti kita nitih lah ngajar setengah ibun anak zaman tu amat mencabar. Laban pengaruh mayo-mai. Teknologi, media sosial, perubahan gaya hidup kita agak dinituk semua kat cepat. Ada slow-slow, semua kat cepat-cepat. So ti kita medak nak cabarannya okay ba anak aja. Cabarannya bak keseluruhan sistemnya, penghidup community dalam sebiliknya. So dia lah cabarannya berlaku. Anak tu bisik keinginannya, apa indai pun bisik keinginannya. Manyoh ku nemu kes bila aku berunding ngau nembiak yang masuk bak sekolah tunas bakti itu. Bisik sitik kes yang aku rasa tersentuh hatilah bila aku berunding dengan ya. Maya aku break counseling dengan ya. Nama hal dek mukul indai dek. Labannya masuk dia, labannya mukul indai ya. Biaknya mid aja ya. Nambi mid aja umur ya aku rasa 14 kah? 14. tapi yo dah lama nak sekolah lah. Bisi indai, indai ya kahwin baru. So nama hal dek muka indai dek. Maka ya anak anak tunggal ya.
0: Anak siko aja.
1: Aku mendak badan dek pun kecil.
0: Oleh malu indah ya, oleh nyamah indah ya.
1: Nama punca ya, yang aku dengar cerita dari pegawai yang anjong ya lah. Indah yang gay masak mie Maggi ngah ya. Ya aja punca ya. Tapi ya, ya hanya yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita nampak. Tapi bila aku berjakap ngah ya secara face to face one to one, bila misi counseling, nama hal. Lalu ya keluar cerita. Apa puan indah aku tu selalu keningga aku ke diri kau ya nyaknya cerita ya selalu keningga aku sedih ke diri aku nak nemu bekeni kat masak bekeni kat ngurus rumah ya gig mid 14 tahun
0: ya
1: dini indah dek deh ya ceritalah kadang-kadang indah lapan nak alaban apai tiri ya kerja bak menua lain kadang-kadang indah ya niti apa ya tinggal kaya bisiklah suruh jiran nangga ya sekali-sekala ni nak biar anak mid bah 14 tahun kesian kan mungkin cara ya ya nak minta kasih sayang tapi cara ya salah ya mukul indah ya dari dia kita lihat bila kita sebagai apa indai madai lihat secara keseluruhan apa dimau anak kita kita nak dengar apa sebenarnya dalam hati ya tapi kita lihat itu ya dah nakal sekali ya lu ya kita hukumnya terus iyalah iyalah yang aku bila aku bersama dengan anak-anak tu dalam sesi counseling ya iyalah aku lihat puncanya kadang-kadang ukai rim biak yang aja tapi dari apa indai gak ada menyumbang gak so that's why bagi aku topik healthy mind healthy family tu amat baguslah. Amat suka aku nak kongsi dengan orang supaya kita jadi apa indai tu banyak benda perlu kita belajar. Banyak benda kita perlu faham anak kita sebab kita just hukum sidaknya leban sitik penyalah sidaknya.
0: Ya. Kalau banyak tadi ni tiak kari pansi atau kari counseling ke diatur kita, harinya kita nemu nama kebuah utai tu tau nyadi. Tanya sekedar tadi nau kai hari penyalah ni miaknya tambi si kaul ngau apa indai ngau ruang bilik sida.
1: Nak gak kita madah biak tak nadi salah lawan yang perlu. Tapi punca ya tadi bisik benda lain. Perbuatan ya yang salah tadi ada benda yang sumbangnya.
0: Leban kadang-kadang kita ada tu nyak mah menyekut nuang leban nyanyu kiruah engkau utek nyadi bas kalian kita nyadi engkau kita nyak tadi nyau bisi nak ingat tau ke bisi kini nak ingat kemaya birthday anak kita kini
1: kadang-kadang bisi tidak tahu cerita kadang-kadang bisi sidak nemyak aku tu bas nak nemu bila tarikh lahir ya kita fikir ti nembiak nak nemu tarikh lahir ya sedih lah bagi kita apa indah itu tidak pernah sambut birthday walaupun bakal aku pun lah nadailah aku memang khas buat sambutan birthday tapi at least kita sebagai apa indah kita ucap selamat hari jadi dengan anak kita walaupun ada sambutan besar-besar tapi yang kadang-kadang buat aku pilu hati sedih ngenang anak sebahagian nembiak yang masuk ke sekolah kami itu bisik yang nak ingat bila tarikh lahir ya.
0: Artinya apa yang lain kalau madah ngajai ngajai sida
1: ataupun yang nak nemu baca
0: nak nemu nemu baca lagi pun apa yang lain nak kalau beri ucapan beri sama di pandang ya kalau kelimpah hari kena kalau ngintu atau ke mai yang makai kini kena ingat kari pengantar ya amat menyikut nuan puan sinuk mining on hanya tadi sekedar hari kebuah kadang biak tu isida nemu kati korang nemu ngeransi Nemu ingat lebih tanya tadi engkau lama kini utai dah dipendam si Naidin. Jadi ujung-ujung nyanyu nyu keluar menyu pansut. Jadi laban dan bucara bukai bekang ya tadi. Engia lu apa dia sati malu indai ngisah indai ya. Tajak pan dia baru 14 tahun menyu kenuan. Laban ada cara bukai ya dah. Ya ke madah ngagi indai bekeni beketu-beketu. Indai nak ninga kini. Hanya cara meh. Jadi malu indai lah. Ngujung ke dan ngagai palan tu menyekan wan. Ya sekedar di contoh yang tadi puan eh. Enggak main ge contoh ke bukain ya tadi contoh ke kira ke kita meda utainya tadi muda tang albo kita nyu merati ke ya. Utai yang tadi bisi de bukai. Ukai semina ketiga kemalu indai aja.
1: Ya.
0: Hanya tadi sekedar ari pendarang bakawal ngau topik ke kami dua puan Mariana ke pagi itu healthy mind ngau healthy family tau ke pengerai ba runding ngau ruang bilia. Jadi ba topik itu nah mana kini jakut lalau dengan kai balau pindai itu puan eh.
1: Maka contoh aku cerita tadi nak. Nembiak met tu ia bedau oleh bekeni kak sebut dalam iban no. Tapi aku cuba aja lah. Utak biak meto bedau berkembang dengan matang. So ia dalam proses ia bina laluan otak ya. Sehingga ia sampai dewasa lah umur. Kadang-kadang kita yang dah lebih 18 tahun pun umur 20, 21 nya pun bedau matang otaknya. So tip yang met tu umur 12 tahun tu sidak ya emosi sidak ya mudah berjangkit. Maksudnya di tu ya laban sistem saraf dia nya nitih ke orang dewasa sekelilingnya.
0: Ya. Tanya apa umur dia si bedau tuai.
1: Ya kat nitih ti apa indai ataupun ruang dalam biliknya nak nyamai bagi ya yang pun oleh rasa bendanya ti yang menda apa yang mudah marah indai yang mudah marah ia akan nitih gaya berkenyak gak labannya pun utak ya bedau berkembang sepenuhnya ia dalam proses ti kita orang dewasa tu ti kita orang dewasa ti dalam aku nak nemu madah dalam iban emosi regulasi emosi kita boleh mengurus emosi kita dengan bagus ti kita ampai apa yang indai boleh urus emosi dengan mana anak pun akan belajar contohnya ti kita mudah marah anak akan cepat marah kah so ti kita bertenang boleh bercakap dengan mana anak akan tirunya laban anak tu ia bijak ia nadai kak tentu dengar gila nama di jakok kita. Ia akan tengok lihat apa dibuat kita, apa perbuatan kita. Ti bisik berlaku sesuatu, ti kita ambil tindakan yang marah, anak akan nitih benarnya dia. Pesan aku ngau pendai, ngau aku diri pun gak. So kita mesti pandai mengawal emosi. Sebab ia kita perlu ada kesihatan mental yang bagus. Mengawal emosi kita, bertindak, berfikir sebelum kita ngambil tindakan. Lapan anak metoknya akan lihat apa tindakan kita. Ia dengar, tapi ia nadai ngambil apa didengar ya. Ia akan lihat. Ia akan niru. Ini pesan aku lah. Kita sebagai apa indai, kita kena jaga emosi, jaga pemikiran supaya tingkah laku kita lebih positif. Bila kita menunjukkan tingkah laku lebih positif, anak pun akan lebih nitih tingkah laku yang positif.
0: Arti datuk nak ngambuan contoh ke mana? Teladan ke mana? Ngambil ke anak kita uliah nitih utai ke mana? Apa nembiak tu menyikun wampuan ia medok. Ia tik tuan beri penderang tuk-tuk-tuk, lalau tuk-tuk. Ia kurang git ninga.
1: Ia ninga, tapi ia nanda ngambiknya.
0: Ia
1: lebih lihat apa kita buat. Ia niru.
0: Nyalainya tadi kira ke kita ke pindai nak tahu memberi contoh ngau teladan ke mana mengagai anak. Utai ke mana. Ngerja utai ke mana. atau ke nantinya mak ke besi penanggul nama-nama kini beruang bilik. Anang ngayan ke bawa muan nak. Jadi kita nak tahu dengan buan penyabar, sabar, nanti besi penanggul kenyadi beruang bilik kini. Anang mantai ke bawa muan nak. Anang asuh anak kita nemu, lepas punya kenuan. Anak kita kat nunda. Tuk-tuk apa yang naik nyari yang lepas nunda. Ya kat nunda nya tadi bak nuan po kini atau ke baru bukai lah abak pangannya kini kau
1: betul
0: nya tadi ngujung ke sida etnya lebih hari nya pengerjau teh kena mana nah kau nya tadi lalau ke cukup mana ngagai bala pindai jadi harap ke kita berarti ku teh tu munyi ke puan Mariana lalu kelimparnya maga puan anti nak berarti ke bak perkara bukai nama kini kawal topik healthy mind atau healthy family itu pelik ke pemanah buat ruang milik okay semenang lagi balau pindai orang ke sama dia bergulai dengan kita buat biliknya bakal menjadi ya ibu ayah ya aki ini ya kelimpah hari sida lebih lagi ni biar tu kenuan ia ke ditinggal ke pindai sida ya bekerja jauh di menuka umno bukai di ibu yang dijaga aki ini tau ke ibu ayah sida ya jadi ngonyak mega orang kenggau sida ya bergulai dengan ibu sida ya mega nak tau nak ngembuan rundi yang bakal ke disebut nato tadi pengerai buat rundi yang pengerai buat ruang bilik ya ngambil kepala ke junta ngot teladan ke mana ngagai anak kita. Okay, jadi kena ujung kerana lau tua ke pagi itu puan jadi yang ke gipsik terbuka dekat disebut nuan berdau tua berserarak ngepala peninga
1: sitik je aku kat saya sikit yang paling ringkas lah bagi kita semua lah apa indai bisik sitik kemahiran kita mengurus emosi dengan paling mudahnya bisik tiganya tik dalam bahasa Inggrisnya pause, name, and choose. Ataupun kita berhenti, berhenti. Tik berlaku sikit. Contohnya, tik anak kita nangis nak. Okay, kita berhenti. Jangan kita tik anak kita nangis selalu kita ngano. Udah lagi ngang kau nangis. Jangan terus beri reaksi ya. Kita berhenti dulu, tarik nafas. Tarik nafas. Okay, anak aku mungkin ia nangis sebab ia lapar. Ataupun mungkin sebab ia panas. Ataupun mungkin sebab ia nadai dilayan. Okay, berhenti. Ti kita nadai pos, kita mudah beri reaksi. Reaksi itu maksudnya kita terus ngano, terus beri hukuman ngan anak kita. So kita pos, tarik nafas dulu. Laban pos tu, bila kita tarik nafas ataupun kita namanya dalam psikologi deep breathing, penafasan mendalam, ia beri ruang untuk otak kita berfikir,
0: tarik seput dalam-dalam,
1: tarik seput dalam-dalam, okay. Tarik seput dalam-dalam. Bila kita tarik seput dalam-dalam, ia akan beri ruang untuk kita stop, stop fikir nama punca yang nangis, nama punca yang ngamuk, kita namakan, namakan emosi tadi, and then baru kita beri respon, respon tu lebih bagus berbanding reaksi. Namun bila kita respon, kita sudah fikir tadi, nak, namun kita tarik seput dalam, kita sudah fikir, okay. Kita re-respon, okay. Ia nangis laban ia lapar. Ia ngamuk laban ia panas. Ataupun ia ngamuk laban ia andai bisik yang sik dipuasati. Kita respon. So, nyak-nyak yang aku nak very simple tips untuk kita, siapa-siapa aja boleh berguna. Kita boleh ngajar dengan anak kita, kan? Laban bila kita boleh ngurus emosi dengan bagus, anak akan mendak cara kita. So, ia akan niru. Ia akan niru respon kita, bukan reaksi kita. Tadi, bila kita bereaksi, kita terus marah. Tapi, bila kita respon, laban kita beri ruang. Bila kita tarik seput tadi, kita beri ruang untuk otak berfikir dan stop sekejap. Nyak-nyak tips yang paling simple, kita boleh amar untuk diri kita, boleh share dengan anak kita, dengan siapa-siapa aja. Okay.
0: Oh, macam kena. Kalau aku dengar orang tua mereka tarik sport dulu, ya.
1: Tidak, kita sudah lah. Tikam barang, lepas tangan, berkenyak lah ya.
0: Nama menyekapuan. jadi ke penudi itu terima kasih leban oleh datai ke konti YFM berkongsi ke topik ke pagi itu lalu berkongsi ke sekedar penerang lebih lagi pasal sekolah tunas bakti ngagai balau nabi kita ngagai balau pindai harap ke utai itu oleh menjadi ke lalau ngajar ngagai kita semua lalu pemga nanti bisa utai dika, ditanya berkawal ngau balau anak kita ke bersekolah dia lebaku asidak tu nang ya boleh pulai sidak tu boleh kemisi puan
1: boleh boleh sidak yang dimbiak dalam institusi sekolah tunas bakti kita tu sidak ya boleh pulai cuti
0: boleh pulai cuti
1: nah. Selepas sidak ya 6 bulan berada di institusi oleh mohon apa indai oleh mohon sidak ya pulai cuti terutama cuti perayaan cuti gawai kita galakkan sidak ya pulai cuti Christmas tu minggu depan bisi bapa ikut akan pulai gawai bisi ya pulai ke kapit no bisi bisi oleh mohon sidak ya ada kesimauan boleh pulai bergulai ngau apa indai walaupun sidak ya ditahan di institusi
0: pemerintah kita. Ya, tahu banyak saya tak pulai ke baru
1: kita beri cuti yang 4-5 hari habis perayaan ya pulai lagi.
0: Lepas saya dah pulai tu ketika apa yang lain saya tak mesti ambil saya
1: dah. Banyak lah ya. Ini syaratnya. Lepas ni ya bedau 18 tahun. Apa yang lain kak ngambil saya dah nganjong ya pulai lagi.
0: Ya, nama tau. Okey, jadi terima kasih lagi puan oleh datai ke konti. Ya, tips Maya ilak bertemu baru. Gau topik kebukai.
1: Okey,
0: Akik Maya pelabaku tau topik boleh dikongsi dengan balap peningat.
1: Okey, terima kasih lah YFM jemput aku. Aku haraplah nama di kongsi aku hari itu boleh beri manfaat untuk semua orang lah. Boleh kita amalkan yang bagusnya amalkan, kongsikan dengan orang lain. Laban jadi apa indah itu bukan proses yang senang. Kita belajar sepanjang hayat kita. Bahkan mula-mula DJ sebut tadi pun setiap anaknya berbeza. Kita bisik 10 anak, 10 lah perangai yang kita hadapi. So jadi apa indah itu kita kena sentiasa belajar. Pesanku ngau nebiak jaga diri yang di luarnya. Jaga diri sekolah mana-mana. Habiskan sekolahnya dulu. Okey, dengar cakap apa indah orang tua dalam bilik. Okey, jaga adab. Ya, pesanku ngau nebiak lah.
0: Okey. Okey. Ya, terima kasih. Ila bertemu baru puan.
1: Okey. Terima kasih.

0: Dengarkan program Indo Semenak Pembuaya FM 101.3 MHz.
1: Ya, peningat baru dah pulang dengan kemeduai Puan Mariana Beliron Lenjau, siku pegawai psikologi dari Sekolah Tunas Bakti di Kuching. Jadi, banyak pelai baru bawa program induk kita ke minggu tu, induk ngagi pukul 12.30 hari, lalu pukul 11.30 bakal selama, kita bisi segmen pemakai kita, ini kita berhati ke Siti Resipi ke pagi tu, ya. Jadi, sebenarnya kita berhati ke selebrita, lalu terus berpindang, gau balau peningat kita ke pagi tu.
0: Dengarkan program Indo Seminar Pembuaya FM 101.3 MHz.

Hai, aku nama Swata. Ngapulang tau aku kamar. Selamat regawai dengan semua kita yang nyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pulang gawai tau. Cuba terlibat main dengan mana ya. Anang hirup main terlibat. Nanti dah tayo berumah baru tau. On ya, yeah. Nyajar aku. Bye-bye. Selamat regawai. Oh, ha.

0: enti nitih ke pansiak di adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawe ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, yang kah kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udah berjaku pun pini. Nak salah au, nak salah nanti kita udah berjaku. Tau utai kah ngasuh salah, ianya lebuah nuan kelalu kah berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas lapang mesin gun bunyi korang ini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh selalu nyaku selalu nyaninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh
0: teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap kutap oh bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah.

0: Ya, 21 menit lepas pukul 11 pagi. Ya, jadi itu Siti hari perkara kebisik disebut bersimbang ke hari pengejar pengawak. Satu hari bulan 5 tu kemari ya. Itu ngenang gaji. Nerang riupis pengejar pengawak JTK Sarawak madah ke penyampau Sabana. Kebisik diterima hari Raban pengejar pengawak. Bisik 200 iti Sabana kebisik direkod dalam 3 bulan ti ketubah bak tahun tu. Tidak banding ke 114 iti Sabana ke diterima dalam tempoh ke sebaka tahun siti tu kemari ya. Jadi Sabana ke sebagi diterima tu ianya pasar bayar gaji gawak lebih jam atau ke OT orang ke gawak lalu ditangkal ke gawak isu laun bayar gaji. Jadi kebuka itu Sabana pasal lalu gaji engkau tunggakan gaji kepada dibayar gaji ti mit lagi arikas gaji minimum engkau bayar gawak lebih jam ti lalu ndak dibayar. Jadi tebal lagi Sabana tu diterima dari pengejar pengawak rakyat menua tumpu lalu kira 1% lagi sebenarnya dari pengejar pengawak dari menua luar ya. Ya tadi sekedar di Sabana kebisik diterima dari balau pengejar pengawak ke diterima upis Jabatan Tenaga Rakyat atau ke upis pengejar pengawak Sarawak. Jadi sekedar di perkara bukai kepatut diperhatikan lebih lagi pengelantang lebuah kita ke gawak palan dua kita ke gawak enggak sekedar lagi perkara bukai atau enggak dikenatai ke gaya upis tu ngambil ke uliah diputar ke ngau campat ya. Ya tadi ngagai bala pengejar pengawak. Teh gawak bau pis perintah, gawak ba kampeni luar, gawak ba kedai kopi, gawak ba kedai, tau ke ba dinit-dinit dur. Pengejar pengawak ndang ya bisi kuasa ngadatai ke Sabana tu ngagai upis pengejar pengawak. Ya, bedau kita berarti ke resipi buat segmen pemakai kita ke pagi tu pukul 11.30 pagi. Kita lagi terus berpindahan dulu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Ya, nanti mamanya kita mulai segmen pemakai kita ke pagi tu, Peningah. Jadi ke pagi tu aku mai berarti ke jalan kita ngaga biskut leban kita dekat ngintu rigawai nak lama lagi ngaga kita berarti nak mendak kini biskut dekat digaga kita. Jadi kita nguji ngaga siti biskut ke muda serta nanti berguna ke ungkus ke mayuah ya. Jadi itu resipi tau ke biskut cornflake crunchy tau ke rangup. Jadi utai kena kita ngaga biskut cornflake crunchy itu ada guna ke utai ke mayuah. Jadi utai guna kita semina berguna ke ya, jadi kita berguna ke 250 gram butter, 300 gram cornflake. Cornflake tu berbaku kita sama nemu cornflake dalam kutak bisa juga dalam plastik. 100 gram gula, 200 gram madu, garam ditiak kasai buat nyawa ketempu, 50 gram tusu pekat, ngau sesidu besai gula merah, ngau sesidu besai mega esen vanila. Nyok tai ke diguna kena kita ngaga biskut konflik madu rangup atau ke crunchy ya. Jadi jalai kita ngaga berketuk. Jadi gula butter ngau tusu pemga ngau vanila. Jadi utai itu tadi dicampur ke kita bergulai magang, girau datai ke nyau pemanah ya pembekat. Udahnya baru kita nusun konflik. Tusun kita konflik buat siti nur. Udahnya lalu di peruak kita semua utai kudah ditunyau kita tadi ngagai konflik ke udah ditusun kita ke atas tray atau ke atas mangkuk atau ke atas capak kini. Udahnya lalu di gagak kita nitiah ke shape atau ke ni boleh nak cuan kita ngagak ya nitiah ke gaya plain ke di dekat ke tempo tanti kita dekat mana digigak ke kita cuan ke mid. Udahnya disimpan dalam cuan tu tadi bedau kita nunu ya di gelut kita ngau air madu ke udah disedia ke kita tadi. Udahnya lalu di tunu dalam penglama 15 minit. Cukup mudah oh, nyamai nak ingat ke. Jadi kita guna ke 250 gram butter, 100 gram gula atau ke kumai kita gula merah atau ke gula pirang, ngau 200 gram madu, 50 gram tusu pekat, sesidok besai esen vanila, ngau 300 gram cornflake. Hanya tadi utai ke diguna. Jadi butter, gula, tusu, ngau vanilla utai tu tadi dicampur ke kita ngau gula dicampur ke gulai magang ditunyau basiti nur datai ke pemanah ya pemekat. Udahnya lalu ambil kita 300 gram cornflake disimpan dalam mangkuk atau ke ringkas botre. Lalu di peruak engkau semua utai kuda ditunyau kita tu tadi konflik 300 gram. Udahnya lalu ditumpuk ke mana-mana. Nanti dekat kecuan, ngenak cuan, nanti ngai kita boleh ngagak yang nitih ke pemesai engkau ni gaya plan ke dekat ke tempo tau ke contoh ke dekat ke tempo. Udahnya lalu tunu dalam oven penglama 15 minit. Oh. Jadi beda kita nuno tadi gelut kita yang kena air madu dulu. Ya tadi peningga jalai ke cukup mudah kena kita ngaga biskut konflik madu rangup ke pagi tu. Siti ari resipi ke bisik dikirim ke peningga kita. Terima kasih. Laban berkongsi ke Siti resipi. Jadi aku dah uji kuih ya. Kena ngintu rikawai tu cukup nyamai, cukup rangup nyamai dinah, nyamai dimpak lalu mega mudah nade buna kongkos ke mayo. Terima kasih hau. Jadi ngonya peninga nyak resipi ba segmen pemakai kita ke pagi tu Siti resipi biskut gawai ke dikirim ke siku peninga kita. Lala,
1: namanya kamu jap.
2: Jap, jap, kini kenanya.
3: Wih.
2: Kan pamari gang, nama tuh binci yang bapak setiap mayohnya.
3: Nah, deh ya bu nyau. Nyau nang lalak, ku sekumpulan di dah butuh yang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pendek lagi gemal di pedakku.
2: Eh, nama tuh baik dinya, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
3: Apa?
2: Mak ayah dia kia.

Eh, peninggal hari gawai tinggal seminggu lagi. Tentu kita sudah berengkah nengkira namun tak kena kita nyambut hari gawai ke tahun tu. Harap kepala anak ucu kabang pelayan oleh sampal pulai kalau kita berami gawai ya. Jadi punya kita juga beri besar terima kasih ngagai perintah Sarawak laban udah mudah ke pejalai kita ke pulai ke menua nyerumbak di gawai tu. Kalai jematan ke panjang 4.84 kilometer ke bersabung ke Sebuyau ngau Teriso inyak jematan batal lupa satu. Mai ubah kebesaran dalam hidup raban bangsa menua pesisir di Sarawak ya. Jadi jematan tu ya kemudut panjai di Malaysia sudah dibuka ngagai misa mayuh berengkah hari kemari ya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke jematan ke baru tu dekat ngurang ke timpuh pejalai ngagai 5 minit aja. Berau tu servis ferry ke dikena timpuh pejalai antara 30 ngagai 40 minit. Jadi dia tu semina 5 minit aja. Okay, moga ngemuntang ke pejalai mencemayuah bas manjai nebiang tasik dimindah ke Kuching ngagai menggerib sai bukai di Sarawak ngau jampat lagi. Yang masuk ke Jakutu udah ya ke ngemujur ke pengawa berjadi jematan Batal Lupa 1 di Sebuyau kemari ya. Kena ungkus 848 juta ringgit. Ya, bedau kita bersara bawa program minggu kita ke minggu tu, 2-3 lagu kena merenang kita. Nanti kita ketemu baru, minggu baru tu ialah. Lagu dari Madeline Minggu, Bujang Panggau Kenang. Dintu di kengau lagu gawai dari Jessica Timah, Jimat Pulai Gawai. Monyak bertemu baru, harap kesemua belak gerai lantang dalam semua pengawak. Lalu selamat ujung minggu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat tengah hari, Dato' Kami Nabur ke Berita Tengah Hari, hari 5.22, hari bulan 5.2026. Nakak bulan 4 tahun tu, Physical Project Sabah Sarawak Link Road, SSLR, renggat ke 1, udah 70.05% tembuk. Lalu dia sarang dekat tembuk dalam tahun 2027 hanya nilai. Sabit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas, manakah projek SSLR renggat kedua tiudah berlabuh di Pejalai ke serta udah 10.55% tembuk nakak bulan 4 tu tadi. Ditagak tembuk dalam tahun 2029 ni nila. Renggat kedua projek tu nyerangkum pengawak ngagak terowong jalai ke terubah di Sarawak yang kedigagak kena pakej 4, lalu perambu projeknya ditetap ke bisik kira 2.24 km pemanjai. Jalainya digagak kena tukuh tu kena ngurang ke pengawak mutuang bukit serta nyaga rampak menua bandurnya. Kelimpah retik gurang ke penyawah jalai tu hari 22.4 km. Ngagai kira 7 km aja. Pengawak tindung buah ke Ombudsman Sarawak ngayan ke perintah menua dan keran dekat gembuan integriti nyentuk ke renggat akar ubi kena nyaga pengelantang rakyat. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke perintah gembuan integriti oleh nyaga pengelantang rakyat. Engkau menyedia ke pelajar kena berbayar, mantu perkara ti diguna orang dalam penghidup serta jaga pengerai rakyat lebih umur sidak ke majak tuai. Tolih nyawab nampak penghidup rakyat ke lantang serta likun. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut kerja kutuk lebuah ke berjadi program jelajah integriti Sarawak di Kuching. Yang mana ke ulah tik lalu berbata asur ngagai penyalah tik mit tau ke salah pengawak ke ndak besai tau benar jadi budaya ke ndak manah enti majak ndak dikibuh serta ndak kalak ditegur. Malaysia sudah rasmi ngelancar ke Plan Tindakan Nasional 2.0. Ting remai ke skop pengawak mulai ke pemanah Palan Batu Karang gau pengawak ngatur tik ngeluik Ari Sabah ngambil ke Sabah Jerangkum Semenanjung Malaysia Gau Sarawak. Tudukan itu ke Palat Batu Karang tidak berguna ngagai ekologi oleh dipergulai ke dalam langkar penyerakup benua kena mulai ke pemanah biodiversity ngau penghidup orang di benua tu. Penerang Ari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau Rampak Benua NRES madah ke langkar pengawak tiudah ditusun barunya dekat berjalai ke tabir urus tiba pelasar ke sains ke terit agi gau benchmark ungkup gender equality serta perkara ramah ti nyerangkum semua. Tu dikena nambah ke penakal luta hidup dalam tasiak lebuh bertapik gau iklim ke majak berubah. Plan Tindakan Nasional 2.0 dilancar ke Tuai Sekretari NRES Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin. Upis Immigration Malaysia Sarawak getan ke 39 ikut rakyat benua luar. Ditamak belalai ke benua tu beroperasi ke diatur bas kedat tabak projek ngau rumah pekerja pengawak di Kuching dan sana ngau kemari. Bas bengkah penerang, Upis nyamadah ke sidak tiditan ke beroperasi tu berumur antara 18 ngagai 56 tahun. Palan kebisi diperusah ngau ngenyit beroperasi tu yang kaum tabak projek ngagai rumah apartmen di Penin. Tabak projek berumah di Bintawa ngau rumah pekerja pengawak bergenturung industri demak laut. Sekedar rakyat menua luar tiditan ke bawah operasi itu di pelabak ke ngerja mayuh macam penyalah ke ngelanggar Akta Immigration 1959-63. Semua sidak tiditan kenya sudah terbaik ngagai bahagian penurit adat Immigration Kuching ngambil ke dipansi ngau silia serta atur kepatut ulih dipejalai. Dua ikut pengaji mega sudah dikangau ngagai Upis tu ngambil ke merik penerang pasal pengawak sidak ke ngaji rakyat menua luar buat duarnya.

Pemujur pelajar na patut semina diperhati kari penyulut akademik aja. Tang patut sama diperhati kari penyakah balan biak bak pengawak lumak gau main serta pengawak kokurikulum. Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke pelajar tip menyana patut ngemeran ke pemansang nebiak bak semua perkara kenyang kawam pemanah ulah. Penau sidak jadi ketuai, abisi pengarap ke penau diri serta ngemuan pengeransi yang bersawap dengan orang bukai. Masuk pengawak lumbak ngau main oleh nyawup nempak bala nebiak tip menyulut oleh bersemekih serta ngemuan identiti ketegap. Tes Jakuya dibaca pegawai tugas-tugas khas 2 Stephen Kong. Buat pengerami nur nutup paket olahraga Kaunsel Lumbak Ngamain Sekolah Primary Kelilih Menua Bintulu 2026. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Nakila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya ti nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu hari ti ransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakal sebuah rumah panjai. Entik siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemeta madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ya merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ya megak bisik ngemanda ke agih belanja kebulih RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lagu hari Zikr ikut Gal Jules. Tu betul baru mungkal ngelah tengah hari kita hari tu. Hari 5, 22 hari bulan 5, 2026. Selamat tengah hari dengan guys semua balai kita di serata menua kemudian ke kami lalu ke semua kita nak ngira dini alai kita nur kita kemudian ke kami jam ke dia tu beri selamat merarau dengan guys semua balai kita namang kayu kita tengah hari tu why ha. Garap ke semua kita ya berasa lantang serta megagagal dalam hati udah temuk kerja pengawak ngetu ndak lama kita tengah hari tu gedar ke jari ngedar ke kaki seraya kita ke ganti jam ya ke cukup dur kita nampung pengawak andang segi udah hadat kita mensia kenguan dunia tu semua kita nang bisik tanggung pengawak diri empu utai ya ke di kerja kita nak ngiranya lempuang tau ke berat utai ke di kerja kita ke diri tau ke beraban genap ikut tadi nang bisik pengawak dirimpu ya ke digagak nintiang ari tindu wakpan kita pakai pan kita nyapan pengawak maga tanti tua tak makai tertindu wak jak pengawak nadai utai kuliah matua ngini yang orang matua piak ya ok selamat berjalan ke pengawak kita bab minggu tik kedua penudi bulan lima tu minggu barunya ilak nyongin tu gawai gak kita pelabak aku tentu maga kita yang tadi udah nyediakan nak mayu pan nak mimit perengkah pendiau diri ngintu gawai ya ke tahun tu kurang lebih seminggu dah lagi meh dua kita ngintu gawai lalu kita ya kenyang-kenya berengkah kemisi sari tu di kependi gawak atur-atur meh pendiau diri pun utai ke dikerja kita utai ya ke ditinggal ke kita sekumbang kemisi lah balakaban sinu hati ya kendai gawainya kendai ku gaw meh sari tu hari ke menudi nembiak ke sekolah sebedau kemisi kurang lebih 2 minggu meh kemisi gawai kemisi pertengahan penggal tu ngarap ke kita ya ke bisi mindah sari tu mega tengah hari tu bupuak lagi mulai ke diri ke menua kini berjalan ke menua bukai harap ke sama-sama jaga pengelikun selamat datai bak dua riah ke dekat di lawak kita
1: Tengah hari YFM.

Ya, lalu kita ia ke Bisik Tengah Jematan Batang Lupar 1. Berita mana kira-kira kita di Sarawak itu sudah dibuka kemarin 21 hari bulan. Jematan ia ke Merakak Sungai Batang Lupar ke Pemadu Panjai Megak Nakak ke dia tu. Ianya di Sarawak itu. Sama bila berjimat mehau, tajak pan jalannya mana jematannya sudah oleh tengah. Pejalai kita pan jam 4 agi datai, harap ke kita sama-sama berarti ke pengelikun pangan diri lebuh di bertengah ke jalai alun. Au, udah lepas tu lagi peningah macam sekedar ripsan berat tau ke berita ke berbatang ke dianjung kita ngagai lumer WhatsApp ngau email di konti. Tentang sebenarnya berindah kita ngau dua itik lagu dulu. Udah lepas tu lagi, kita bisa istilah lagu baru hari dengar. Pengingat ajak tang sedaunya tu lagu nuju kita ya ke benung kiruah bergagak ke kuih. Kuih cuan, kuih penganan. Lagu hari Stephanie G. Sherry ngau Pat Mimian. Lagu ya ke nanya kita. Pulai gawai dek wai. Mulai ngau kami tengah hari tu, bawa ngelah tengah hari. Tentu ya, bawa YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nyagai bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ia ke bisi diterima kami tengah hari tu peningga. Kalai pesan ia tika terubah tu pesan pemati ke datai hari Rabuang anak Melayu tau ke apai tinggang. Hari rumah BT Kampung Blimbing Limbang. Jadi pesan tu nuju semua kebamlayan rumah BT, rumah Nilang, Lebur Serian, Tanah Merah, Geling Teban, Makasing, Liban, Tubai. Kebamlayan rumah Maxwell Sebetung Limbang, rumah Jun Kelati Limbang, rumah Bang Lubuk Pasu Limbang, kemudian rumah Libau Sepangah Limbang, rumah Helen Ensurai, rumah Mualen Sungai, rumah Nanga Medalam Limbang, kemudian di Meruyu Kerangan Ma Rantau Kiran, Radius Pulau Brunei Limbang, Kabar Melayan rumah Semena Limbang, rumah Rantau Kura Mendalam, rumah Lucy Bukit Batu, Kabar Melayan di Miri Batu Niah Bintulu, Sibu Kucing Serian Betung, ngau semua Kabar Melayan Bukai, ia ke ngelala Tony Thomas anak Melayu. Jadi pesan tu madah ke pemati Tony Thomas anak Melayu tau ke apai burai kena 20 hari bulan 5 2026. Niang Tony Thomas anak Melayu dekat di Intu Bak Sim New On Funeral Service Miri lalu dianjung hari 6 23 hari bulan 5 2026 ngagai pendam Roman Catholic Lambir Miri. Penerang tau ke berita yang kesilik tau bertanya ngagai Rabuang Melayu 019-836-3262, Sima Melayu 019-855-6978, Rona Jiga 019-837-1040 tau ke Burai 013-621-9123. Pesan kenangkan kenyap pesan berantu ke sekali tu datai Ari Suntai anak Janting. Jadi pesan tu tuju semua kebab layan rumah Julian, rumah Martin Jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang Nanga Bulu Jalai Sangan Merit, kabar belayan rumah John Asan Nanga Anau Tatau, apai akit sebilik rumah Pada Tatau, apai Dabung bak rumah Senduk Tatau, apai Landuk tau ke Ijan anak Selan bak rumah Doris Samban Teluk Batu Tatau, ngau semua kabar belayan Bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Janting anak Rabang gau niang Tipah anak Rabing kena 2006-2026 bak rumah Rawing Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Penerang ia ke silik kabar Melayan tau bertelefon ngagai Suntai anak Janting 019-884-1052. Pesan ia ke datai Ari Kapuang Anak Nayur tau ke Apai Lia ke sekali tu duju semua kaban belayan kelebih lagi biai anak gawing tau ke Apai Idi Babatu 27 Jalai Bintulu Miri kaban belayan kediau bi Setuan Mit kaban belayan di Setuan Besai Sungai Tasan Sungai Nawan kaban belayan di Kuala Balingian Sungai Liuk Sungai Sebuluh kabar melayan di Ulu Balingian, Pedanum Pakan, Setiam Ulu, Sungai Mas Bintulu, ngau semua kabar melayan Bukai bak sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gamar niang Lancing anak Suai, tau ke Indai Liang ngau niang Peter anak Kapung, kena 2 hari bulan 6 2026 bak rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6 2026. Penerang ia ke silik tau bertanya ngagai lumur telefon tu 011-367-26105 tau ke Dila Kapung 011-217-81921. Pesannya ke sekali tu datai hari Dorin Satu Anak Linsum tau ke Indai Simon. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan mereka ngetas ulit niang anak ya niang Gilbert Michael Jawib tau ke Gil kena aridam 23 hari bulan 5 pukul 7 malam bak rumah lumur 388 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching. Sebarang perkara kereka ditanya atau telefon ngagai Dorin 1 berlumur 013-576-4255. Lalu nangkan kenyap pesan ya ke sekali tu pesan ya keratai hari Athanasius anak antalai tau kejang ngari ke sidaya sebilia nuju ke pesan ngagai semua kabam layan di Batu Lukiang, kabam layan di Nanga Mam, kabam layan berumah Robert Bugap Rantau Enzurai, rumah Gerun Sien Pui, kabam layan di Teluk Geremai Uya Asan Nunggang, Madur Salim, Sepasir Sungai Tebelian, Lasa Peking Tinjar Bram Miri ngau semua kaban belayan. Sidai kekalak gawak begulai ngau cigu entalai tau ke apai sementa. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke gawaian tu tau ke jungkup niang cigu entalai tau ke apai sementa. Kena hari 3/3/2026 bak rumah Daniel Nanga Peranan, Sungai Pui Kenawin, pukul 7:30 lemai. Semua kawan belayan, tau ke barang siapa ke ngelala niang cikgu entalai, tau ke apai sementa, dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan niang ke datai hari ijah anak lasa ke sekali tu, nuju semua kawan belayan bak panggil kabar melayan di Kelawah Kuari A ngau B, kabar melayan di Nangau Panggil, semua kabar melayan di Melugu Skim San Ucap ngau Sandia 5 buah, kabar melayan di Entulang Pakit A ngau B, kabar melayan di Batu Besai Panggau Poai Engkeramut Nyelam Selepung Sebemban Selanjan Betung Lepung Simpai Engklili Jawang ngau semua kabar melayan di Sebuyau Belimbing Besi ngau Bajung Ruban Miri ngau San Ugul ngau semua ke ngelala niang Jos Anak Kasin. Pesan tu madah ke ngetas ulit serta muain tebalu niang Jos Anak Kasin kena 24/5/2026 hari Minggu pukul 10 pagi bar rumah Deri Anak Kasin panggil Ulu Kanan Seri Aman. Penerang ya ke silik tau telefon ngagai Eni Anak Jos 011-582-1053 atau ke Umang Anak Juas 011-361-25146. Pesan ngetas sulit ke Dahtai Ari Azliza atau ke Wak ke sekali tu nuju semua kaban belayan bahas memanjai Sungai Spiring, Selangau, Ulu Balingian, kaban belayan di Kuala Balingian, Balingian Ilik, Sungai Tepus, Pelugau, Sungai Arif, Dijih. Pihak megak pesan untuk nuju semua kabar melayan Bak Igan, Sibu Mukah, Serikai, Seri Aman, Kuching Bintulu, Biri, Labuan, Sabah, Semenanjung, ngau semua bala kenglala niang, Jita Anak Begung. Semak tau kejauh, kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Jita Anak Begung, kena 24/5/2026, kena hari Minggu pukul 5 pagi, bak rumah Sudin, Sungai Spiring, Batu 62, Jalai Ulu Balingian, Selangau. Kabar melayan, ngau sidak ke ngelala, di pinta datai kena hari 6/23/5/2026. Penerang ya ke silik tau telefon ngagai Azliza tau ke Wak berlumur 018-221-8648. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datang hari Anca Anak Nudung nuju semua kabar melayan bak sekayu air majau, kabar melayan bak sekayu air mujung, kabar melayan bak sekayu air paku, air balih, air batang rajang, pasar kapit ngau semua kabar melayan, kenglala niang Nabau Anak Nudung. Tau ke laki en suna anak Gareth. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Nambau anak nudung tau ke laki en suna anak Gareth kena 20.

Julian, rumah Martin, Jalan Semarakan Tatau. Pesan tu megat nuju semua ke Bamlayan, barumah Lawang, Nanga Bulu, Jalan Sangan Meriet, rumah Jonasan, Nanga Anau Tatau, apai akit sebilik barumah Pada Tatau, apai dabung sebilik barumah Senduk Tatau, apai landuk tau ke Ijan Anak Selan, barumah Duris, Samban, Teluk Batu Tatau, ngau semua ke Bamlayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke berantu, niang jantiang anak rabang, ngau tipah anak rabing, kena 2006-2026 bak rumah Rawing Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Semua kawan belayan tu tadi dipinta datai magang kena 2006-2026. Pesan ke datai Ari Elizabeth anak Thomas, nuju semua kawan belayan bak paket A, kawan belayan bak paket Sungai Melaban, Sutung, Batu Besai, Panggau, Melugu Skim. Piam gabasan tunuju semua kabar Melayan bak Melugu Tekalung, Entawa Undup, kabar Melayan bak Jalai Payip, Poai, Bayai, Gua. Ngau semua kabar Melayan bukai jauh tau ke semua. Ia kenglalan yang Thomas anak buku. Jadi ya, pesan tu madah ke ngintu regang yang Thomas anak buku. Kena 29 hari bulan 5 2026, bak rumah John Ricky Paket B, Seri Aman. Jadi semua kebang belayan tahu ke barang siapa ke dituju pesan dipinta datai magang lebuh maya tu ialah penderang ia ke siliak tau telefon ngagai anak niang tu Elizabeth Thomas 017 973 2675. Pesan yang kenangkan kenya, pesan kereta dari Bata Anak Kumbang. Jadi pesan tu menuju semua kapal Melayan bak Batang Entabai, kapal Melayan di Batang Julau, Pakan, Balih, Kapit, Engkelili, Seri Aman, ngau semua kapal Melayan bukai ke ngelala diang Jonas Anak Delim, tau ke Apai Bibut, tau ke laki Suzy Anak Sulang. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit serta ngupas sentebalu niang Jonas Anak Delim, tau ke Apai Bibut, tau ke laki Suzy Anak Sulang, nguan ulit malam hari 6, 23 hari bulan 5, 2026. Lalu ngetah sulit nganggu pas terbalu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5, 2026. Barumah Ragai, Rantau Jernang, Pakan. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Suzy Sulang 014-904-6847. Tau ke Bata Anak Kumbang 013-985-4613. Pesan ya ke datai hari Suzana Anak Lapuak nuju semua kabar Melayan barumah Dennis Sungai Ranan Kenawit, kabar Melayan di Tulang, kabar Melayan di Abu Punggu Kara Selanjan Jiru, paket A ngau B, kabar Melayan di Tawa Undup Sengkuang, Batu Lintang, Klasien, Ibul, Sutung, Bayai, Batu Besai. Pria mengapasan tu nuju semua kebang Melayan di Panggau, Jalai Payip, Nyakai, Kedang, Melugu, Kelawah, Keramut, Panggil, Gua, Peruan, Tawang, kebang Melayan di Pasir Panas, Luing, Sepak Betul, ngau semua kebang Melayan bukai, kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke berantu niang Olina anak Gasau, tau ke Mina, tau ke bini ex Sarjan Lapuak anak Betung, kena 27 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ba bilik lumur 21 rumah Edward Entulang Entawa Seri Aman. Sebarang tanya tau telefon ngagai Suzana anak Lapuak 014-885-2663, tau ke Jessica anak Lapuak 019-885-8390. Pesan merkat ke regang kereta dari Sita Anak Bili nuju semua kabar Melayan bak Sekayu Batu Lintang Undup, kabar Melayan di San Demam, San Kemantan, Pakit, kabar Melayan di Sutung, Siga, Lacau, Kucing, Bintulu, Miri, ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai ke magang ke ngelalan yang Albert Sony Anak Tenien. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Bala Buntu Sungai Tanduk Batu Lintang Undup. Labadikan merkat kergang niang Albert Suni Anak Tenin kena 23 hari bulan 5 2026, hari 6 pukul 9 pagi. Penerang ia ke siliak kita tahu telefon ngagai Sita Anak Bili bak 019-650-4208.
Nangkan kenyap pesan ke datai hari badak nak usak ke sekali itu nuju semua kabar Melayan di Serikai, kabar Melayan di Sebangkui, Selalang, Ulu Niah, kemudian di Miri, Niah, Suai, Sebelayau, Garu, Kerapak, Ruban, ngau semua kabar Melayan Bukai, abas barang dur diau kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke berantu ngau jungkup niang ulat anak unjah. Kena 28 hari bulan 5 2026. Kabar Melayan dipinta datai kena 27 hari bulan 5 2026. Gagai rumah sepum simpang BLD Suai Niah ngau berantu tau ke nyungkup niang ulat anak unjah. Lalu pesan ke nangkan kenyap pesan ke datai hari Simon anak Sarit ngau ngaji anak Sarit nuju semua kabar Melayan di Melugu, kabar Melayan di Tekalung, Jumbit, Oai, Kelawah, kabar Melayan dipanggil pihak mega pesan tuju semua kabar Melayan bak nyelam engkaramut entulang jalai paip pakit bayai skrang Seri Aman Limbang Miri Sibu Serikai Kucing ngau semua kabar Melayan bukai bak sebaran dur diau kenalah disebut magang. Jadi pesan tu malah ke merekat kergang niang senia anak api kena hari 5, 29 hari bulan 5, 2026. Ba lumur 26, Jalai Ridan Melugu Skim Seri Aman. Penerang yang ke siliat kabar Melayan tau telefon ngagai ucuk niang tu Simon Sarit 019-887-5373 tau ke ngaji Sarit 013-576-0250. Lalu ia tik ke penudi benar bak serak ke sekali tu pesan gawa antu datai hari bibi anangkuk tau ke inai Hillary Tawan. Jadi ia pesan tu nuju semua kabar Melayan bak sama kabar Melayan di Kawung Paku Ulu Ngau Ili, kabar Melayan di Sebujuk, Sebangkui, Sungai Putung, Tembung, Sungai Tenggak, Menalang, Kelasin. Kabar Melayan sepemanjai Jalai Batu Lintang, Melugu, Engkramut ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Kita dipinta sampal datai ngau pegawai ngintur gang niang William tau ke jelma anak dana. Kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026. Bak rumah Simon Celariang Radau Undup Suriaman. Lalu angaunya ngujung ke awak ndur macas kena jaku san ia ke bisi diterima kami sehari tu peningah bawa ngelah tengah hari lalu pesan bukai ia ke pian dibaca mega dekat dibaca ba sada lemai lemai tu lagi kita ke dekat ngajung pesan tau anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Alam minah kini-kini peningau dah lepas lagi kita ada mendiang ke pemutus 10 lagu terbilang bak carta siapa juara.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam sekedar pesan ya ke habis diterima kami tengah hari itu peningah. Kalau pesan ya ke sekali itu pesan berantu. Kedatai hari suntai anak janting. Nuju semua kawan belayan bak rumah.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Jatuh sempat juara.

0: Wangau tidak terindu kenyanya kita dapat juara batutuan 21 tebu minat
1: 21 tahun eh. Ah, nak berasa hebat tusun ke 21.
0: Ah.
1: Di jebol lelak di sini nganya wah aku tu kah?
0: Lelak.
1: Nya, aku kah?
0: Jebol lelak di nemu di nyawap orang mangkung.
1: Mangkung tiang.
0: Kai mangkung teh kena rengat kue tatak
1: na. Oh, nama tak tak tak tak tak tak.
0: Ah, nya aku orang mangkung. Nolor mangkuang ya.
1: Kini kedi tu nolor mangkuang tanya nah.
0: Aku kadai nemu ngitau ke tecoknya lah. Nemu
1: di mangkuang aja.
0: Mangkuang aja.
1: Nama te kena di mangkuang ah.
0: Adai kudemu tanya. Bakau te pemangkuang menya.
1: Kadai nok te kena walau tawa kena di mangkuangnya nak.
0: Kayaknya runtuh. Laman.
1: Ni nemu kai ini di sangau ni nak tergigak kedi ke.
0: Berat kayaknya bumi
1: nak. Berat kayaknya pia. Jadi ya nyak sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyane ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kenyo bejakok masa gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ine de sangau.
0: Oh, ngigar uah ya tu dah jara.
1: Tu mau bigar uah sebedok ke kari tu kan.
0: Ngai ke ruah meh.
1: Nai nyu kuning meruah nyila
0: dah. Nai ya rendam ya he ada kuning.
1: Nah makanya dai.
0: Ah.
1: Rendam ya ba belaka bile ya.
0: Ya rendam ya. Ruahnya di kempat ya dulu. Udahnya di siai.
1: Udah di siai. Nada ngeriwat ruahnya. Oh landi ya ini nena.
0: Salah ya orang tua.
1: Tang ingat aku jadi tua.
0: Betul.
1: Okay, terima kasih yang kepala kita kaki begulai ngau kami dua jabut Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku bunyi kami di bak program catat sapa juara tusun ke 21. Jadi sebenarnya tua mai peningah jabut ke Sarito dengar ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerikari pasok dalam catat tentu ya mai sidak ia mulai ke pengingat.
0: Betul. Dengar. Mak recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Seminggu yang kemarin.
1: Hai, aku Osman Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting Ali 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20 minggu yang kemarin. Nah, jabur. Tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nomor 10 kan kita ada tinggal kita ibu memang.
2: Lagu nomor 10, ukanya recapnya tadi.
3: Oh, nya recap.
2: Ya, recap minggu yang kemarin.
3: Oh.
2: Nanti minggu yang kemarin, jabur. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa, Raban de Kru Ngau Lucy M. Lagu ke Dekumbai Layak ke Penudi. Nak nemu lah lagi, nemu ke minggu tu, lagu tu agi ngetan ke juara, tau ke kita bisik juara baru, pengujuan program lagi, meh kita ningan eh.
3: Betul, kali ke Mayu, ke berubah. Penuduk sudah penyanyi terlagi sama-sama kita.
2: Lebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya Mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata siapa juara.
3: Laban Mayuah orang kepulai pun minum.
2: Laban nama sidak yang Mayuah pulai Sarito orang udah pemisi sekolah.
3: Apa?
2: Yang kawam jabut.
3: Aku. Aku di hari 5 jarang keninga review.
2: Kini kerja orang enggak ada dempu tama lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, Mayu bala kita ke mendiang ke program cerita sepa juara tu dalam kereta, dalam pejalai pulai ke menua.
3: Harap ke sama gimana?
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua mega, engka benar natu utai munyi ke disebut jabut tadi. Betatu tatuak na jabut. Ngarap ke kuyah kita nya datai jentuak ke gawai. Bisa kedati gimet kela jabut.
3: Bisa ke utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau susah mek kedati gawai pemimpin.
2: Nama?
3: Aitu wah.
2: Oh nyok, datanya.
3: Kadang-kadang, bisa orang
2: bisa
3: ada datai.
2: Apo, nama tu kena ngin tu malah mai pengayuh dah.
3: Nyok meli baru, mau meli ngurang.
2: Oh, meli ngurang itu rimpu dem ya.
3: Laban beketuk cerita ya, Bu Minun. Laban, tidak semilik mayuah.
2: Udahnya?
3: Jadi, ngagak tua. Kena nyemut malam 31. Malam 31 nya lalu ya.
2: Oh, malamnya sekali be. Nanti ngawan tim be malam 31 nang jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Ya, kena datai 1 bulan.
2: Nanti ngawan kan datai. Ya, asal 31 nya bisa ai tua ngau nyambut ai pengai gau namanya jambu gawai ngintu malam 31.
3: 31 bulannya. Kita ngabang orang makai orang aja kita.
2: Ya. Aku nemu hati sudah di ini deh sangau. Sigi nutup pintu. Kak makai perih aja malahnya. Dia tuh jam buat ini deh ngajar deh ya. Dia tuh jenjuk pintar main sekumbang ini deh ngajar deh. Ngajar deh ngakal. Deh anak mai. Ayak di seneram makanya deh.
3: Aku teman.
2: Nenek kan malu untuk ini dah dah mai deh.
3: Hati
2: deh. Ya ini deh raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai penganan.
2: Eh.
3: Aku kalah nak lihat Bu Minun.
2: Nama dah?
3: Mencuri penganan.
2: Mencuri penganan.
3: Lapan aku nyawa aku tu kak mai makai penganan ke tebarara rambutnya.
2: Ya aku dah ya tadi ke kerop tau kau udah semua nah.
3: Iya aku udah semuanya nyamai ke kerop nah dai petan.
2: Kama benar mending nyemuan suah semuan dulu ma luar.
3: Tiga ke semuanya.
2: Nah baru nyamai di kunyah.
3: Betul nyamai simpan buat ancut. Ada
2: ini deh pelawak aku lawan kena deh gigin nyamai gi nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita kedekang itu gawai lagi imayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabut
3: yeah.
2: Bab penuduk ke 10.
3: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nomor 10 minggu tu Ibu Minut.
2: Lagu Siti, berpadu lagu nyawa.
3: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam
2: catatan. 11 minggu dalam catatan nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekarto ni.
2: Tion ya, mai orang bukai?
3: Mai orang bukai, kuze ya. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Seduah ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu ke diberi nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu ke dibaik
3: di nang isi buku lain no Nicholas Fredrik.
2: Bak lumur 10 sebelum kita ninggal ke lagu penuh 2 tiket 9.
0: 10.

0: Iya nya lumur 9 nah. Ya, ah lumur 9. Nomor 9 ya. Nemu masih nyawa induk di sigi bisi dengar lagunya aku, di beminuat. Ada tu dengar nyawa induk, ya, bak anu nya baca tato.
1: Aku mana nyanyi lagu induk. Sigi ke getara ke
0: minat. Ngopo patuang di getara getara di sigi merisa lah gapritin Nina tu baji ya.
1: Oh ya.
0: Ah udah gapritin Nina tu gitara. Ya, tang tajap ya lagu tu agi ngenan kepenuduk ya jabot.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Nah.
0: Aku dah debu lah bisik kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kena tayo mo.
0: Leka lagu ngotion lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Angka mayu balan anemu Priti Nina tu kebenarnya siku ari penanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban, bisi megak ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi megak dia.
1: Campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal lihat tu ari kucing engkau engkau balaringin nanti nasalahku.
1: Ya.
0: Tunggak kia ya, lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan? Okey lagu bab nurati ke 9 ke baru dah di dinga kita ya. Nyo kenang ke baru pasal gawainya tadi jabot. Di bisi maca siti cerita.
1: Adai.
0: Nemia tu aku nak nemu lah nemu ketu nemia SK kanyo. Nemu ketu nemia sekolah bukai. Jadi bab namanya dalam kertas soalan pengajar saya datang tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya ya keterubah yang madah kubis kedua yang madah pelandok aku nak bola pelandok kami ngasuh gerai tang ketiganya ke ngasuh hati gele ngasuh hati itu ketawa nama kebuah betul ke sawat dia buat ya namanya utai ke ngasuh kita itu gerai ko ya ianya ai pengayu laban yang ngasuh ketiga yu guru gerai nyamai
1: yang biak
0: yang ngenok nyamai saya sikit malandia nyawat nya tadi namanya sekedar ari utai ke dibaca nang landia go ke nama kita kita endang diajar aki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketik ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya.
1: Nya tadi pandai nih
0: biak tu. Sikit pandai nyawat.
1: Jangka aku belajar pak aku.
0: Kadang nede nyawat nyauke aja buat.
1: Okay.
0: Kapan deh lah. Tentu lah gayu ngirup ke dek.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegila nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan lagi mana ngirup ayaknya.
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Okey, nya cerita ai pengayu kita terus ngagel lagu. Pulai baru ngai catat sepaju raja buat lagu bab 238.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon neh. Saya kebajain dok tu jabot.
1: Aku bedau kalam
0: tak. Bedau kalam ada. Ayolah, ambil bertemu ngoi. Ya, tahu ditanya kaban ayak dia tu. Ni kelana boy. Ya ke gagak lekang tu lagu tu.
1: Ni kelana boy.
0: Jadi lagu tu munyi ko jabot tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabot.
1: Ya, Mia. Labatnya baru, penyanyi baru.
0: Baru kelam, bedau kelam sedua ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Amai pandai dia jabut.
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan saya. Okey, lagu kedibait Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang otio ni gagak niklan naboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemari. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat ningakan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Carta Sapa Juara. Klik bedah buat jatuh buat Facebook Carta Sapa Juara. Wire, wire, wire, pen.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti

0: dengar state lagu. Aku nemu dia kan nyebut Carta Siapa Juara, Anugerah Carta Siapa Juara tadi bukan nama. Laban kelumur tujuh ke baru didengar kita yang sebedau tu tadi. Siko ari orang ke bisi udah di udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi state lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
1: Enggau baru.
0: Panah.
1: Kerikil lagi tapi ya.
0: Ya.
1: Arari. Tidi tau.
0: Sigis tidi.
1: Tang harap ke tahun tau. Ya bisik boleh nombor.
0: Laban dah tu nanti ngundi gi. Semina baca ta aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama ninga ke lagu Richard Lee. Lagu Aku Ritempaya. Lagu tau kekalak jadi juara. Penglama dua minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 minggu. Siti lagu kede gagak Nando Panti yang leka ngotion kedurun segigi anak tangga minggu tu. Awalnya di Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur dia buat SSJ.
1: Ya ke mbak arti yang
0: apa dia yang gaur? SSJ ti ke tujuh mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke lapan. Lalu tahun tu ia megabisi dipilih engkau ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
1: Dan kak kau bakal kau
0: pemina. Nama pun Lelak seduai dek. Berangkut.
1: Malu utainya.
0: Nah dah aku tegal mengagak rutip nak rutip nganan lu Lelak.
1: Tin tin tu setin tu tin tin tak tak tak tak tak tak kau
0: punya. Nadi penat jari. Tegal malu yang jauh kena penat. Nya melelak aku Richard Lee. Lalu lagu tu kebaru didengar kita tadi mega kekalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah ya. SJ ke 10.
1: Ya. Harap ke anak nampaya lagu tu.
0: Kat tiap tahun medik bertemu ngok ayak dari Richard Lee.
1: Ya, nyawa ya sigi mana.
0: Sigi mana ne?
1: Sigi aku puji mana.
0: Bahkan ini didengar nyawa ya.
1: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uliah.
0: Nama tak ada uliah.
1: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
0: Oh sada nyawa yang mana lah. Oh engka ya tu.
1: Aku dilengkap kenuan pihak aja.
0: Dia bergetar.
1: Dia bergetar
0: ya betul lain. Nanti ngawa aja buat. Dia lagi payuh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal Pak Richard Lee.
1: Oke.
0: Terus yang lagu penurut ke 6.
1: Ya. Lagu tip Pak penurut nomor 6 terpeminut. Lagu tu 2 minggu udah dalam Carta.
0: Niki Segigi Anak Tangga.
1: Ya. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu. Nggak main orang.
0: Kami orang Duni Lang lagu tu minggu yang kemarin penduduk tiga tujuh minggu tu nginsit Niki lagi bapak penduduk tiga enam
1: ya udah ditawar ubat ya lagi.
0: Oh udah katik enggak udah tawar ubat lagi nah
1: ya penawar pengubat ati
0: penawar pengubat ati
1: udah ditawar ubat ya lagi nyu tawar ati
0: opi ya udah tawar ubat lagi penawar berkena tawar di beli barang atau berkena ya?
1: Jangka aku tahu penawar pengubat ati. Kati itu
0: ibu. Ya nawar ubat berkedai.
1: Oh nawar ubat batuk berkedai.
0: Okay. Penawar pengubat ati Ari Duni Lang nurut tiga enam sebedau kita ningat ke lagu ni bagi lagu bab nurut tiga lima nangkan ketul lagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, kuliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. 5

0: berasai tuai pun minum. Tuai betul pai ni pun.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sada nyawa penanyi. Ia ke Manggai Kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Dunilang tadi. Siapanya minum? Siapanya? Jabot Jackson Jabots.
0: Ia kena.
1: Dia segi ngasuh. Dia segi ku ngasuh nyebutnya dek.
0: Versifier.
1: Ya ke enggak ya ke nyada kenya nick reference.
0: Nick reference.
1: Cuba nyebut. Uji nyebut.
0: Nick reference.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi nick reference.
0: Nyata pamur.
1: Sikit bakal ku menang ada jabut. Makin lama ge 2-3 tahun dekat datai bah program catat siapa juara munyi dan nesau nama menanya. Nyo pedih ke jebuat. Hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Ba Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya. Sebakar enggak penduduk minggu yang kemarin. Penduduk yeah. 35. Tak berasai 10 minggu udah dalam cata. Hanya tadi.
0: Aduh, sidak nemu.
1: Nama ketemu sidak.
0: Lagunya udah 10 minggu.
1: Ini yang tersebut ya. Okey. Oh, yang ini gagai bala kita. Kalau lebih lagi ke bisi dekat nganjuang lagu. Gagai RTM. Kelebih lagi kita ke namanya tadi. Bisik ngagak lagu.
0: Yeah.
1: Kita ke dekat nganjung lagu kita ngagai carta. Nang bisi atur ya. Anang nganjung agak jabut. Nang bisi atur ya. Kati cara jabut.
0: Atur ya. Senang aja ibu minum.
1: Senang ya.
0: Besari-sari itu teman-teman.
1: Besari-sari lagi mau nanya.
0: Jalun. Jalun bak kegelamat tau. Berkah hari tahun 2022 semua lagu ke lulus tapisan PPLTI dekat di tapis penuhas RTM ngukul lumpur sebetul dicalon kepada kata siapa juara.
1: Tadi jadi kita kedekangannya lagu tahu email lagu kita ngake urus setia PPLTI itu kayak kami ya bisi urus setia yempo
0: yeah.
1: Ngake email PPLTI RTM swk1.com.my at gmail.com PPLTI RTM swk1@gmail.com. Jadi sidak ke nganyo lagu, sidak ke nak bertanya minta form ngak bakal ni cara ke nganyo lagu, uleh tanya magam ba email. Orang ba email urus setia uleh merik burang atau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna. Nanti bisi tanya maga tahu bertanya ngagai urus setia. Jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email. Dia tu nyama ya buat dah. Ni buah di nganjuang CD. Ni bisi CD dijual.
0: Ya, dek.
1: Semua ngena online magang. Semua anjuang ngena online. Dokumen-dokumen mega scan kita anjuang online.
0: Coba ibu minat ngai pula kate aku ngena CD coba. Aku nganjuang lagu aku ngena CD.
1: Danya?
0: Udahnya terbaik kapal karam ibu minyo.
1: Apo?
0: Udahnya nanti datai.
1: Oh dia datai masih dia.
0: Datai datai.
1: Ketegal kapal karam.
0: Baik kapal karam.
1: Apo? Nanti penyadi mengenya anoknya. Nya nya nya risiko ya korang.
0: Risiko ya.
1: Lalu apa yang mega dia tu nyamai, munyi kurang semua bojong jari.
0: Ya,
1: tekan-tekan aja. Ngena tekan aja.
0: Ngena kuasa angin ni pun minat.
1: Ni buah ngena kapal. Ni kapal air kok.
0: Ni buah ngena bah.
1: Ni buah ngena bah. Keliak terumah petiang selalu ngamai bah. Anjong kirim ngagai abah miri kucing.
0: Ya.
1: Na ibu ngena bilun.
0: Betul.
1: Nganjong dokumen kita dia tu nyamai semua dalam email
0: jari.
1: Ujung jari. Nanti nyemak kau tanya tadi mega kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email.
0: Betul.
1: Nanti bakal namanya hari pos Ya tahu madah nada diterima. Pian megang, ya marah dari udah nganjuang tang kebenaran nada nganjuang.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabuat.
2: Betul.
1: Tang ti nyemak ke ngena online dak tahu bula semua bisik dalam nyak magang.
2: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjuang lagu gagai PPLTI, lagunya udah dikemendar ka ari semua leka sebut namanya Jako Sada Nyawa ngau maga music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya tahun 2022 nada disarap ya terus masuk. Atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam carta. Lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni bos sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Nyap mayuh ya tare.
0: Si kita dia tu udah maju.
1: Nyo mansang nah.
0: Mansang.
1: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tenu kerban dekena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu 1 2 3 4. Apo?
0: Lagu tiba 1 2 3 4 tiba menurut lagu tu 9 minggu.
1: Dek kan nyebutnya kak ngasu aku.
0: Aku asai aku. Ani bu aku nyebut kecewa aku.
1: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kede. Jadi lagu 1 2 3 4 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
0: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama penduduk anggau minggu yang kemari. Nadai ngawak. Nadai berginsit. Sebab anggau lagu Nick Revensi maka nadai berginsit.
0: Ya.
1: Jadi leka ngotion lagu tu Jesli Jabu Bajang engau Metius Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk 3-4. Sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk 3-3. Nangkan ketuk lagi. 4.

0: Cerita dia tu, Benung Ninga, carta siapa juara? Carta siapa juara?
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan lala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang buka.

0: Wah, udah tayo ba podium to? 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ya. Ito, aku muda gede. Aku to udah to asli benar aku ngetan penyanyi to nomor 3.
1: Aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas kedai? Udah lah Ika nomor 4. Nomor 3 nya dia pada pangan dek dia tau. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede.
0: Oke, okay, aku ngai kikang Ninga.
1: Empo Mika na Ninga. Ya Ninga lagu nemu berapa Ninga? Mia cata. Ninga oi ka lagi ni kau jabuan. Ala jabuan ya.
0: Lagu tu berapa minit? 3 minggu kalahnya di juara.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tion. Leka lagu tu di kakak Leslie Luyo.
1: Leslie Luyo. Kakak
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siko ari pemain Bak Raban Tanah Bernyang. Rock. Nah, dia nak kenyar eh.
0: Rock.
1: Rok kapak, ngebuat yang rembai-rembai.
0: Oh, mesti mau orang rok, mesti kerembo penyanyi peminat.
1: Nggak, enggak, nyerok kapak, kok nyerok 80-an, 80-an namanya, buat ngerembai-ngerembai.
0: Rok kapak dia tuh rok beliung, nge.
1: Amai, betul, kode. Nasi yang pakai rok lingkuk. Nah, nemu kan dia kerok lingko. Nanti beli uang ke uliak kan dia.
0: Kerok bitcoin.
1: Oke, jadi lagu geprennya tadi menurut tiga tiga.
0: Nuan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Jadi. Robin Kong, Robin Kong. Veronica Natasha ketemu aku geprend de dia tu ya jabuat. Dia dia tu benuang belajar ba Siti Palan pelajar tinggi di Kuching di tu. Ngambil degahi. Nak lama age jadi cigo yang ah. Ngano de.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebenar tu 14 minggu dalam carta. Penuduh 3543. Nanti kita berhati ke sama mengkang ndak berubah sebaka sama eh? Sama engkau penuduk batu sun 320 minggu yang kemarin.
0: Oh, lagi sama ni
1: lagi sama nya tadi lagi sama nade berubah
0: ya kenemu 3
1: ni ya kenemu 3 pangan nya tadi
0: jadi tua 2 minit ngambil ketua nak pede nyebut
1: nak pede nyebut
0: nombor 1 nombor 2 ni bos sebut tua
1: ni bos sebut
0: tebah tua aja orang udah nemu siapa kenemu 1
1: tapi ya laban nuke nama orang tutup tutup
0: tutup ya, tutup tak kete. Eh ada guna-guna mada ada isi ngasuh suspend ke orang.
1: Ketua kita ngasuh serah suspend lah.
0: Apabila sidak udah ninggal lagu udah tebah tua nomor 2 artinya sidak sidak ya udah mada ko ayak ko suku maran mada automatically sidak nemu siapa.
1: Okay, jadi duit lagu kepada Didinga baca tang sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Pian mega lagu kepada Didinga kita lagu Bepedu Nyawa Raban de Kru ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban de Kru ngalu CM agi juara. Tang ke nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Yang ngagai minggu ketiga. Tau ke murid penduduk ngagai juara baru Arius Andrew. Tuan nama so jam terus Ninga ke lagu berdua tiga dua dia tahu terus.
0: Geng geng geng.
2: Dua.

0: nak ke badu sidak ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sidak yang ingat nombor dua terlalu nemu siapa nombor satu nak?
0: Ya,
1: nak
0: aku madak kede.
1: Eh, sidak kengundi pun kesal. Betul. Boleh kena aku tomai pulai hamper aku sidak ya. Jadi ya, ngagai balas kita ke bisi mendiang ke YFM, kita bisi juara baru minggu tu. Tetapi yang mari pangkati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Iya yo. Dua minggu kalah jadi juara.
1: Dua minggu kalah jadi juara. Lagu ke digagak lekang otiun digagak Lucy M empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke dia beri nama layak ke penudi. Hanya lumur dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigen nak tangga bertukar penuduk engkau lagu layak ke penudi.
0: Yeah.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu.
0: Betul.
1: Jadi juara.
0: Harap. Minggu sitiknya nilak ya nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut dia gagak
1: mesti lah ngundi. Tentu yang ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul betul teka
0: ya. Ya, siku aja ya, kan nemu meka ya.
1: Siku aja.
0: Tajak ya cincai teka ya. Kena ya.
1: Nah. Meri pengagati.
0: Tu bisi teh lalat tu.
1: Kati kada nemu?
0: Nemu ko. Mesta Mike Cagat.
1: Mike Cagat hari kucing. Udah menang ba perambu undi minggu tu, tuzon ke 21. Jadi ia dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agro Farm. Okay, jadi padah ke dia nama utai ke dekat di baik Mike Cagat tu pulai.
0: Ya nyak hamper. Hari Kina Kara Agro Farm bakasi dak. Produk-produk
1: Pemakai
0: hari Kina Kara Agro Farm.
1: Nanti keliat produk pemakai aja anda jabut.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kina Kara tu. Bisa minyak angin.
0: Macam-macam.
1: Airup nyobte pakai minyak.
0: Bisa pansuah. Okay, nyobte pakainya ni bisa airup. Airup ga nyobte pakai lain kunyah.
1: Emang sadi jabut. Sama mio teh pakai ngoi irup. Ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya ge. Kelimpah hari teh pakai ngoi irup. Ya bisi gu teh lot aja nih bu pakai.
0: Oh, uteh kena arep di sei.
1: Nama minyak angin Kina Kara. Digaga ari namanya Liak nih.
0: Liak.
1: Ari Liak.
0: Nemu kita.
1: Asa kali Liak.
0: Ari nemu nama tak ngorang aga.
1: Ari Liak.
0: Rilia.
1: Laban kuning-kuning.
0: Anang sebarang nyebut danu bayan.
1: Ada bayan dengan danu. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
0: Betul.
1: Ila, anang agak Rilia. Bisi si tege, gagak ada cabai terus.
0: Betul.
1: Ngambil ke bisa lagi
0: bayangin. Kau bisa lagi gagak ada racun.
1: Lalu nyak mati terus lagi. Mati terus. Oke, jadinya lagu nyak tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang kayak Kina Kara Agro Farm ngara ke terus sponsor ba pengundi cata sapa juara. Oke, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
0: Ya, lagu ke 10 aku rindu aku sariau. Dinang isti buku lain ngau.
1: Nicholas Fredrick nombor 9.
0: Nombor 9 minta nuan Go Back 3.
1: Oh, Pretty Nina.
0: Minta nuan pulai baru.
1: Nombor 8
0: Lepang Lost in Space.
1: Oh, kakak.
0: Nia Besi.
1: Nombor 7
0: aku ditempaya Uncle Richard Lee.
1: Okay, nombor 6
0: penawar pengubat hati Donny Lam.
1: Kenawar ubat berkedai dan lah.
0: Ya, ya, okay. Terlalu buat betul ditawar ya.
1: Nombor 5
0: pengerindu nak datai Pak Adan setengah jalan Nick Griffensi.
1: Dalam jakut slang English dia kena.
0: Nama tu
1: slang orang putih dia nyebut nama ya.
0: Nick Griffensi.
1: Nombor 4
0: Umas Ika.
1: Nombor 3
0: nuan ngelengkak aku melekak.
1: Dia tahu nyebut dia melekak lu patut-patut aja buat.
0: bury my love di Kanada.
1: Okay, lalu nomor dua.
0: Layak ke penuti Lucy M. Begulai ngau
1: The Crew. The Crew. Juara minggu tu. Manggai, manggai ke ati. Ya. Jadi sebedau tua mai peninga, linga ke lagu ke panzut ngomaga lagu ke dipasuk ke dalam carta. Ya. Berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut.
0: Okay.
1: Jadi semua sidak ia kuda dipilih. Okay. Dipilih 24 titik lagu
0: udah tadi. Megang.
1: Udah nemu ba email.
0: Alright.
1: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sidak ia dipinta nyain surat setuju.
0: Setuju,
1: tahu kendak setuju.
0: Ya, nyanyiannya dalam emailnya.
1: Kan? Oh, dalam email semua, oh, semua email.
0: Uleh saya dalam email.
1: Uleh saya kena telepon.
0: Amai gini
1: jauh. Nantinya mak kesedah setuju, sidak yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta.
0: Oh,
1: bisik dokumen.
0: Mayu.
1: Jadi tu ke terubah ya.
0: Neng ngau ada si kom timbak kan
1: benar. Ano doy? Nanti yang ngau merah tumu.
0: Mana tumu?
1: Ngambil ke bisik diganti.
0: Ya nanti ya nak merah tumu. Nyak baru bisik kom timbak.
1: Ya ni. Ya mat. Ukom timbak ya nada ngang nada nepok lagu ya bat catat sepa juara.
0: Betul.
1: Oh jadi sidak ya dekat nganjung dokumen. Ana ingat tentu bisik bala kita ke benda nganjung. Pegabi selawan 24 hari bulan 5. Hari minggu tu.
0: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni
1: bukan semak punya. Udahnya tadi jam pengambil laun nganjur pukul 5 lemai hari minggu. Udah tarikh tutup tau ke pengambil laun di udah di dah ditentukan baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat.
0: Betul.
1: Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 kenya.
0: Ya, ia tak bisik markah
1: pengabih tinggi ya. Nyak diambil. Nyala ya mayuh mega teh kepatu dibaca sebeda balas sida nyain. Anang
0: kita ndak nada ma. Ya. Kita tahu teleponnya
1: kayak tu. Ya, kita depa ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nyak berkawal ngau 27 ti lagu. Jadi nanti nada penanggul ya jabot. Minggu nyinila batu sun ti ke 22.
0: Yeah.
1: Udah tembuk program catat sepa juara pukul 3 dekat mantai ke semua 24 itik lagu.
0: Oh.
1: Live minggu nyinila.
0: Live tu aja driba aja ni Bu Minata.
1: Ibu driba. Huh? Ya utainya ku mandah kede ngau media sosial Facebook sekali live.
0: Oh.
1: Tang minggu nyilak yang mimit aja laban ka mantai ke lagu kudah amat dipilih udah disarap dokumen lengkap tau ke dokumennya kira kudah bisik magang baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi 24 lagu ke semifinal ACNJ ke 9. Hanya minggu nyilak
0: tu ke
1: nada ya.
0: Nada.
1: TV okey. Okeynya tadi ja buat.
0: Ya.
1: Tentu bala ya ke tek. Laban mayuran nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 dah lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bahas sebelah Facebook.
0: Utainya mesti kat Teresia kita ibu minat. Baru bisik ketap ketuk.
1: Baru surprise ku dek. Laban ni aku dah ngepost bahas Facebook yang saya baru temu ya di pilih.
0: Betul.
1: Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya seminak ya kerak ya sahe hanya di RTM. Okey. Jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemaduk di Ante udah tembok SSJ tembok carta sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan.
0: Yeah.
1: Okey terus ngagai lagu ke di pas lagu ke pansut hari cata ke minggu tu.
0: Ya, lagu ke pansut hari cata minggu tu. Aku rindu aku aku sayang.
1: Tentu ya lagu menurut tika 10 ah.
0: Ya.
1: Kita semina oleh buku lain nak kak 11 minggu aja ngau lagu tu.
0: Ya.
1: Lagu tu leka Michael Tony Tion Michael Tony ngau Din Aladdin. Sebedau kita dengar ke lagu bab menurut tika. Lagu ke sebedau kita dengar ke lagu masuk dalam carta. Ni nemu
0: berdua. Berdua si duduk lagu tu.
1: Berdua si duduk. Pandai deh.
0: Baru kan lepas suak.
1: Oh, berdua temu penuh doa.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Tu ianya bab penduduk nombor 10 ah.
1: Ha, kita bisi lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Ha, lalu nangkan ke lagu kedidinga kita tu lagi megak. Kita dekat, kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekek kage lagu si kedik kerinduk ke si dalaban merkah pemadu besar ba undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ninga lagu ke masuk tu
1: memang. Lagu ke masuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu ya buat.
0: Penyanyi baru ah.
1: Ningalah.
0: Adai pak
1: ko. Induk tu ka?
0: Induk punya adai mah ko ngalah.
1: Uka dingalah semua induk di dunia tu ka?
0: Adai.
1: Okay, leka lagu tu digaga Jones Jones McKean. Jones McKean nama. Jones McKean.
0: Iwannya ya.
1: Jones McKean kau Chini yang agak leka.
0: Oh, Chini.
1: Chini dah Cina
0: oh.
1: Kini.
0: Chini.
1: Jadi Tion ya, semina siko ya ajak ngagak. Jones McKean ajak ngagak.
0: Oh. Tion
1: ni kediri, leka mai orang. Engkau habis leka ke di tukar mimet punya kini nyak emak Chini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua.
0: Kalak kurang cerita ke pengerinduk dari
1: pun. Kalak pana?
0: Oh. Dah petan je semua orang.
1: Ni sikit rindu cerita menjara. Okay. Nya nanti nyamak ke pangan ni siko.
0: Okay.
1: Nanti nyamak ke pangan ni mayo bekerde jabut. Di rasa deka nyerita ke pengrindu ne.
0: Eh, bunuh orang.
1: Di bebekaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta lagu Cerita Pengrindu Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tadi calon minggu tu.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta siapa juara nanti yang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya tuan nyambut kangau uni orang tu ayah angkam. Halo. Halo. Halo. Halo. Nama tu nanti orang tu. Okey tu cuba ngiga uni ti ketrubah. Ya ketrubah tadi kita ngangau nanti di ngayang kam. Di sama ya. Nya ya putut. Nama tu nama
2: bisa. Halo, kebut.
1: Oi, halo. Siapa tu?
2: Anong gue madah nama dulu buat. Selamat ngali hari, Bud.
1: Oke, selamat ngali hari.
2: Kita tu buat hari tu dan miri.
1: Oh, Pita.
2: Oh.
1: Nama berita di Pita.
2: Mana?
1: Oke, minggu siti ingin kemari. Bisa, ano dene perai hari ya?
2: Ya, bisa. Udah kirim ke dia.
1: Tawa, oke pengawak ku kirim aku madah ke dia aja.
2: Aau.
1: Okay, Pita. Uni di sekali tau.
2: Ya, nomor satu use and draw.
1: Nomor satu use and draw.
2: Okay, nomor dua Lucy M dengan kru-nya.
1: Okay, Lucy M dengan kru. Okay, nomor tiga.
2: Eka Sepul.
1: Eka Sepul, okay.
2: Nomor empat baru nikah Natasha-nya.
1: Okay.
2: Nomor lima Doni Lang.
1: Doni Lang. Okay, very good you. Nyaja.
2: Nyaja.
1: Okay, Pita.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye. Nyak tadi, Pita hari itu dan nyak hari mirikin. Nyak, siko tau dah. Halo.
3: Halo.
1: Oh, halo. Halo.
3: Denis tau.
1: Oh, Denis. Nama, dek hari mirik ke Denis?
3: Tau.
1: Oh, pia. Udah makai di Denis?
3: Betau.
1: Betau. Ah, okay, udah ngundi itu. Makai lagi, ngundi deh, Dines.
3: Satu menggang.
1: Satu menggang, use and draw, okay. Nomor dua.
3: Ika.
1: Ika, okay. Nomor tiga.
3: Lucy the crew.
1: Lucy M and the crew, okay. Nomor empat.
3: Nick.
1: Nick Referensi. Referensi, okay. Nomor lima.
3: Vernika Natasha.
1: Oh, Vernika Natasha, okay. Thank you, Denis.
3: Bye-bye.
1: Nya, penghuni kami dua ya yang kam. Awak yang kam tukang nekan, aku tukang jago. Nomor penghuni kita ke nomor empat, angkang kam. Halo. Halo, woi.
2: Abalo, to.
1: Oh, Abalo. Nama berita dia, Abalo.
2: Mana hujan hari itu?
1: Maka benar, anak main hujan, Abalo. Ngayak ke demam.
2: Ya, nanti
1: kemudian
2: main hujan.
1: Ini mau nginti main hujan. Oke, Abalo, dede.
2: Rumah satu, umur tiga, tukang umur empat.
1: Oh, nomor satu, nomor dua, lagi berubah? Ada yang berubah?
2: Gadai.
1: Oke. Nomor tiga, Ika Sepul. Nomor empat, Veronica Natasha. Nomor lima?
2: Nomor lima, nomor enam, jadi nomor lima.
1: Oke, bertukar minyak. Oke, Doni Lang, nomor lima. Oke, Abalo, terima kasih Abalo. Anang main hujan. Nya tadi Abalo, anang asuh Abalo main hujan. Hanya ya guru noang. Halo.
4: Halo.
1: Ya, oi.
4: Good evening.
1: Good evening. Nama tu. Nama tu bisa nyimpan mani alam telepon. Oke, okay, Rahim.
4: Oke, itu.
1: Ada yang berubah? Hah?
4: No change.
1: Aku, okay. Aku sikit nemu Umar Rahim. Sikit ada kalau berubah undi.
4: Oke.
1: Undi itu keberapaannya tadi yang kan? Nemu 6. nomor 4. Oke, selamat kawan. Tu dia tu nomor 5. Pengundi ke nomor 5. Halo. Amdau. Aduh. Anya ya. Halo.
5: Halo, selamat lemai ngaji selamat ujung minggu ngaji sedua ide bos.
1: Sedua siapa?
5: Sedua ide ayah sugu jangkam deh.
1: Nah, okay, lemah lemai. Senyum ayah jangkam. Ala piu kuyang ana deh.
5: Sama sama. Okay. Yang nak jual
1: ular. Wahai nyuruh ke Rubina. Kam kawat kam biar tu ada cukup jam. Okay.
5: Oh, nombor satu dia nak cing saya ni buat.
1: Oh,
5: nombor
1: tai.
5: Satu. Nombor Mangai Kati.
1: Mangai Kati Yus Endro. Okay. Nombor dua.
5: Nombor dua pengerindu Datai Baadan.
1: Pengerindu Datai Baadan Nick Refiansi. Okay. Nombor tiga.
5: Layak ke penudai. Layak. Nombor tiga buat.
1: Ah. Okay. Lucy M. Ngau The Crow. Nombor empat.
5: Nombor empat. Nuan ngelengka aku meleka.
1: Okay, Veronica Natasha. Nombor lima.
5: Nombor lima penawar pengubat atinyo mengejar masalah bandai itu.
1: Betul, Donila.
5: Terima kasih ya, Bo.
1: Terima terang, kasih,
5: buat,
1: terang. Ya, ke nombor enam. Sekali itu.
6: Halo. Halo.
7: Halo.
1: Oi.
7: Oh, aku sampai enggak?
1: Kuah sampun kah? Oh, kuah tu suntai ni. Okay, kuah tu ni terpindah-pindah kuah tu. Nama suara kuah tu putus-putus lah.
7: Sekarang
1: putus-putus ya. Ah, nyak. Nama tu, okay, ini di suntai. Oh, nak lihat tu yang kam.
7: Ada
1: uli? Ada uli. Ngkelarau. Nerep putut-putut.
7: Ya?
1: Oh. Ila di telepon baru gue sunti. Tau ke di ngigak pucuk kayu.
7: Oke.
1: Ah, tak pabung. Ngayanya di ngah sunti. Ah, nama gak. Ngkaya ala kebuak kini.
8: Halo.
1: Halo.
8: Bajau dari muka.
1: Oke, bajau. Mesta bajau dari muka yang kam.
8: Ya, uni aku sebakang udara Rubina.
1: Oke, okay, uni sebakang udara Rubina yang kamu.
8: Okay,
1: copy paste. Sama. Oke, okay, ya kelas tu ayang kamu. Oke, okay, uni kita ikat penudi.
6: Halo,
1: betau. Anak ya. Uni kita las ke penudi kaya tu, halo? Nya, ya, sonti baru. Nanti ulit.
7: Satu, dua, tiga, sama.
1: Satu, dua, tiga, sama. Oke.
7: Sama, nomor empat. Bik ngagai, nyak, Dunilang.
1: Nomor empat, Dunilang, oke. Nomor lima.
7: Nomor lima, itu sama, sikut,
1: teh. Oh, Nick Refiansi.
7: Ya.
1: Oke, okay, Sunti. Sorry, Sunti. Laban telepon kita harus telepon nama. Au. Oke. Selamat berjalan ke pengawa. Harap kejagung di laku.
7: Tahu laku.
1: Nyak tadi, amin. Nyak tadi penghuni kita ke penudi ya, yang kan? Aja sebetulnya aku ninggal ke nyak kita ini ngakak recap tu dulu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: tak ditinggali. 101.3 FM.
1: CSP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
1: Nyamai yang main mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di me.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up sewa pen me.
3: Runtap, hari-hari. Wire FM.
4: Segulai sejalai.

Okey, lagu dari Ramlis Walter, lagu ke Deverina Maricha Gawai. Merindang kita ke nak sabar-sabar ke pulai gawai ni. Tentu ya, sudah minta permisi. Bapak aku permisi pun sudah dikemenar ke bala bos-bos ni. Ngarau ke pejalai kita gawai tu muncul serta likun bega datai ba ndur ke dituju kita nak milih dini ndur kita begawai tahun tu. Baru mah kaban kini, baru mah sidan tua kini, baru mah Isan kini ngarau ke gawai kita itu untuk mai pengrami serta mai rezeki kelebih lagi. Selepas itu ngalih hari-hari 5 bergelai dengan aku Daniel Stephen 22 hari bulan 5 2026 kita dikabugelai nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi ba segmen rentak ngalih hari. Ok, setiap lagi lagu gawai untuk kita semua 1001 Ulah Gawai Jenia Jenen.

Lagi dengar ke YFM Segala Sejalai. Hari itu hari 5.22 ribulan 5.2026. Betul pemisi pelabaku mayor kita itu tadi. Betul pemisi engkanya berengkah pemisi pergilah atau kelusak laban ngambil pemisi bergulai dengan anak ada. Anak sekolahnya tadi udah berengkah pemisi nyentuk ngagai 7 hari bulan 6 2026. Panjai pemisi sedangkan ambil sekolah tu ne. Ok, pemisi datang pergilah main bol Malaysia, Malaysia Cup, Piala Malaysia dekat itu final. Tim dari Sarawak Kuching City FC dekat bersatu dengan JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil berengkah pukul 9 malam. Ok, kita ke baru mupuk dengan airport dekat nyukung tim Kuching City FC. Harap ke kita ni tadi likun meh serta begak jaga oleh kita di stadium sampai anda buat apa anda yang provok penyokong bukai serta begak main tu dia coach JDT Zisko Munoz madah ke laban Kuching City FC tu okai tim ke mudah dia lah ke aku yang madah yang megak coach The Cats tau ke coach Kuching City FC dia Sarin Sahak madah ke dekat fokus 90 minit fokus 90 minit nanti lebih harinya kita nak nemu meh sekali ke penalti kini tau ke main by injury time kini kita nak nemu bukan ke cerita ya sekali ke Kuching City FC itu tadi mujur ngalah ke JDT peluangnya bisi tajapan mimin dan peluangnya bisi kita tau ke Kuching City FC itu tadi menang ngulia ke champion Malaysia Cup tahun 2026. Okay, semangat ngagai tim Kuching City FC. Masterpiece ngap sayot.

Pada mimpi Ari Richard Lee. Lagi berjam ke Teruban Sema Rontak dengan Ari Serito. Okey. Bintulu bisi rami. Bintulu si rami berangkat Serito. Ianya program Sarawak Aku Sayang. Diatur bak pada bila lama Bintulu. Jadi SKS ke Kedekumbai Sarawak Aku Sayang tu. Dekat diatur nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 tu. 24 bulan 5 dia nyentuk ngagai hari minggu tu banyak. Jadi pengerami tu tau ke SKS tu dekat di perlambat ke dekat di penyadi Premier Sarawak 10.30 pagi 23 hari bulan 5 2026. Mai amutai ke usik ke dijual serta dipandang ke dia tau meh datai. Kelebagi kita ke orang Bintulu nya tadi datai ngagai pada bila lama Bintulu program Sarawak Ku Sayang. Mengingat bangsa boleh berjual serta mandang ke barang mega bisi namanya tadi bisi di diri kemeh bak pada bilo lama Bintulu. Ingat nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 2026. Okey, Richard Rosana penyanyi baru ke sekali tu merindang kita ingat lagu ke diberi nama Lejo.

0: nyin baka pependiam Mel. Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apo nama utah dibeli nuanya nya bedunjung utah bat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringko bebaik ke barangnya.
1: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasu ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gege meh ku cia di makai kampuang. Asu din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dekengkah kereta tu piak.
1: Iya, nama yuk te lara. So kajak dia ne.
0: Apo? Nama kereta indah tu nya sarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet nge penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu air lemenit, tu kue, tu air kutek, air semetik nak mayuh ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanek lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
2: Ancik deh, utai kena beli mayo pengrami itu. Mata si kamu, bedau utai kena jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan bedau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
1: Nay, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
2: Pesan tu, Ari YFM.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayuhagi ya kebukai

0: maju makmur, jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: YFM

Ya, Breakfast Louis 10 jari merenang kita bawa YFM Simon Rontak ngalih hari. Setelah itu selamat ingat ke YFM, kita ke baru ingat, kita ke baru bugelah dengan kami bawa YFM. Okey, Jematan Batal Lupa 1 dah berengkai buka kemari di sambung ke Sebuyau dengan Triso. Jadi sebenarnya tu maya ke orang agak Pembonio, sebab jalan Pembonio dalam lebih kurang 5 tahun ke udah, 6 tahun ke udah. Segi tu dengan orang sebab segi jalan itu, aku pun nampak dengan jalan itu. Sebab segi amat muntang lagi serta bida ya, ngau jalan Pembonio, bida ya, dalam lebih kurang 90 ngagai 100 kilometer berkenyak ke bida ya. Dia tu nyoda temu jalan Pembonio, nyendan tu dengan jalan itu lagi meh, tau ke dikumbai kita jalan pesisir. Jadi dia tu jalan itu dah temu. Orang ngai ngena jalan itu sebab leban ngai nganti ferry, lama ferry sebab dalam setengah jam ni ke

Juga senja menti orang mayuah sebab anti mayuah musim pengerami ini mereka buat orang mayuah ngan-ngan jalan itu dan dia tu jematan batal lupa tu dah tembuk kira ke mayuah lagi mai orang tengah ke jalan alun tu kemudak ba media sosial pun mayuah orang dah kongsi ke bisi udah dengar jematan tu tadi bergambar ba jematannya dan kita ke bergambar atau kami ngambil video ba jematan tu tadi tentu ke pengikut kita ni tadi dijaga megau laban orang masak kengkia dah kalau kilik masa jematannya tentu ya dekat ngeroga penglikun kita ke dekat bergambar atas jematannya tadi okay? Jadi jematan tu digagak ianya pemanjaya 4.84 km digagak ngena ungkus 848 juta ringgit digagak perintah Menua Sarawak Empur. Jadi 4.84 km tu ianya jematan di Pemaduk Panjai di merakak sungai di Malaysia dito. Jadi panjai tu kita mega patut temegah tim ngau jematan di Pemaduk Panjai di merakak sungai tu tadi. Jadi jematan ke Pemaduk Panjai ianya jematan Pulau Pinang, jematan Pulau Pinang kedua boleh pemanjai 24 km. Dan yang tadi jematan Pulau Pinang ia ke Terubah Subak tahun 1985 pemanjaya 13.5 km. Jadi jematan kita itu tadi ianya ketiga ke Pemaduk Panjai di Malaysia itu. Okey, yang berkawan dengan jematan kau dah berengkah dibuka tentu ya dibuka ngambil ke nyamai kaki pengawal kita itu tadi ke cuti dan ke permisi gawai permisi sekolah pulai ke menua. Okey, mari kita anggap lagu gawai Lina sayang ngau lagu Ri Dominic ngenang ngepan maya gawai.

dalam kitab, pilih tau ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baik kok. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Mm-hmm. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngitup tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendengke lagu-lagu joget?

0: The Raja Jockey. Segulai, sejalai,
1: Why FM?

Okay, lagu gawai hari ini Franklin joget hari gawai mainan kita ba YFM tu meraja joget ungkup kita serito nya lagu joget ke terubah ba raja joget ungkup serito kelimpe hari mega merinda kita ngau lagu-lagu joget ya ke bakal ke terubah kita ngelamat tu kita mega dekat hingga ke lagu-lagu joget hari gawai bersrimai ngau kita ke dekat ngintu hari gawai nak lama agi tu okey. Nah di raja joget dekat hingga kita dalam pengelamat lebih kurang sejam nyentuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Okey, orang kita terus berperindang sekali itu ninga ke lagu Ari Andrew Sengelai ngau Swelin joget Indo ba Ari Gawai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: lagunya Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah genuan tiada ajar.
0: Tidak cukup rancang.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi, Y 9-12. Nyalah, kena hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, kejalan.

0: okey tu dah nemu nama kebuah sampai tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedeka Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedeka Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama utai kedeka apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apa yang laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyala-nyalah bakal kita tika ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat dibeli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli biji garam utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat dikerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien eh.
1: Betul, ari hati kita nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah padah mah penusah kita na ya.
0: Pangai ke ngagai apa kita.
1: Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya bedemuah ngemak utai retinya utai ke de tempuah kita na ya. Padah megak ngagai apa ya. Tuhan kita tik badas meri kita cara, meri kita buah runding kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kita mulai segmen rentak dengan hari program Raja Joget. Ninting hari 5 pukul 4 jam kedua. Kita mulai segmen rentak dengan hari. Kita dekat hingga ke lagu-lagu joget. Okey, jadi sebenarnya terus ke Raja Joget tu bisi inform agak dekat baik dengan kita semua. Kalai polis dah ngetan ke Siku Induk ke Romo 37 tahun malam hari 3 tu tadi. Jadi tu di Kuching di tu. Kalai ketua polis Kuching Alexander Naga cabut madah ke yang tu tadi udah ngetes tikas alkohol atau ke tikas air besar ngena main sepuhnya dah tikasnya dan dicek ya basiko induk tu. Jadi tikasnya lebih hari ya ke patut ianya 186 miligram alkohol bah tubuh ya. Jadi ti dikemendar ke nanti kita deriba ianya 100 mililiter bah dalam darah kita. Jadi nginduk tu lebih 86 mililiter. Jadi nyak tengok juang kianya tadi di saman dibaik ngagai HQ polis di Kuching di tu ngambil ke nerus ke pansia. Jadi lalu terus di saman menyak tadi kelimpahnya megak mayu megak saman ke bukai dikeluar ke polis berterima dengan operasinya ke udah di perjalai ke berengkas 11.30 malam nyentuk ngagai pukul 3.30 dini hari berindik ngagai megak nesal ngelalau nangkan kita megak ngambil ke nanti udah kalau mabuk atau kena untuk dapat deriba kereta hanya tadi aneng meh deriba kereta meh kelebagi maya musim pengerami itu. Okey, kita berperinan baru terus ke Raja Joget kita ke sekali itu USMNT ngau Joseph Dresa Joget Brami Gawai.

ku jadi kami beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai, ngagai kita semua. Ngajah ke tahun tu, kita sama bidiak lansir. Boleh jerki, lebih hari tahun ke udah. Sama-sama meh nyaga penglikun, maya gawai. Selamat hari gawai. Oh.

Lagu dari Rene Pen dengan Jessica Ramayan, Joget Ngabang Gawai. Nama berita kita ke Benung. Scroll Facebook. Ngiga nama taiba Facebook ni. Ngiga ke Speed kini. Ngiga ke Lapis kini. Bisinya udah meli. Bisinya tadi Benung ngiga. Bisinya tadi last minute. 30 bulan. Atau ke 31 bulan baru meli. Bisinya ngiga berkini ke style buat. Atau ke dini no selut ngaga buat. Atau ke ngecup buat ke mana. Kalau kau dah makan meh buat kita kelebih lagi nya tadi lambang buatnya tadi. Okey lubah ngagak buat. Okey jampan ngagak buat tu. Taikan lubah 3 jam, 4 jam. Nanti kita ke lelaki itu. Si gigi dan nganti sedak ke induk ngagak buat nah. Okey nyebut berkau ngau Facebook tu tadi kalai company besar Facebook yang Meta baru ayah payuh meh. Habis Facebook bisu WhatsApp ngau media sosial kebukain. Jadi Meta tu tadi udah mulai lebih kurang 8,000 ikut pengejar pengawak sedak ya. Yang nak kira 10% hari semua pengejar pengawak ba Meta. Jadi itu kebuah sedak MY laban Meta tu tadi VC sedak ya. Kira ke VC sedak ya meh. Sedak itu dekat nguing ngagai AI. Ngemansang kagi AI sedak ya. Yang meh kebuah sedak ya. Engkau MY ya ke dalam lebih kurang 8,000 nya tadi. Engkau nadai kawal ngau AI. Nyadinya kebuah ya MY nya tadi. Jadi engkau dekat ngambil orang ke landiak buat AI. Tau ke nan mumeh nama runding Mark Zuckerberg nya tadi. Okay. Nyak berkawal ngau Meta. Okay. Kita berperindang. Lagu kita ke sekali itu, Joget Darah Cantik, Ari Develo.

0: setengah lemai.
1: Yau dah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap terpeningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
2: Bintulu 97.5 FM.

Okey. Maghrib, jalan joget nak cemburu. Kena ngujung ke Raja Joget kita. Soal itu lagu dari Dato' Zamri Amera. Joget ngintu Ari Gawai.

0: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bin Tulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya, kata jaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha tercuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.lrm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di Lebuh Raya Kota Baru Macam Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut strok haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, kata jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak. Sarito, 25 Ribu Lima tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club kemega ngayan ke Siti Agi Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai dijamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, ekonomi nentu mana tu? Sigi nanda itu namanya tadi boleh ke barang meh. Nanda ngau ah, munyi ke lagu ni amang kejemat ngau Rosalina nya tadi semina ke ngai nak ngintu hari gawai. Anan tu muli tema yo menti nanda antu belanja kita ga mayo tadi kira ne. Ngira ane ngira apa indai ngira aki ini gagi. Okey, lagu ke sekali tu serami. Anen gawai.

Okey, kalau tengok penghujung program, kalau kena hujung ke segmen rentak ngelari kita hari itu, kita akan ingat ke program Panggau Cerita Tuai, bergulai ngau Tumas Tegun Laka.

sampai bertemu baru dia tahu batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau mangai tahu kedatai bak tu suntik ke 80. Rumah mungsuah pan udah mega alah. Lalu angus tang sestak rumah aja ya kangusnya tadi. Laban hari kenyau balat na hujan no. Udahnya lebuah apinya ke benung nyadi ngangus ke rumah. Balak jaban kemati tadi lalu dia suah kenyut tu pumpung haji. Jadi haji itu tadi ianya anak rabuang seruai calak ya kudah mati dibunuh balak jaban kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun ya kudah lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi bala buka ya kesama datai ngau yang aik pemati jaban malamnya ianya bakal sedak akik geraman ya kebenama juntang majau mpau ngau nuga sama mega ngau rahnya tadi begau. Lalu ngamai uliah bak pengawak ke bebunuh kemunsuahnya tadi. Sidak ya mai pala ya kuliah sidak ya empu urang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanjuk menyanya ya ke uliah sidak ya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyeng kaum pala jaban nyalai udah sidaya bertemu sidaya lalu ngukun diri mpu lalu danya sama mulai ke diri ngagai rumah sidaya mpu beguai guai guai malamnya ngai kenyau temu orang kempu rumah ya kagi idu. Kenyau tu tadi semina dah suah bongan uyangnya mai 5 igi pala aja. Lebanya mah keterubah ianya ngau ngerja pengawak ya kebansanya ngayau bebunuh kurang nyalai anak guai kalau mayu ngkanya piak mah ko penmu bengenu yangnya tadi ya kebunuh ya mayu ha tinya de baik magang nak lah baik ya yang munsuah kemati de bunuh ya bala bengenu yang 5 ikut nang nadai hati dekat bebaik kepala. Laban 7 sidak ya ngagai menua nyaknya tadi dan dekat medak gayang kenyut lebuah ya ke berlaban ngau munsuah pemulai sidak harinya sidak ya dekat ada baik bungai nuyang tu begiga laban dekena sidak ya berami sanawari. Nanti sidak hanya datai di panggau limbau udahnya ya agak laban jakuknya tadi dan nak sigi begiga meku jakuk lalu bisik meku jakuk bukai jadi jakuk ngayau bunuh tadi lalai ke nak disebut dan kenyuan tu nemu laban kenyuan tu udah pintar udah sidak ngalah ke rumah jabannya tadi. Sida ya lalu de baik bungai nuyang berjalai malam bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit. Laban kendang urang hari panggau lebuah ke berjalai malam hari berkenyak tadi. Sida ya namanya nang tak asai ke berjalai siang oh narai utai ngacau mata sida ya tampak magang utai. Kira umat siap penglama, sidai udah berjalai, sidai lu udah taiba bukit sigi, ya ku umat siap peninggi. Bungai nungin lalu mai sidai yang itu dia dulu. Ngetu batu cuang bukit tu,
kita malam tu nganti hari ketawas. Kita belalak di tu dulu dah. Ni nemu ngkai gat kenyut nyagi lelak. Udah kau tajah ngomong suah tadi. Berilak kita mupuk baru. Ngigak bagi menua kertuju kita. Biar deh kau. Bungin uyang bijak kau. Nama dia nanya sida apa nalu ngagadunyu daun biru. Alai sida yang nuh malamnya. Udahnya sida apa lu tinduak megak. Ngemunuak manai mati. Lalu mejam ke selanjang mata tisi. Nak berasai sida tinduak. Aripan lalu tawas megak terberingkas siang. Beliau pan nyau megak begau. Menyelangkit baranau kubalarang. Ruai panyau muka rarangai ngembau tertatai panyainya mentang. Sidak sebuah tu dani magang. Sidak yang lalu ni nyau menua ya kerkap. Digagai sidak ya. Udah nyak lagi. Nampak ke menuanya daripadak sidak ya hari tucung. Bukitnya tadi tajak. Tujuan bukannya ukain tu juga kena ngalah ke tinggi aman. Kau cerita indah bukit lesuang. Tau ke bukit balau. Kau dah alai sidak ngetu dulu agi erinya dah. Agi uliah pedak sidak ya ke. Berdiri. Lebuah sidak ke buat tujuan bukitnya tadi. Nyau kepuas sidak ya ke. Bayam menua. Sidak ya panalu pedak ke sungai Siti tungak ke kibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak dah pedak bak nur ya kena lindung laban kayu ketik kita napat ke sungainya buat tak mana nar sungainya pedaku. Kadang nak mayuh ikan pak sungainya dia. Pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang. Sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya. Kemaru wakin. Okay. Bungai nuyang ngau sidak buka ya lu sama merning. Lagi itu tungak sungai ya tikuk rengannya tadi. Semua sidak sebuat tadi lu sama berarti ke sungainya. Udahnya sida alu sama setuju. Setuju magang dekat ngelawak sungainya. Laban menua bak sungainya agik puang. Baka kempai bisi alai orang diau. Sida sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke bawah kian ke. Nuju sungai ke pedak sidanya tadi. Nah lama udah sida ya berjalai. Alai sida palu datai megak. Bak batang sungainya tadi. Nak lama tak maka kena sida nyingkang jalannya tadi. Pedak sida ya menuanya jauh menuanya hari menua ke bisi urang. Laban menuanya tak baru nadai kalak kena pansak mensia ada perhati ke sida ya. Nadai kalau bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi. Lalu danya nak jauh harinya tadi. Pedak sida ya menuanya laban nyandang segi jauh hari menua ke bisi orang ngibun dah orang wan. Laban sida ya nadai mendak bekau mensia. Bisi udah nujah menuanya dia. Sungainya berkerangan. Lalu mayuh megaung. Ya ketinggi serta deras benar. Dia sida ya tetemu ke siti kerangan. Ngau batu jauh. Ya kelanai serta mana. Alai ngenduah ke diri. Lalu hari nyak mimin, bisa siti uang kau mas ya peninggi.
Lalu pak kaki kerengan, kalai sida yang tuhnya tadi, bisik ke situ lo buat. Ya ke dalam serta begini lo wang lagi, depedak sida ya. Eh, dito kita yang dua buat. Tak mana luar tua saya pedakku, luar kita yang agak langkau. Lalu kita yang nurun hari itu pergi kau. Jadi kita setuju maka biar kau punga, biar kau nyama buat biar kau biar mah kau dengar nyawa tadi nama ada sida bukai sama narai monyi lalu setuju kau penemu renggan seruai punganya tadi udahnya sida ya lalu ngelengkak kemak kena sida ya berbaik ke utai. Sidak perlu beramuk berpantap kena ralas dikena sidak yang agak langkau warau alai sidak ya diau nak berasai semua utai kadeguna pan udah magang sidak ya lalu ngentak ke langkau langkau waraunya tadi alai sidak ya diau sidak ya udahnya lalu ngeja pengawak buka mata nadai beleman sidaknya kau cerita wey ni kak beleman nak segi orang panggau kati kau dah hari mayanya segi nyudah baru aman kira baru tengah hari darah hari mayanya ukai baru hari kak padamnya mata panas tu nyata dia baru nikah. Kira kemarin muncul orang rasanya. Ya, kan kumai orangnya tadi. Tengah hari darah orang ketua yang nyebut semua. Tajak pelangkau sidak udah temu. Tang bala sidak ya tebal lagi. Mengkang berkedayau. Bak mua langkau dia. Bisiknya. Tadi. Sidak ya hanya. Lalu. Ngidup kapi minyak. Bak mua langkau. Lalu bisik keduanya ngigak aneh raras kena sidak ya ngagak langkau punya lai namat ke sidaknya boleh utai lebuah ke gigak lemainya tau ke hari siti lebuah sidak ke beranau ngepangan diri lebuahnya tadi sidak ya nadai madang kenyuan ayan entah kini ke penunga ayahnya kini nadai ayan. Hanya mak ABC ke dia. Lalu antu palak lima iginya. Ya kuliahnya. Panak ABC ke dalam mak ianya. Biar kau sidak. Eh, engkau berak kini. Biar kau. Sekedar sidak kebukai.

tahu kianya tadi. Dia sida eta menang kenyot data ya ari babas. Ari atas langkau sidanya. Nyaura ruya kena ya ngesan siku rusak. Kira ya baru rimbo niko. Tanya untuk kenyot mebala mayuh dia sadi. Medang kenyot kengesan rusaknya. Jampat nah dia boleh rusak. Datai ke sidak dia yang tadi. Lalu Agi berundang sidak begini kok ya bolehnya. Dan tanya pihak tu dan kenyut. Datai bak malam ayu ada halu lengkap dia rusak yang tadi. Apa wigat? Bidia mati. Terpedak kerusaknya tadi. Nama kami sebuat. Nadai dengan terpedak kutai kata sekian. Nama dia sikit berjalan ke atas kan bagi kak dia tadi kan biar aku sudah nanya ya nadai aku tu nyengalah ngigak jalur tadi tama lebuah aku kemantap kayu ke atas kan lalu terpedak kerusaknya ya tangai rari ya tangan orang medak aku. Ni aku kak ngalau ya biar aku kenyum amat kenyai kak aku sedak ya ukai bidiaknya sikit ya kekak mati bak mua aku biar aku sedak ya medak rusaknya tadi sedak pala lalu nunu rusaknya udahnya api nak sikit udah hidup. Didup ke bala sidak ke nadai minda hari rumahnya tadi ngau bala sidak kena sikit udah dulu datai ngali harinya sambil ke berpakai ke tunu rusaknya tadi dia sidak ya lalu udah baik bungan uyang tu beranau ke pengawas sidak ke dekat begikau sidak ya nak nemu menuanya dia. Bukannya kan, lepas nak kalah datai dia. Tang ku hati sidak ya tadi. Menuanya, dan perhati ke sidak ya, sigi natai kalah depan sah mensia, lalu mayuh jelu. Hari itu, berdau ke baru Ahmad. Agak uliah, alai kita minda. Lebih hakiknya tadi, berikan dia air. Nyalai sebarang siapa ke dekat, mika utai ke papas, tangan terlalu jauh kita ngai kena rewak luar kita nyangin tu utai kau lihat kita nanti kita nyabisi boleh utai ngai kari nyanyi malam lagi biar kau menginuin jadi dia ikat kenyut nak ni pun minda dek mana dia tak ngawan langkau kita itu biar udah mati. Dulu boleh hari kami pihak aku menginuin sedak sebuah sama setuju nak langsung kenyut nak mindah lagi tangi pun langkau ke sedak ya pihak aku kita pihak kan aku tak tak ni aku kita ya. Sikit nak mantah penemu kita aku tu pihak aku tu dan kenyut nyawat sedak ya nama dia udah nyak tadi. Dia sida namiku yang kau mengenai nuyang lalu nyendiak diri dekat berika bisiknya tadi bergulai dua ikut ke sida ya tang bunga nuyang sedua renggan semangati ke diri sedua ya dekat berika ke kampung berika jelu babas jadi sida punga bulan menyimbang ngawakit bukit sama dekat ngigaikan laban ikannya mayu Ahmad dah pedak sidak ya bak kaki uang ya kali hari ulu langkau sidaknya ada ngau bak lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidaknya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut kiri diri

Ramuan langkau si Daya. Ya, lalu berundian ke pengawak ke dekat digagak tau ke kerja ya tinggal sidak kemindahnya tadi udahnya ya lalu tingat kepala ke dalam mak ya pala munsuah di maige ya deh mau udahnya tadi ya lalu lapannya sikit dah udah salai pala munsuahnya lagi basah. Udahnya kenyuat pan lalu ngagak para alai ya dekat nyalai palaknya tadi. Nak beleman yang ngerja utainya. Api pan udah ke hidup udah nyadi palak lima igi nyepan udah ke desalai ya. Bak tisi kerangan tepi yang air dia. Udahnya ya lu duduk dedukau bak mua langkau. Berarti kai dia. Nak ke jauh. Hari langkau sidaknya. Tang. Metade. Langkau nya. Kalai tudah kenyuat na tadi tak. Nadai pengawal bukai sambil kengisap daun kirai ya. Duduk dalam langkau nya tadi. Mata ya. Dan semampai merniang. Ngagai lima igi palak. Ya kersalah ya bampara bat bihai dia ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru ga ungguan apinya tadi tambah kia sekali kepuas ya ke dah dugau dia tadi tak kenyit kena ya ni ngau tai tak munyi kaki je lau ke Belanda. Bekagai hari atas langkaunya tadi. Hari langkau sedang kenyot nada. Gedinga ya. Ukai kenya kaki mensia layan kak munyi pelanaknya tadi. Jadi, kudanya aku cerita. Jalur ke dedinga. Jalur banyak kini. Ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya. Lepas dia nak nemu nama utai ke. Memunyi ya tadi nuju langkau si Daek ya kenyuan nang nemu menuanya sigi mayuh jelu babas bayak kenya bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia dan laban kenarai kalak de tujah urang dah dini nak mayuh jelunya dia jenak dia si Daek ya nyium bau mensia. Utainya nak ngirau kati si dayanya. Udahnya tadi kenyun lalu ambil ya sangkuah sumpit. Lalu tepuk ke lajak sebatang. Ya perlu sedia pediri. Ngempit dinding langkau si dayanya tadi. Sambil mata ya merniang ke atas. Ngakai tunga alai utai kememungi dadinga ayahnya tadi. Ya, jadi nak mau maki tayau nama utainya kini, antu kini, jelu kini, dengan kenyuatnya tadi. Mereka cakap waktu sun ke 81 ya kita dengar ke nama utainya aku, irau-irau aku, labanya menuanya, menuanya, si kita menua nak kalah dengan jahurah. Sikit main hantu luar ya. Nak mu makitai pendiang ke kampung cerita tu buat tusuan dia ke 81 lah. Nyalai ke sekali tu terima kasih kita berlemai wah. Ya aku dah dengar ke cerita kenyuan PCT tu buat tusuan ti ke 80 lah. Nyalai mu puak kuau. Bye bye.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Manta, Nali Hari, Tadalamay, and Marindang Malay.
1: YFM, Sibulay, Kuchalay.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
4: Ninga ke YFM, radio kemerindang kita didengari 101.3 FM.
5: Wai seberai.
6: WAI FM.
5: Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAI.

0: Almighty.
1: Iya, kamantan gawai Borneo lagu ari Pauline Aloysius Bulai ngau Sylvester Enggi. Kena mungkal awak sada lemai kita ke lemai tu peninggal lemai ari 5 22 hari bulan 5 tahun 2026. Tentu ya lagunya ngasuh kita nak sabar lagi pulai ke menua berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu gawai penyaungan saat sesemak-semak. Saya ibu saya udah nengkira derimpu nama bagi utai ke dekat dinah berserimai dengan pengerami gawai ke tahun tu. Tentu ya udah berengkah sekedar tu tadi berbeli ke barang kena ingin tu pengerami hari gawai ke tahun tu. Dulu belau rindu pun menengkir wah megak bergagak ke kuih, bergagak ke macam-macam pemakai ke dekat dinah mainnya ilah ya. Tentu ya pengerami gawai ke tahun tu diintu kita ingau jalan ya pengerami berserimbai ingau tahun tu mega kita ya uliah boleh ingau diri sebili bala keman belayan bala baki di menua lama nak ingau kita yang tadi bulai yang lama tu engkau tahun siti tu kemari kita yang dah boleh mulai kelirik ke menua jadi tahun tu gintir kita ya meh pulai ke menua na berserimbai ingau pengerami gawai ke tahun tu rindu atina. Okey, si minat di Sarawak aja dekat ngasai ke pengerami gawai Dayak Kedintu Raban Pansa Dayak di menua kita di Sarawak itu. Di Abala Madik kita di Sabah mega dekat ngintu hari Kaamatan, tengah pesta Kaamatan 30 ngau 31 hari bulan tu, ujung bulan 5 tu. Dikarap ke pengerami ke begitu ulih nanggam kau ti mana antara meh pupur berpansa di menua kita okey seminat di Borneo aja dan megak di Selampur Malaysia ya.

0: Jadi kalau main topnya kita mulai dengan aku Rolana Gilbert. Bawa sadar lemai untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama bawa sadar lemai kita ke rengat ke terubah tu, kita rekam dia ke Hello Y Ari Sri Aman. Krim pari aku dekat macam pesan berat ia ke bisik di tribut kami Arif Ninga YFM. Dan sebenarnya duk marah ke berita hari kami bak Bandarai Kuching muak ke lemai top Ninga. Sampai lama terik bisik hujan kami di Bandarai Kuching dia tu asaiku bisik sekedar menua pan megak bisik hujan megak ke lemai tu. Jadi kita ke benung berbaik kereta jam kedai tu kerbekik bak mengeri ke besai. Kita ke benung baik ke kereta atau ke motosikal kini sama belak berjalai atau ke berjimat lebih baik ke kereta atau ke pengangkut kita ne lebih baik lebih kita nengah sekedar jalai ke benung diadu jam kereta tu dia tamu di umak kaki semudah hari hujan tu tentu ya arus berjalai kereta tu tadi berisik lubah mimit hari berkeselama. Jadi harap kita itu tadi semampai berjimat ya serta nitya ke undang-undang jelai alun. Ana stres ke lemah itu nantu sati boleh sejalai ngau YFM rindang hati diri ngau lagu-lagu gawai
1: si SP Global dalam telepon ni mek
2: hati tu dah dah mek dia tu udah boleh ngena duit now QR muntang lagi ke berbayar buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang bayar bil karan cukai pintu renew insurance kau mai lagi utai bukai kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke SP Mega
2: ya gana berbayar ada isi cas likun setak uliam ga dikena bapno luar nyamai dikena lebih mayar awun
1: nyamai yang main mentepi ya
2: keramadah pernah muntang memegang nemu di mek
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Nai, nama angin baka pependiau Mel? Ya, manya ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak jari para ringku berbaik ke barangnya.
4: Be, dia nya isi. Nasib nak dia bisa. Tuk, tuk, tuk gi. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Dah di barang aku tu. Nya nak terpegai kutai jari aku tu. Lagi meh kuci adik pakai kempuan. Asuh din, dujung din kereta aku.
3: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
4: Iya, nak mayuh telara. Asuh kajak dia ni.
3: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nanti adik Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Yang ada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
4: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemonit, tu kue, tu air kutek, air semetik nak mayu lah. Ke 30 keriak aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanek lagi. Bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
3: Cek deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, beda utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyawa berketup ketunjuk jari.
5: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududuk ada mel. Mel.
4: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat malam, Ibninga. Tunggu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Aku Ibin tau ke Steven Tapasilai datai baru mai ke kita berita. Nama berita kita lumai tau, harap ke mujur dalam semua pengawak. Selita berengkah berkongsi ke berita ya ke datai hari pagi Menua Sri Aman. Sebengkah ikon baru Menua Sarawak, ianya Jembatan Batang Lupar 1. Udah mujur di penyadi kemari 21.5.2026. Alain Nur ngatur program pra berjadi ke Jembatan Batang Lupar 1 di Sebuyau, lalu mujur di penyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Ti Megak Aduan N37 Bukit Saban. Bisa maksud ke penerang agai pengarang berita. Akalai ku ya Jembatan Batang Lupar 1 tau udah nyambung Sebuyau Enggau Triso. Dikarap ke oleh mai ubah besai ngagai penghidup komuniti menua pesisir di Sarawak. Lalu pihak megak kuya jembatan baru tu dekat ngurang ketimpuh pejalai ngagai 5 minit aja. Ngelamak tu sebedau bisik jembatan tu servis ferry dikena ngawa timpuh pejalai antara 30 nyentuh 45 minit. Projek tu dipejalai ke kena ngenegap kaget rentayan communication serta pemansang penumbuh sosioekonomi di menua pesisir. Tu megak kena ngemuntang kaget pejalai peranak ba sepemanjai nebing pantai dimindah ke Kuching ngagai menggeri besai bukai di Sarawak ngawa jampat agak. Jadi pengawak ngagai nyematan tu dipelanya penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jembatan tu 4.84 kilometer pemanjai, lalu bisik dua lorong, lalu udah nyadi Jembatan Merakap Sungai di pemadu panjai di Malaysia, lalu udah dibuka ngagai mensia maiwah kemari. Bila datai ngagai pengerami berjadi ke Jembatan Batang Lupar 1 tu kemari, ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lari Wu, pihak megak Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching Encik Zing Wei Ping, pihak megak Kaban Konsul Negeri Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur, pihak megak Adun Lingga yang berhormat Dayang Norazah Awang Sohor, pihak megak Setiausaha Tetap Upis Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datu Chiu Chi Yau, pihak megak Direktur Upis JKR Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris serta Residen bagi Menua Samarahan Tuan Muhammad Irwan Bahari Bujang, pihak megak pemesai Upis Perintah Bukai Menua Sarawak, pihak megak tuai-tuai Raban Bangsa ti bersemak ngau palan ngatur program tu. Tenangkan ke beritanya tadi tu ngelansak dua bengkak berita berkawal ngau program itu dah diatur. Akalai semuka program ia kena kumai program Rhythm Ritma Penghidup Harmoni Pengawak Sukarelawan Belia Nembiak serta program Nyaga Pengerai Orang Tiudah Tuai Umur mujur dipejalai ke Bak Dewan Milenia Debak Betuang empai lama. Program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Temaga Adun N35 Seribas yang berhormat Datuk Muhammad Razi bin Sitam. Jadi program tu dipejalai kena ngirik pemerhati hati ngagai bala nembiak belia ngambil rindu berjalai ke pengawak suka relawan pengawak ndak bergaji di menua tu kelimpah merik penyedar ngagai sida berkawal ngau pengawak nyaga pengerai pihak megak pengelantang orang tuai umur dalam komuniti-komuniti kita patut diatur. Nyalai ko yang berhormat Adun N35 Saribas hari pemujur perkara-perkara tu tadi dekat ada komuniti-komuniti Tik Meruan ibuh serta sayau kepangan diri serta likun hidup sejalai. Program tu mayanya digolok megak Kaban Parlimen P204 Betung yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu serta Encik Muhammad Ali bin Taib Safit Direktur Persekutuan Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Sarawak, pihak megak pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai Raban Bangsa. Lalu pihak megak empai lama Raban dari St. Peter Chapel Sri Aman mujur ngatur pengerami makai lemain jerumba hari indai 2026 lalu mujur dipenyadi Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Nyerumak pengerami itu MPP 202 Sri Aman bisik mansut ke penerang kalai kuya penyayau serta pengeliat hati siko-siko indai perkara yang kemaduk berserti buat pengawak nempak pemujur bala anak serta penghidup sebengkah ruang bilik jemah ilah. Yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody megak mantai ke pengagati ngagai pengawak bala indai ngelamak tu ti mujur nyadi pengintu institution ruang bilik mujur megak ngada kemensia mayuah ti likun. Meruan berbahasa meh pihak megak sayau serta berterima kasih meh kita ngagai indai kita ya kenyadi anak kuya ngambil keteladan bala anak kita Dudi Ari. Dia tu kita ngenang tiga bengkah pengerami mantar gawai 2026. Jadi sebengkah ianya pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Pelilih Lubuk Antu 2026 dekat diatur lemai tu lagi 22/5/2026 bat Dewan Komplek Lumba Ngomain Lubuk Antu berengkah di pukul 6 lemai tu tadi. Maya tu lagi mensia mayuah tinggau bat program tu dekat di perindang Raban-Raban Main Asal Ari Pelilih Menua Lubuk Antu tebal lagi baka pengawak mandang kerajat dekat dibantai keraban Langindang pihak megak pengawak genang pampat bisik megak dekat diatur nyerombak pengerami mantar gawai pelilih Menua Lubuk Antu 2026 ianya pemerindang atas panggau ari artis-artis Hitai Dayak bisik megak diatur peket kumang lemai tu lagi pihak megak peket kedai kumbai Keling of the Night 2026. Jadi mensia mayuh ya ke ngau pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lubuk Antu 2026 diperancang ngena gari asal kelebih lagi gari asal bangsa Dayak. Lalu nangkan kenya program makai lemai mantar gawai Dayak bagi Menua Sri Aman dekat di penyadi lemai 23/5/2026 berengkah hari 6 lemai hari 6 kedekat data itu diatur oleh Dewan Suara Sri Aman lalu ngena ramai jakob segulai sejalai negap kepusaka bangsa nyurumbak program tu ilah dekat diatur peket keliang engau peket kumang pengerami mantar gawai Dayak bagi Menua Sri Aman 2026. Jadi ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union SDNU bagi Menua Sri Aman pihak megak Surakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak megak Sarawak Dayak Cultural Association SDCA sudah dipadu nyadi komiti pengatur pengerami makai lemai mantar gawai Dayak Tikas bagi Menua Sri Aman. Mesin mayuh yang kenggau pengerami itu ialah diperansang ngena gari asal bangsa Dayak tau ke gari yang kebisik motif Dayak. Pengerami itu diadang di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadi Nanaholis Sapit Menteri Perkara Pelajar pihak megak inovasi ngau pemansang pengelandia Sarawak di megak adun N32 Semanggang. Pihak megak Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 bagi menggang diatur jadi sudah diatur berengkai hari 15 hari bulan 5 tu tadi nyentuak 25 hari bulan 5 2026 ke dekat datai. Jadi itu alai kena merik peluang orang-orang dagang menua kita di itu mandang pihak megak berjual ke produk sidak lebih lagi produk-produk hasil pengelandia jari pihak megak pemakai-pemakai asal Raban Bangsa Dayak di menua kita di itu. Jadi berita ke penudi di perkunsi berkawal ngau pengerami gawai Dayak Tikas bagi Menua Betuang 2026. Jadi pengerami malam mantar gawai Dayak Tikas bagi Menua Betuang 2026 dekat diatur lemai 23/5/2026 kena kari 6 berengkah di pukul 6.30 lemai bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi Menua Betuang. Maya tu dekat diatur mega peket kumang Betuang 2026. Mesia mayuh ya ke ngau bak program tu pengerami malam mantar gawai Dayak Tikas bagi Menua Betuang 2026 sama diperansang ngena gari asal Raban Bangsa Dayak. Jadi nguyang ngagai program berjalai bebala mayuah berkena kengepan Raban Bangsa Dayak nyerombak kanibal gawai Dayak bagi Menua Betuang megak kedi sebut megak ngawak nama perarakan gawai Dayak bagi Menua Betuang tahun 2026. Program tu dekat diatur pagi 6 hari bulan 6 2026 bak komplek Lomba Ngomayan dibagi Menua Betuang ngena ramai jakuk mujur mansang segulai sejalai. Lalu muak ke lemai berengkah hari 9.30 lemai nyentuh 12.30 tengah malam. Ba rumah panjai engkeranji layar betung dekat diatur semangka konsert ke Dikumbai gawai keamatan konsert 2026. Jadi itu program berlagu hari Pupu Bangsa kelebih lagi Bangsa Dayak di Menua Kita Sarawak pihak mega Raban Bangsa hari Menua Sabah. Bisik ngenatai ke pemerindang ungkup Mesir Mayua tidak engkau bak program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6 bulan 6 2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 tengah malam bak rumah panjai engkeranji layar dibagi menua betul. Nyam berita ke penudi dia berkongsi kaku ke sekali itu nyari aku Ibin madah kederi mupuak dulu temu kita bawa ke bukai. Selamat lemai, bye bye.
2: Lagi terima kasih guys Steven Tapasila atau ke Ibin Bak Hello Y Sri Aman.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, berengkam macam pesan berat hari peninga YFM, kalau pesan ke terubah doi nak pesan mati datai hari Veronica anak Peter, kalau pesan tu nuju kaban belayan yang ke dia bak rumah Clement Bayang, tak ke Eric Peter Pui, rumah Mastura, rumah Mujah, rumah John Sumping, pian megak kaban belayan yang ke dia bak sepemanjai Jalai Jepak Kuala Tatau, Jalai Tatau Bintulu, sepemanjai Jalai Bintulu Miri, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maditok. Kalau pesan tu madah ke Peter anak Michael Meng. Peter anak Michael Meng udah nadai kena 21 hari bulan 5 2026, bak spital Nyabau. Lalu ni Peter anak Michael Meng tu dekat di Sungai Belemayuh, bak nyigu Fusiu. Ia nyak kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 2026, sudah dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Peter anak Michael Meng udah nadai. Ia nyak kena 21 hari bulan 5 bak spital Nyabau. Lalu ni yang Peter nak Michael Meng tu dekat di Sungai Belemayuh, bak nyigu hanya bak Fusiu kena hari 5 tu sehari tu 22 hari bulan 5 serta dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ti kedua tu hanya pesan ngetas ulit datai hari 4 anak jemaat, kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia di Stapang Ulu, Menggilang Ulu, Nangga Gugu, Skim Tutung Ilik, Tutung Ulu, Lubuk Pantau Ulu, Rantau Kemayang Manis, Talung Ulu, Nangga Stamang, Nangga Sepayak, Nangga Hukum Ulu, Rayu Kucing, Nangga Kesit, Nangga Tiga Lubuk Antu, Skim Jelak Lubuk Antu, Ibul, Nangga Sekunyit, biar enggak kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau. Kalau pesan tu, madah ke pengok ngetas kulit, niang jemat anak apau, kalau ia pengak tu dekat diatur, kena hari 2, ianya 26 hari bulan 5 2026, bak rumah mengkat ulu, engkari lubang tu, ianya keripegai rumah sambau anak capi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas kulit, nian jemat anak apau, kalau pengak tu dekat diatur, kena hari 2, ianya 26 hari bulan 5, bak rumah sambau anak capi. Ianya bak rumah mengkat ulu, engkari di lubang tu. Lalu pesan ke nangkan ketuk peningai nyak pesan gawaian tu datai hari yam anak alam tak ke Indai Grace nuju ke membelayan di kedia di Kuching, Lunduk, Seburan, Seratuk, Miri, Sibu, Selangau, Durin, Serikai, Pakan, Pemkat di Julau, di Batu Matup Julau, Jikang Julau, Balai Polis Julau, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu yang kenalah niang Silvester Wan anak ruput tak kapai Grace. Kalau ia pengawak tu, madah ke pengawak gawaian tu, niang Sylvester Wan anak ruput, tak kapai Grace, dekat diatur, kena 2 hari bulan 6-2026, pukul 5 lemai, bak rumah Josephine Nanga Selawut Ilik di Julau. Jadi, ia sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu, niang Sylvester Wan anak ruput tak kapai Grace, kalau pengawak tu dekat diatur, kena 2 hari bulan 6-2026, pukul 5 lemai, bak rumah Josephine Nanga Selawut Ilik di Julau. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan ngetas ulit datari Livia Miana anak Gelima, kalau pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau bak Teluk Batu Bentangur, Teluk Bulat, Kejai, Bukit Papit, Sungai Sian, Bawan Kenawit, Sungai Temawai, Sungai Setubah, Sungai Lengan, Rumah Suda, Bukit Besai, yang megat di Julau, Nyala Ilik Pakan, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Kalai yang pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang tu rumah Gelima nak pakar serta pengak nyuak antar balu. Kalai yang pengak tut kadiatur kena 23 hari bulan 5 hari 6 bak rumah Gelima anak pakar Teluk Batu Bentangur. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang tuan rumah Gelima anak bakar, kalau pengak tu dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026, bak rumah Gelima anak bakar Teluk Batu di Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan mati datari Buddha anak Ancah, kalau pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau bak undup Jawung Abu Sri Aman pian megak kaban belain kebukai kenalah rintai kena mari itu. Kali pesan tu medah ke indai budan ancah ianya Mercy anak Arun udan adai sari itu pagi tu tadi ianya 22/5/2026. Lalu ni Mercy anak Arun tu dekat di Sungai Belamayu Barumah Lumur 35 RPR Farsa 1. Ianya kena hari 6 tu 23/5/2026 pukul 7 mai serta dianjung. Ianya kena 24/5 pukul 10 pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke Mercy anak Arun. Mercy anak Arun udah nadai kena pagi tu tadi ianya 22/5/2026. Lalu ni Mercy anak Arun tu dekat di Sungai Belamayu Barumah Lumur 35 RPR Fasa 1. Ianya kena hari 6 tu pukul 7 Mei 23/5/2026 serta dikubur kena hari Minggu pukul 10 pagi ianya 24/5/2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga datai Ari Suzi anak Jimbau mesan kaban belayan ia kediau di Sri Aman Sedoku Tanjung Bijat Banting Lingga Miri ngau kaban belayan kebukai kena alah rintai kena mari tu. Pesan tu mendah ke penguat berantu niang ex kepala pengajar Jimbau Anak Bara kali penguat tu dekat diatur kena 30/5/2026 pukul 7 Mei Barumah Lumur 33 Taman Tiara Fasa 2 Jalan Berayun di Sri Aman. Jadi sekali lagi mendah ke penguat berantu niang ex kepala pengajar Jimbau Anak Bara kali penguat tu dekat diatur kena 30/5/2026 pukul 7 Mei Barumah Lumur 33 Taman Tiara Fasa 2 Jalai Berayun di Sri Aman. Lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga ianya pesan mati dari Sinorita Suma Na Ipang tak ke Cikgu Sinorita kalai pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau bak fasa 1 ngau 2 batang air sekarut dengan mepi ngau mepi pasir wong panda bui menyang sawan kawung radau ulu undup betung kucing miri ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu medah ke serai anak uyup serai anak uyup tau ke bini ex tuai rumah sejen Ipang anak Ningkan udah nadai kena sari itu 22/5/2026. Lalu niang serai anak uyup tu dekat di Sungai Balamayu ianya kena hari 6 tu Barumah Jamit Pudai Lubang tu serta dianjung ke pendam Anglican Nyemungan Lubang tu kena hari Minggu tu ianya 24/5/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke serai anak uyup tu ke bini ex tu rumah sejen Ipang anak Ningkan udah nadai kena 22/5/2026. Lalu niang serai anak Ayub tu dekat di Sungai Balamayu ianya kena hari 6 tu 23/5 Barumah Jamit Pudai Lubang tu serta dianjung ke pendam Anglican Nyemungan Lubang tu kena hari Minggu 24/5/2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga pesan merkat ke Regang dari Agnes Anak Baran kalau ia pengawal tu nuju kawan belayan ia ke diau Baradau, Sebujuk, Paku, Ijuk, Sungai Rebuh, Sungai Labi, Rampuwi, Temiang, Entebar, Batu Lintang, Titingkah, Purai, Mungudemam, Sungai Tanduk, Kelasin Simpang, Entawak, Pakit E, Ngobi, Sabu, Ngau Kawan Belayan di Kuching, Pian Megak, di Sibu. Pesan tu madah ke penguat merkat ke Regang, Nggi, Niang Sepuk Anak Tambang, Niang Sepuk Anak Tampang ke dekat diatur Pak Rumah Tini Anak Rijan di Munggu Ruan Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena 26/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak merekat kergang Nggik Niang Sepuk Anak Tampang kalai pengawak tu dekat diatur Pak Rumah Tini Anak Rijan di Mungguk Ruan Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena hari 2 pukul 9 pagi kena 26/5/2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga pesan Mui Bahasa dari Janau Anak Anggat tak kapai guyek kalai pesan untuk nuju kaban belayan ia ke sama semakai maya pengok rabat bakal rumah selat Peligong Baru, rumah bundak Sungai Anak, rumah Edmund Daging Kudu Baru, rumah Lindung Kudu Atas, rumah Abiang Kerikap, rumah Japar, Tintin Ringkal. Kawan belayan di Batang Sebetan, Batang Sebelak, Batang Awik, Batang Kerian. Ngau megak kaban belayan pukai, kenalah rintai ke nama itu. Kali pesan tu medah ke pengak muai basah, niang Jonathan Chana nak anggat tau ke paim paling. Ianya kena hari 6 tu, 23 hari bulan 5, 2026. Pukul 8 lemai, bak rumah lumur 54, Taman Indah, Jaya Batu 9, Jalai Kuching, Serian. Jadi, sekali lagi medah ke pengak muai basah, niang Jonathan Chana anak anggat tak kapai empaling dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngejali semiang bak rumah lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kuching Serian. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit datari Maria anak bayan kalai pesan tu nuju kaban belayan ya kedia di menyang lubang tu bui panjai skim sekerang keliling pian megak kaban belayan di Johor ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama dito. Kalai pesan tu medah ke pengok ngetah sulit yang bread fish chetty anak kijam ianya kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai di Johor Bahru. Jadi sekali lagi madah ke pesan pengok ngetah sulit niang bread fish chesty anak kijam kalai pengok tu kat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai bak Johor Bahru. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan gawaian tu datari Griffin anak Goh mesan kaban belayan ia ke diau di rumah Joseph rumah Ping rumah Jelembai Sungai Sab Tatau rumah juga rumah Viking rumah Janting Jalai Tatau Bintulu pian mekat bar rumah Jampa Belungai Tatau rumah Jau Rantau Belak Tatau rumah Semangat Nanga Dia Tatau, rumah Ros Nanga Buan Tatau, rumah Lubang Rumah Li Jelai Tatau, rumah Julian Sebirah Julau, rumah Jana Batu Matup Julau, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke pengawak gawaian tu niang Goh anak umpi. Kalau pengawak tu dekat diatur, kena 3 hari bulan 6 2026, bak rumah Charlie Sungai Sab Tatau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu niang Goh anak umpi ianya kena 3 hari bulan 6 2026 bak rumah Charlie Sungai Sab Tatau. Awnya tadi peningat pesan dah berat ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM. Jadi nangkan ke lagu Siti tu lagi peningat aku dekat macam pesan berat ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Ya, Doni lah dengan lagu ya Pengerindu Tuci. Jadi, lagi nampak macam pesan berat Arif Ninga. Kalau pesan ke sekali itu, ini pesan gawai antu. Datari Amanin, kalau pesan tu nuju kapan belayan, ia kejauh tak kesemak, ia kena lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawal gawaian tu, niang nyelang anak ingkamat, ngau niang kuti anak bantal. Kalau pengawal ngeretuk dekat diatur kena hari tiga, ini nyak 27 hari bulan 5 2026, lalu nganjung bungai ke pendam, ia nyak kena 29 hari bulan 5 2026. Kalau ia pengautut ke diatur bak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakur sebuti berkenu. Jadi ia sekali madah ke pengawak gerian tu, niang jelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal. Kalau ia atur pengawak kena 27 hari bulan 5 2026, dia pengawak ngeretuk lalu kena hari 5, ianya nganjung bungai ke pendam kena 29 hari bulan 5 2026, pak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakut sibuti di berkenu. Dan pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan ngelumbung datari Aki yang anak bangkung, kala pesan untuk nuju kamban belayan, ia kedia buat rumah undi dengan rumah kata dengan tiau, rumah ikau dengan mujung, rumah jawa dengan sangin sungai amang, rumah gesang sungai bebangan, sungai tiau, batang mujung, merirai, balih, batang rajang, saya putih nia, pasar kapit, sibu jaya, ngau kamban belayan kebukai, kena ala rintai, kena madito. Pesan untuk mandah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari, nia Roki Martin anak Aking, ianya kena 23 hari bulan 5 2026, hari 6 tu bak lot 2264 genturung Puan Sri Tiong, ianya bak kampung Kemarau fasa 2 kapit. Jadi ia sekali lagi madah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari, nia Roki Martin anak Aking, kalau penguat tut kadiatur kena 23 hari bulan 5 2026, hari 6 tu bak lot 2264 genturung Puan Sri Tiong, ianya bak kampung Kemarau fasa 2 di kapit. Perlu pesan ke Siti Tok Meninga, kalau ia pesan ngetah sulit setamuan yang terbalu datari Ijah anak Lasa, pesan untuk nuju kawan belayan, ia kediau bak panggil kelawah kuari E ngobi dengan panggil mengu skim sanucap ngau 5 buah san entulang pakit E ngobi betul pesai panggau puai ngeramut nyelam selepung piamakat di Lepung Simpai, Inglili, Jawung, ngau kawan belayan di Sebuyau, kelebih kik di Bimbang Besi, ngebajung, Ruban, Miri, ngau kawan belayan kebukai, kena lah rintai, kena madito. Pesan untuk mandah ke penguat ngetah sulis, tambuan terbalu, niang Jos, anak Kasin, ianya kena 24 hari.

2005 2006 hari Minggu pukul 10 pagi baru maderi anak kasin dipanggil ulu Sri Aman. Jadi eskelegit menaka pengangkutan sulit setamuan yang terbalu Nian Jos anak kasin kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi bak rumah deri anak kasin panggil ulu Sri Aman. Pesan ke si TikTok peninggal ianya pesan gawai ngeregang tak keberantu datari ekstur maangsat anak atit nuju kawan belayan yang kedai di sama Sungai Putung, Sebujuk, Sungai Antu Indonesia, Langgau Indonesia, Sungai Biru, Kawung, Radau, Sungai Tanduk. Pemangkat di Buluk, Kumpang, Empit, Entawa, Batu Lintang, Kelasin, Purai, Sungai Tengah, Bayai, Panggau. Pemangkat di Paket A, Paket B, Paket Sungai Melaban, Sebangki Panjai, Kelitang Sebuti, Sungai Mirah Sebuti, Ngau Kaban, Belain Kukai, Kena Larintai, Kena Madito. Kalau pesan tu, madah ke pengawak berantu Niang Atit Anak Libung kalai pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky Paket B Sri Aman. Jadi sekali medah ke pengawak berantu Niang Atit Anak Libung kalai pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky Paket B di Sri Aman. Lalu pesan ke si TikTok peninggal ianya pesan pemati ke datai hari Rabuang anak Melayu tak kapai tinggang. Kalau pesan tu nuncu kawan belayan yang kedia baru membeti kampung Belimbing Limbang, rumah Nilang Lebur Serian, rumah Tanah Merah di Limbang, rumah Geliang Teban Limbang, rumah Makasing Limbang, Limbang, rumah Liban Tubai Limbang, rumah Maxwell Sebetung Limbang, rumah John Kelati Limbang, rumah Tebang Lubuk Pasu Limbang. Pemegat kawan belayan di rumah Tradius Pulau Brunei Limbang, rumah Semenar Limbang, rumah Rantau Kurak Limbang, rumah Lucy Bukit Batu Limbang, kawan belayan di Miri, Batu Niah, Bintulu, Sibu, Kuching, Serian, Betung, Gau Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, ke nama Detok. Pesan tu merah ke Tony Thomas anak Melayu tak kapai burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekat di Sungai Belamaya bak sim nyuk on funeral service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu ianya 23 hari bulan 5 2026 bak pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Jadi ia sekali mereka Tony Thomas anak Melayu udan hadai ia ingat kena 20 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Pelamaya bak sin nyuk on funeral service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 bak pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Tahunya tak ingat pesan nak berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi aku sekali itu merinang tentang si lagu gawai Sabah di pagi gawai dari Lydia Richard.

0: Alam mo nga o mapininga ante taon to no leh mula kiri basrim bay nga pengrami kawai ke taon to tante api harap ke terus bersampi meruan gerai nyamai ba semua pengawa sepemanjai tahun 2026 tu. Jadi tu berkawal dengan UPIS Kota Darat atau ke JPJ serak dekat berjalan ke pengawak di Serata Menua yang nak nyerumbak pengerami Hari Raya di Fitri dengan Hari Gawai 2026 yang nak Ops Hari Raya Aidil Adha. Ya kemudian Ops Hari Raya Aidil Adha dengan Ops Hari Gawai 2026 garai Ops Hari Raya Aidil Adha tu dekat Belabuh di Pecalai Kenak 24 dengan Gai 31 Hari Bulan 5 tu lalu Ops Hari Gawai Belabuh Kenak 24 Hari Bulan 5 dengan Gai 5 Hari Bulan 6 tu elak kalai bagi pansit dengan penerit adat trafik Sarawak menuku ke 57 itik Kanandur ke Suah Nyadi Penusah Badi di Serata Menua nyengkau 27 itik Jalai Perintah Besai ngau 26 itik Jalai Mengeri. Lalu operasi Bukai Megak dia pengawal mersa bas ekspres dengan perengkap pengangkut Mensia Mayuh bak tiga bengkah palan penyangkai bas besai ianya di Kuching Sibu Pia Megak di Miri.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Okey, peningan datuk kami mai tak mending ke program Turai Penghidup Ungkup Raban Kristian.

0: Haleluya. Selamat bertemu baru dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bila kita sarito manah magang-magang Arab ke pihak memenyadi laban Tuhannya dan sigi manah gau kita. Tapi shalom ngagai semua peningo kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megang ngau kawal Roh Kudus tetap pegulai ngau kita. Amin. Hari Minggu tu ilok menjadi ianya lusa bak kelinda kita orang Kristian ianya hari Pentikos ianya 50 hari sudah pekau kita nyambut hari Easter. Hari tu menjadi tialai pengawal Roh Kudusnya kedatai engkau kuasa engkau powernya tidatai muni ribut biar balai datai hari langit ni lalu ingat bersidak ke Arab di Jerusalem dia lebih 2000 tahun keudah maka tibisi ditulis bersurat pasal kerja rasulnya maya Good Friday tu tadi kita nusui cerita Tuhan ti matinya bawa atas kayu regang ketegal ti nebus penghidup kita mensianya maya Rista 3 hari udahnya kita berkunci ke pengangkat Jesusnya hari mati hidup baru ya. Bari minggu tik terubah ya, Jesus diangkat dari mati, lalu hidup baru. Ia lalu ngayan ke diri ngagai Mary Magdalene. Udahnya ia ngayan ke diri ngagai bala induk kebukai. Udahnya ia ngayan ke diri ngagai Peter. Ngayan ke diri ngagai dua iku murid ya. Ti benua berjalai pulai ngagai benua sidak ya. Ti dikumbai Emmausnya. Udahnya ia megak ngayan ke diri ngagai 10 iku lagi. Bala murid ya bawa hari tik terubahnya seminggu udahnya Jesus bisi ngayan ke diri baru ga ngagai bala anak murid ya sekali itu Thomas bisi dia hari minggu ke terubah ya Thomas nadai dia normu tungok lalu udah Thomas medak bekau pekul lawang berjari ngau berkaki Jesus nyok baru Thomasnya harap pagi siti ya Jesus pegari baru ga bawa tebing tasik Galilei dia merik sida utai di dempok merik sida ia pemakai sekumbang dalam 40 hari ia tiudah diangkat kari mati ia suah udah pegari di mua sida ia ngagai sida ke Arab ianya kena ia nunjuk ke dirinya amat amat hidup Jesus undang majak berjakuk ngagai sida nya menjadi pasal perintah Allah Ta'ala. Ia anda tidak baduk preaching ngagai sidak ya. Ia anda sigi rindu merik sidaknya penghidup. Merik penghidup tiba berkat. Merik penghidup tiba limpah-limpah. Merik penghidup ti gerai nyamai. Penghidup ti lantang senang. Nguan menua tu. Ia anda sigi merik grace Allah Ta'ala ngagai sidak ya. Haleluya. Tang maya ia mulai ke diri ngagai Allah pai di serga din. Udah datai maya Ascension Day tu tadi ia nikik ngagai serga lalu ninggal ke jeku ajar ia ia nyok menyadi ia anda ngasuh bala sida murid ia ninggal ke Jerusalem tangan ti pemerik tu dah dismaya kalah pai ngagai sida ia so sari tu menyadi kita dekau berkunci ke namo kini pemerik Allah apainya ngagai semua kita ngagai semua kita orang Kristian tu. Bersurat pasal kerja Rasul bagi dua ayat 1 ngagi 4 bisi nyebut kubub kudus lebuh hari Pentikus sudah datai semua sida bergempuru bendur siti tekalonya utai timunyi ribut biau balai lalu datai hari langit nyin lalu ngemenuh ke rumah tialai sida nya duduk utai ti bako daun api lalu pegari bok tengah-tengah sida dia ti bercabang lalu ingap bergenap ikut sidaknya. Semua sidak dia lalu dipenuh tulih Roh Kudus. Lalu berlabuh berjakuk ngena jakuk urang mansa bukai. Ngena jakuk kenyelaiknya. Nitiah kepenau ti diberi Roh Kudusnya tadi. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Jesus. Dituk menyedih, Nanti kita berandau ke pasal pintikus tu deh. Pasal sampai dalam roh, pasal pre-intang. Nggak boleh baduk kita. Labannya utayalah kalau nadai pengujung. Karena mau kini guna pintikus tu deh menjadi ngagai kita orang Kristiannya. Serta nama guna pre-intang tu ngagai penghidup kita ke dia tu. Keterubah ya, pintikus tu meh nyok mayori pengadau gerijo. Ditu mempemun pengarap kita orang Kristiannya di Jerusalem din. Udah bekau Jesus diniki ngagai sergo. Lalu hari itu mempengarap Kristian kita itu menjadi ngerembainya di pengarap ke semua manusia di dalam dunia itu. Gerijo tindur kita sembiang sehari itu menjadi nyadi kesaksinya. Nyadi kesaksi pemesair di Pentikus itu. Ngagai kita. Ngagai orang Kristian. Kedua ia menjadi Pentikus itu meh nyok cara Allah Ta'ala bercerita. Cara ia nusui. Serta cara ia madah kutai ngagai kita. Ngenok Roh Kudusnya. Ketiga ia Jesus mpu madah ke Pentikus itu berguna benar. Lalu nanti Jesus madah kutainya berguna benar, Pentikus itu mesti besai reti ya ngagai kita. Mesti besi tuju ya ngagai kita orang Kristian. Lalu keempat ia menjadi Pentikus itu mandang ke pemesai serta madah ke penembuk pengawak Jesus di dunia itu udah temu. Kita berkah ngenak ministry of the Holy Spiritnya. Berkah ngenak kuasa Roh Kudusnya. Kita berkah hidup ngenak pengharap kita. Kita berharap ke Jesus ni udah angkat hidup baru. Kita berharap ke Jesus ni udah niki ke serga ke. Lalu duduk berpuak kanan Allah Ta'ala. Nyadi intercessor kita. Bayaku ngeri ke kita. Ngagai Allah Ta'ala. Pia mengau menyadi Pentikusnya ngamat ke ministry Jesus di dunia tu. Pentikusnya penting nak ke? Pentikusnya pemandang ngagai utai di mana ke dekat datainya. Pentikus tu mesti nyerarok ke pengharap kita Kristian tu menjadi. Nyerarok ke pengharap kita itu area agama bukainya. Ti bisi di dunia tu. Kita bisi Roh Kudus. Orang nadai. Ya kebatan benar ke? Pengharap Kristian yang ukai agama. Tang kawul mensio ngau Allah Ta'ala. Huliah kuasa Roh Kudusnya. Agama bukainya deh. Ngajar orang cara. Tau kejalai ngagai petaranya. Kino mana? Petara merkat kenuan. Jadi cara tu. Bapangai bapamanah mensio. Kita orang Kristian. Ukai bapangai bapamanah pengawak kita mensio. Tang kita bapangai bapamanah pengawak anak Allah Ta'ala. Kristian itu nya deh kebenar madah ke petaranya datai ngagai kita agama bukainya ngasuh orang datai ngagai Allah Ta'ala nyok bida ya Allah Ta'ala kita udah merik jakuk ya bersempekat lama subuh tang ya ndak ngayan ke diri bejakuk ya nya Allah Ta'ala pegari menjadi bersempekat baru tu lebuh Jesus udah adanya di mensia. Ti nyadi ke jakuk petara Allah Ta'ala nyempu. Jesus nyok meh jakuk Allah Ta'ala. Jesus nyok meh jakuk Allah Ta'ala. The word of God menyadi semua mansang ngenatai ke diri ngagai Allah Ta'ala nyok mana nang yo mana yo kebatang benar deh Allah Ta'ala ngasuh orang datai ngagai yo ngenok pemanah sidok yo. So, nanti kita lagi ngenok cara tu, lagi ngenok cara lama tu, kita mesti orang ke mana? Kita mesti alim pendiau. Mesti bergarik mungkus dirinya. Nak tahu ayan auratnya. Mesti temu hati engkau pemisi diri. Lalu anang ini yang, anang tertengok ke kita orang. Nya alai Allah Ta'ala lalu meri adat 10 pesannya. 10 commandmentnya. Adat-adat engkau pesan kebukainya. Awak ke mensia uliah datai ngenok ya. Nitiah ke caranya. Nitiah ke cara adatnya. Besi can kini menjadi. Nanti kita ngenok cara tu. Ngenok cara adat 10 pesannya. Nadai. Laban kita gerinti gagal. Kita mesti petil. Laban narai siku mensia oleh nitiah kadatnya. Kubup kudus. Tang puji Tuhan, kita yang nadai ngenak caranya lagi. Dikenak kita yang natai ke diri ngegayalah kalau. Laban alah kalau dah meri ke kita yang nak tunggal ya. Ngambi ke kita yang tiarap ke Jesusnya deh. Diampun nari ti deko nguji ke diri datai ngegayo. Ngenak cara adatnya. Mai pemelik dirimpu. Mai pemalui dirimpu. Mai penyalah dirimpu. Mai pengamah dirimpu. Mai duso ngegayo. Udahnya, puji Tuhan mega. Allah Ta'ala lalu meri kita Roh Kudus ya. Bakal tadi baca kita bersurat pasal kerja Rasul bagi dua tadi. Awak ke kita bisi pengering. Awak ke kita bisi penguat. Bisi penglihat. Bisi pemberani hati datai ngegayo. Lalu nitiah ke yo. Berjalai sejalai nguyo. Hidup nguyo. Bok dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji kita yang merhati ke penguntuang kita yang menjadi. Penguntuang kita orang Kristian tu. Kita yang boleh datai semak ngege petara Allah Ta'ala. Barang mayo. Laban yo dulu ngedatai ke diri datai semak ngege kita. Kita yang boleh berjakuk ngege petara Allah Ta'ala nya. Laban yo dulu udah merik jakuk yo ngege kita. Kita yang boleh rindu ke yo menjadi. Laban yo udah dulu rindu ke kita. Lalu dia tahu Roh Kudus Tuhan punya bisi bok dalam kita nyadi kesaksi titra benarnya madah ke kita dia tuknya udah dia semak ngau Allah talompu Roh Allah talo Allah talompunya dia bok dalam kita nyok penyemak kita ngau petaro Allah talo kita nyok nyadi anak ya kebo nyok sebiliak nguyo nyok lain menyadi sari tu datai mengawati ti kempang ngagai Tuhannya bejaku ngau yo menyadi laban kita nemu yo ndang kok ningo nyawa kita yo nda rindu ningo kita bejaku ngagai yo gago kati kita menyadi laban ke Tegal Pentikos tu kita ndo diau ke diri diri lagi kita ndo diau seilu ilu lagi kita mesti Roh Kudusnya ti diau bo dalam kita. Roh Kudus ti ngangkat ke Jesus ari mati. Dia tahu yo ke boleh ngangkat ke Jesus ari matinya. Dia uba dalam kita. Nyo pemesai kuasa ti bisi dia uba dalam kita menjadi. Dia uba dalam kita orang Kristian. Ke penyawab kita. Perundian ke orang ke ngangkat ke Jesus ari matinya. Dia ngau kita. Amin. Lalu lebuh kita nak nemu cara bersampai. Semua kau jatuh. Lama kita endok landia deh. Kita ukai legend. Roh Kudusnya deh. Ti diau berdalam kitanya. Bersampai ngari ke kita. Minta ngagai Allah kalau. Ngari ke kita. Ngenok demuah tinda uliah ditelah. Ngenok jakuk tinda uliah ditemu mensianya. Lalu megat tinda uliah ditemu antu sitannya. Lepas Roh Kudusnya minta ngari ke kitanya deh. Nitiah ke penekok Allah kalau. Roh Allah Ta'ala mpu ti diau dalam kita, minta ngegai Allah Ta'ala, utai ti dikedekok ke kita, ngenok pre intang. Roman 8 ayat 26. Lalu lebuah kita berjakuk, ngenok jakuk ke nyelai, ku kita iban, lebuah kita speak intang, tau ke lebuah ti pre intangnya, Roh Kudus tiba dalam kitainya, ti hidupnya, nyok ti berjakuk ngari ke kita, berjakuk bersampi ngagai Allah Ta'ala ke apai kita berandau ngau Tuhan ngari ke kita lalu pre intang nyok menjadi nyok sampi tinitiah ke penekok Allah Ta'ala ke kita lalu entu sitan lepas dia tindak lemutai empangup tak kena merti ke speak intangnya ya nak lemutai tidak kerandau ke kita ngau Tuhan so entu sitannya nda uliah ngelampat deh. Tau kena uliah ngacau sampai kita nya. Laban yo ndak nemu tai ti disebut kita. Tang haleluya menjadi Tuhan nemu. Laban Roh Kudus tiba dalam kita nya deh. Ti berandau, ti bejaku, ti fellowship ngau Tuhan nya empu. Amin. Nyok buntuang orang ti bisi pemberi bejaku ngena jaku Roh Kudusnya. Nyok penguntung orang ti bejaku kena jaku kenyelainya. Nyok penguntung orang ti speak in tongue. Because they speak heaven's language.
1: Kura putih.
0: Haleluya. Satu Korin bagi 14 ayat 2. Kubub kudus. Laban orang ke bejaku kena jaku kenyelai. Orang ke speak in tongue-nya. Bukai bejaku ngagai mensio. Tang bejaku ngagai Allah talo. Laban nadai orang merti kutai ti disebut yo. Laban ia nyebut utai tindak ditemu reti. Ngenok jaku ruah. Poi madah ke kita dituk menyedi. Ianya. Allah talonya. Udah merik kita siti caro yo. Ianya. Ia ngasuah kita bejaku terus ngau yo. Ngenok tangnya. Ukai bejaku ngegai bensio. Tang bejaku berandau. Ngau apai kita empu. Ngenok pemerik. Pre-intang. Laban ba ayat 14 bisi nyebut eh? Kubuk kudus. Laban ti aku bersampai ngena jaku ti nyelai. Nanti aku pre-intang. Ruh aku ti amat-amat bersampai. Bukai aku. Rundiang aku ndak bersampai. Ruh aku ti bersampai. Ruh kita bersampai ngagai Allah Ta'ala. Kendang yo ruh. Lalu Jesus mpu bisi nyebut ba Injil Saint Mark nya menyadi. Bagi 16 ayat 17. Ku Tuhan, tu tanda ti dekok nyam pulang orang karap kaku. Sidaknya dekok bejaku kena jaku kenyelai. Menyadi. Kita udah berkunci ke Pentikus tu. Ngau pemberi Roh Kudus. Kita udah nengok penekok Allah pai ke penghidup kita. So Pentikus tu penting. Pentikus ti keterubah ya subuh. Eh? Keterubah ya subuh. Eh? Tapi disebut orang Israelnya. Shevot. Dikenal sidak ngingat kalah telurnya deh. Timri adat 10 pesan ngegai sidak ya. Bawa bukit Sinai dia. Ke-50 hari sidak udah dibayar Allah telurnya. Pansuat hari menu Egypt. Lalu sepengudah Allah telur meri 10 pesannya. Udah ya meri 10 commandmentnya. 3,000 iku mensia mati. Bes nutuk benda megak. Bawa sempekat baru. Lebuah Pentikus datai. Maka tu dah disebut tadi nyadi megak 50 hari udah bekau pengangkat Jesus Kristusnya hari mati 50 hari udah histor kita. Lalu lebuh Allah Ta'ala nuang ke Roh Kudus ya ngagai balas sidok bo upper room di menyoa 3,000 iku orang selamat tu mandang ke menyadi deh tu mandang ke ruahnya meri kita penghidup. Lalu ada 10 pesannya mai ngagai pemati. Nya alai menyadi semua. Nyadi orang Kristian ya. Kelebih lagi nanti kita nemu grace Allah Ta'ala. Kita ukai dekat mana ngambil ke kita boleh bempu pemana. Enggak boleh berkat dari Tuhan. Dan kita nya dekat nemu deh. Kita dekat nemu pemana utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai ti udah disedia ke Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai itu dah digagok Tuhan ke kita. Lalu kita pun, puji Tuhan, udah nemu reti Pentikus hari itu. Ngau megau udah nemu guna Roh Kudusnya. Ngagai tubuh kita. Ngau gagai penghidup kita. Sari itu. Lalu kena kita ngetuh menjadi, kena Roh Kudus itu dah diberi Allah pai ngagai kita. Roh Kudus tiba dalam tubuh kita. Dikena kita yang nerima, serta dikenal kita muka pemandang Allah Ta'ala. Awak ke kita bisik revelation ke Tuhan. Roh Kudus tiba dalam kita ini. Dikenal kita bergulai orang bukai. Ngenok pengerindu. Dikenal kita berkunci kejakut Tuhan. Berani preaching utai kebenar. Dikenal kita ngermai ke gospel. So seminggu-minggu itu menjadi Tuhan merkat ke semua kita. Kita likun megang-megang. Kita selamat megang. Kita gerai. Kita hidup nyemai megang. Kita yang nadai suntuk utai. Laban Allah talonya. Meri kita semua utai tidak guna kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าด้านละไม้ YFM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Bak YFM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamin Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engkau Islam Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningan semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kesekali itu kepada peningan semua, aku dekat berkongsi ke senentang nanam ke pemanah dan tadi kita dekat bulih ke, keberkatan. Jadi bala peninggal semua, 10 hari tik keterubah bulan Zulhijjah, yang ingat tadi antara hari tik pemadu ia istimewa dalam Islam. Tiap amalan tik dikerja ke kita berkandang timpuh untuk bala peninggal semua, dijanji ke upah untuk ke ganjaran tik besai bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tang pemanah yang tadi tak diletak ke beribadah khusus saja, yang megak dekat di ayan ke berakhlak engkau adab dalam penghidup kita nyelinting hari. Jadi hari raya korban mengajar kita reti kebenar ya pengorban tu ia ukai seminat nyemeliah jelu korban aja tang megak bersifat tu ke ulah negatif tik dikembuan kita bako ego pengeringat ati semampai ringat tu ke jampat ke ngeransi kena kurang engkau penting ke dari empu. Jadi ajar meh diri kita bila peningan semua nyadi orang tik penyabar lebih maya kita napik penguji dalam penghidup, lebih murah hati lebih maya kita ke merik pemerik tadi engkau lebih menghargai tiap orang ti berkelingit kita. Pemanah ti di kerja kita engkau ikhlas bila peningan semua tajak pun miat di pedak tang oleh merik kesan ti besai ngagai penghidup orang bukai. Jadi kemeh bulan Zulhijjah tu sitik palan alai kita ngubah serta miki diri kita ukai seminak maya tu ajak tang kita semampai dekat miki ulah kita nyak tadi nyadi hamba Allah tik manah nyelinting hari. Maksud jadi setiap hari kita dekat miki ke ulah kita ngambil ke kita nyadi hamba Allah tik Allah ke Allah mandang pengawak kita tadi ngau rahmat ngau kasih sayau ya ngarap ke tiap singkang kita itu tadi ngundan mayuh pemanah tiap leka jakuk kita dirias ke engkau adab engkau tiap ulah kita yang tadi nyeremin ke akhlak tik mulia laban pengujung ya bala peninga pemanah tik semampai di kerja kita yang tadi ya dekat maik keberkatan dengan gaya penghidup kita insyaAllah. Jadi wallahu'alam nak kata dulu kunci dia baik aku harap ke kunci ke dia baik aku tu tadi bala peninga semua merik manfaat dengan kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita masada kita tik dekat datai bergulai bawa YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ok, peningan yang kita mai item di angka program Sarah kita lalu nangkan kita lagi kita pukul 7.30 lambat lagi semua belak mendiang ke berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching tang sebelahnya

Selamat malam, peningkat Datuk kami nabur ke berita lemai 22 hari bulan 5 tahun 2026. Pejalan lutut terbaik latih ke akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dinding penyidian tebian tasik buat kuat kampung Kuala Sibuti di Miri berlabuh dipercayai ke dalam minggu baru Tok Ilak. 39 ikut parti ditan ketika macam penyalah immigration. Nyak tadi batang berita lalu tu isik berita.

Pejalan lutut terbaik FDS bisik tangga pengawak ke cukup berguna. Ianya nentukan servis nyaga pengerai. Boleh disediakan agar rakyat kediau bandur di mar di Lawak. Kelebih lagi bak menolu di Sarawak ngau Sarawak. Pian megak ngau bak sekedandur di Semenanjung Malaysia. Sampai Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib pada kepedalai lutut terbaik itu, ianya penemui kreator Raban Penyaga Pengerai, kelimpah hari pengawak nganjung ubat ngau vaksin serta nganjung orang tipatut diperubat engkau sili agi. Dulu agi harinya ia bisa menerima penuai bahasa Seraban orang dari layang-layang aerospace yang berhad di ngatur lica bekal ngeungkup pengawak kompeninya di kena nyukung pejalai lutur terbaik. Perintah Sarawak sudah memberi agih belanja RM120 juta ngagai unit bagi perkara pengarap bukai tak ke Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, pada hari penyampaunya, RM90 juta sudah diagih ke, kena ngagak tau ngangkat pemanah rumah sembiang di Ukai Nggi Islam, lalu RM30 juta diagih ke ngagai sekolah mission. Perkara tu ngayan ke perintah, endang sepampai merik sukung ngagai perkara penyerakup, pemanah hasil pengawak, ngau pemansang ti istimbang ke semua Raban di menua tu. Projek agak dindian penyidian tebing tasik ke panjai 71 meter bak kampung Kuala Sibuti di Miri disadang dekat Belabuh dipercayakan dalam minggu baru tu elak. Kawan konsern negeri Sitak Berkenu Datuk Rosi Yunus mereka projek tu dipercayakan ngau ngenyit berduduk hari pengurusak kebalat nyadi ke Tegal Gumbang Besai ngau air pasang mayuk musim hujan dalam pun tahun sitik dan tahun tu tadi. Projek kebungkus kurang hari RM200,000 ditagak ketembuk dalam timpuh 6 bulan lalu tak tumbuh lagi tembuk enti hari selalu mana. Sebenarnya tu penyidian keterubah ke panjai 71 meter sudah tembuk gagak lalu dinding penyidian keduanya dekat nampung dinding bandur ti terkerugak kena ngurang ke risiko rumah orang runtuh ketegal tanah tumpur. Sekedandur bukai tip berimbai ngonyak megak sama bertapi ngau penanggul ke sebakar lalu tegalnya sidar dekat nganjur peminta tip ngasuh berjalan ke projek ke sebakar. Dato' Rosi Yunus mansur ke jago tu ngagai pengarang berita udah ia tip nyerah ke projeknya bak kampung Kuala Sebuti di Miri. Nakak bulan 4 tu kemari 5,274 dikurang dibagi menurut betung kenerima bantuk nintang bulan hari upis pengintung pelantang pendiau Mensia Mayuh JKM sudah boleh penguntuk hari macam skim duit bantuk kemanggai RM2.39 juta sebulan. Sapit Menteri Pemansa Induk Nembiak Mit dengan pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sita merah ketuk dengan keperintah Sarawak endang-endang ngetu merik bantuk bagi orang tip guna ketulung. Tok nyengkam Raban Nabi Amir, orang kekurang penatih misik, orang timpang peniau, orang tindak dapat ketegal kesakit, enggau Raban orang tuai umur. Ia mansur ke jaku tu bak program sejampak kasih hari gawai 2026 bagi menua betung kreator bak rumah makus lubuk debak. Dengan program sejampak kasih, JKM Sarawak merik duit bantuk RM100 ngau hamper ke bungkus RM80 agai tiap ikut orang kenerima bantuk. Kita ada tu benda mendiang ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching. Mengenai inisiatif projek batu karang ngau Reef Ball kena ngelati ke nyaga ekosistem Coral Reef 2023-2030, 300 titik tukun sudah diingkah ke Belabuh hari kanan Tasik Balingian nyentuk ke Tatau. Penerang hari Sarawak Forestry Corporation SFC mereka tukun yang dekat nyadi sekedar hari Coral Reef Ball Barrier ke boleh 761 km panjang. Projeknya boleh menjaga ekosistem Pak Baruh Tasik hari pengau orang keberikan ngena pukat irit kelimpah harinya di habitat baru ke utai hidup dalam Tasik. Sama bisik di Pejalaika, ianya pengau meresah batu karang ke diatur SFC berserimbai dengan hari diversity serata dunia ngena saup hari upis pemansang Bintulu. Pengawak ngelancarkan program tu di penyadi sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau Rampak Menua Datuk Lem Talis Saleh. 33 ikut penyelam dari mayuh bengkak agensi ngoraban penyelamat bisik ngau masuk program mersi batu karangnya. Pengawak ngelaban penusah gian dadah nyap guna kesap dari semua raban ti nyengkam perintah, agensi penerit adat, gerumpung ke ukai di kuasa perintah
enggau mensia mayu. Kawan konsel negeri si tak jepat Iskandar Turki madah ke atur di beri ajar ngelalau serta kau sosial ngau orang mayu mega patut bendat di Kelati ke kena ngirip penengkap ngagai mensia mayu kelebih lagi bala nembiak. Ia mansur kerja kutulu boleh kejadi jelajah aspirasi bebas dadah di jepat bintulu. Program tu guna benar dikena merik pemerhati ngagai mensia mayu pasal pengurusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tinglati ke ungkup mensia mayu bak pengawak nyeliah ke penusah dadah. UPS Immigration Malaysia Sarawak udangetan 39 ikut rakyat meluar di tamak ngocara belalai ke menua tu ketegal ti ngelanggar atur hari baru Akta Immigration 1959-1963. Bak sebengkah penerang UPS nyak mereka sidak tilitan ke bak operasi penerit adat ke diatur bak sekedak tabak projek ngan rumah pengerja pengawak di Kuching Ensana engkau kemarin. Penyalah ti dikerja sedatuk nyengkam diau di menua tu lebih hari timpuh ke diletak gawak nadai ngenak permit gawak tik sah serta ngansiang kepas penemuai dikenak sidak gawak. Sidak tiditan kabar operasi itu berumur antara 18 ngagai 56 tahun lalu dibaik ngagai bagian penerit adat Immigration Kuching ngambil kepansiak kesilik ngatur dipatut uliah dipercalaika. Palan ke bisik diperasan ngenyit bak operasi itu nyengkam tabak projek ngagai rumah apartmen di Pendin, tabak projek berumah di Bintawak ngagai rumah pengerja pengawak bak genturung industri Demak Laut. Dua ikut pengaji muka udah dikangang agai UPS tu ngambil kemerit penerang pasal penguat sidak kengaji rakyat meluar bak endurnya. Raban pengerja pengawak tiba pengerai nyak cukup berguna dikenak nentu ke servis ke Mesia Mayu udah dipercalai ke enggau panah. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke sidak ndang semampai ngemeran ke pengawak ti nyaga penglantang penglikun ngap pengerai orang tiga awak ke sidak. Laban sidaknya endang raban orang kecukup guna ngagai Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Ia mansut kerja kutuk buat program berpersa pengerai ungkup orang tiga awak ngau MBKS di Kuching. Buat program tu lebih 100 orang hari MBKS ke berisiko kena laban barang kimia, penyakit kemudah berampit ngau utai ketak ngerugak penglikun besik berpersa darah. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Pejalai lutut terbaik latih ke akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dindian penyindian tepian tasik bak kampung Kuala Sebuti di Miri berlabuh dipercayai ke dalam minggu baru tu ilak. 39 ikut parti ditan ketegal mahu macam penyalah immigration. Nyanakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau bia ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiap nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya ti nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari ti ransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Entik siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makin lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ya merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ya megak bisik ngemendak ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena legap ke pemansang muda mensia.
2: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: tanggal 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di Penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak ku sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak padang binun lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okey, peningan. Jadi aku dekat macam pesan berat ya ke baru disimak kami ke lemai itu. Kalau pesan ke sekarang itu, datang dari Roslyn anak Edwin Umpang. Kalau pesan untuk menuju kawan Melayan ya ke dia Pak Sibu Jaya, dengan Beguang, Rumasan, dengan Kuah Ketibasung. Di Miri, Bintulu, Kuching, Abuat Triaman, Sebang, Lubu Antu, Lijan, Culau, ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena madi tu. Kalau pesan tu madah ke pengok semiang ngintu setahun niang umpang anak berayun tak kapayit ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026, bak lorong 7i lumur 2G di Sibu Jaya. Jadi ya selagi madah ke pengok semiang ngintu setahun niang umpang anak berayun tak kapayit ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu Pak Lorong 7i Lumur 2G Sibu Jaya. Terus pesan ke Siti tu nyak pesan ke yang tu nuju kawan Melayan yang kedia di Sapak Mungguk Sawak Ngeranji Kucing Amiri ngau kawan Melayan Kepukai kenalah rintai kena madi tu. Kelebih kita ngelalan yang ekstra mata cien anak para. Kali pesan tu ngasuh terdatang di rumah sini anak tacin banting ilik lingga ngau pengawak berantu keniang ekstra mata cien anak para. Ianya kena 29 hari bulan 5 pengawak nikik keregang lalu regang dekat dihancung ke pendam kena 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke minta kata ratai ngagai rumah sini anak tacin dibanting ilik lingga ngau pengawak berantu ke niang ekstra rumah tacin anak bara kena 29 hari bulan 5 yang nyak pengawak nikik keregang lalu regang dekat dihancung ke pendam kena 30 hari bulan 5 tahun 2026. Ya teri pesan berat ya ke baru terima kami ke lemai tau. Okay, terima kasih ke peningkat kita ke lagi muka boleh sejalan dengan kami abad jamtik kedua tu semudah berita lemai. Tentu ya peningkat kita yang tadi benung mendiang ke radio sekali ke benung duduk di TC radio semudah ke ngintu diri pukul yang duduk sebilik tau ke benung dirantu jalai tau ke benung berjalai ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu harap ke semampai lantang hati rancing hati berjalai ke pengawak kita nah.

Ya, mood gawai udah on. Amunnya ke sekedar kaban. Kini ke pulai tahun untuk peninggal. Harap ke pengerami gawai ke tahun untuk mai tuan mai limpah ngagai tiap kok kita. Kelebih ke anak kita ke agi bersekolah. Pian juga kita ke pergi juga ke jerki. Nak tinggal mereka orang tua ke dia di menua ya. Abas-abas masih tak nak berserimbang dengan pengerami kawai ke tahun tu. Okay, terima kasih yang kaya peningat kita ke bisik nyapa ke lemai tu. Darling, Kumang, sama lemai, DJ. Sebab berjalan ke pengawal minta putar ke lagu gawai Ari Reza Reho ke nak merindang sebab meninggal YFM. Serta ke udah mood gawai kot ya. Ini tadi pesan dari Darling Kumang. Biar muka Alice Spencer bisik nyapa ke lemai tu sama lemai DJ. Sebab lemai Alice Spencer. Biar muka Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Jonas Laja Pentik baru sekarang. Selamat lemai kau ya. Setelah selamat hari gawai Nujun Wan DJ. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kau ya. Serina Sendai Jana selamai DJ. Selamat ke pengawal. Salam hari Menasratu aku ya. Baru dah hujan kami ditau. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kau ya. Okay, terima kasih Serina. Piam kat tujuan selalu bersih nyapa. Aku nak berjalan ke pengawal aku ya. Berjimat pulai tu lagi. Terima kasih tujuan selalu. Ini tinggi peniak kita hari Betung. Mana sama gawai ku ya. Mana hari kami di Betung. Lemai tu terima kasih ya si saya. Sama-sama ini tinggi. Piam kat Rini Sabah. Bersih nyapa. Sama lemai. Sama berjalan ke pengawal. Hujan di Sri Kai lemai tu. Minta putar ke lagu hari Jonas McKean. Kena kita berpindang lemai tu. Andrew Ucai Masih yang sama lemai DJ. Sebab jalan ke pengawal minta putar ke lagu hari Winnie Albert ngau Jeffrey nyaloi bergawai di atas kapal kot ya. Salam semua kaban Facebook, kaban WhatsApp, kelemai tu serta meri selamat kawan yang nuju semua yang dulu saya masih yang hari miri orang miri tu nah. Ok, sini ni di sama lemai kot ya. Minta putar ke lagu gawai Aik Mata Bari Kawari Melissa Francis kot ya. Kena merindah rimpu. Biar berkat semua peningat YFM kot ya. Terima kasih Sindu Nidi. Bisa nyapa berkat Francis Sanchez. Selamat lemai. Terima kasih Francis Sanchez. Biar berkat Richard Unup. Selamat malam DJ. Selamat jalan ke pengawak. Baru-baru hujan hari kami bak jalan simpan semunjan kau ya minta tepah ke lagu hari Margaret M. Calang lagu kawai hari ya kau ya. Okey, Intan Baki sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Selamat lemai sama kawai menuju kita sebilik kau ya. Minta putar ke sebarang lagu kawai kerana merindang semua peninggal YFM ke Bisiningan Radio ke lemai tu. Terima kasih Limut Randi. Hujan kami dikenal di itu yang minta putar ke lagu gawai DJ awak lagi kena pah lagu gawai awak. Catherine Robin sama lemai DJ sebab jalan ke pengat nujun wan ke lemai tu. Terima kasih Petrus Inchan merah rimpu mudah-mudahan ke YFM. Terima kasih Petrus Inchan. Roy Kuang sebab lemai peningat YFM sebab jalan ke pengawak mana hari kami di seraman ke atuk ke ya gawak sambil mendiang ke DJ ke lemai tu. Terima kasih Roy Kuang. Nita Sapit Kandang sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawak hangat hari kami di Selui Sibuti. Bisa nyapa muka Simon Simon Erika Anis Nis merah mendiang pun mendiang ke YFM. Terima kasih Fan Darugula 9206. Selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak Pak Konti. Terima kasih apa lambai megap si nyapa sama jalan ke pengawak aku ya. Terima kasih apa lambai Lina Bugi selamat malam DJ sama jalan ke pengawak Nujun Wan. Minta seperang lagu Ari Angela Lata jual lagu gawai kena merindang semua orang ke sini dengan radio ke malam tu. Yang megap bisik nyapa ianya klien teman MJ sama Ari Gawai DJ RG sama-sama klien temui MC hanya tadi bala peningat kita ke lemai tu ke pesim diang ke kami ke lemai tu buat awak sadar lemai nah. Ya juga Syasha Amna Syasha hari sibu kena merah celap dunia sibu lemai tu besi hujan tadi ku ya. Terima kasih Syasha ke besi mendiang ke YFM ke lemai tu merindang tangan setiap lagu nerima kat gawai hari Jess M. Jalang.

0: Pergulan Sejalan.
1: Okey, pendengar, untuk kami mic kita memberikan tanda program Randau Pemansang.
2: Okey, semalam pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelibah kena RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu juga bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku juga ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang untuk ya sehari itu. Ke lemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau macam tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penataan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu. Tak kemai ya ti agingan.
3: Terima kasih ngagai nuan DJ. Heeh. Matiu abu ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
2: Iya.
3: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
2: Iya.
3: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana
2: semua ya
3: semua ya
2: 15 awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba engkarimpu penghulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita
3: kira nak jawab juga aku ngepun hari pengari dun dun N34 Batang Air.
2: Iya. Yeah.
3: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Makem Musin Lama. Lalu pak peringkat Parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
2: yeah.
3: Aku. Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
2: Yeah.
3: Lalu dia tu tuan DO kami enya akui hijau.
2: Ya ke Benung Bangku Pengawal
3: itu ni. Ya.
2: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba untuk kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne. Au. Jadi ane biak buat pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
3: Jadi ba kuasaan batang kari di tu bisi do itu sekolah primary
2: ya
3: yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau
2: awak
3: di tu sudah belajar ari prasekolah ngai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary
2: secondary
3: tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 makanya kemayuh ya ke SMK Lubuan tu. Lalu bisi sekedar kata pilih ya. Agai MRSM Betong. Pompat pun 5.
2: Iya.
3: Bisi sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
2: Iya.
3: Amai berapa tahun tu bisi dikirim ke Pompat.
2: Ada biar kita pilih
3: lalu amai kagai pom 6. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
2: yeah.
3: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisik ya, bukai terus dari Pom 5
2: yeah.
3: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG Institute Peguran bukan de Kucing de Batu Lintang Batu Lintang ngau de Bentanggor. Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya universiti Unimas, UITM, UPM kada Bentulu ke tabukai. Ngau sekedar kebukai ke ngambil technical. Mayuh maka buat simban kebukai.
2: Kalau tidak ke nampu pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula dengan negeri kin.
3: Negeri kin. Semua ke negeri kin.
2: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri lebuan itu.

0: lebuan tu. Tu labanuan ke nyadi pengulu abah sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dinganuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngaganuan. Tu agi nampung tentang para pelajar tadi kau.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu aje nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatai nya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak apa ya.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebih nyum ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyupulang lagi negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Lepas dia benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar moto air sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dan yang pulai, bukannya muka ngah jalan balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci? Bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng kelele 200 setengah. Nanti sampai ke Semanggang 300. Tipe kunci. Lepuh lagi.
0: Iya.
1: Tiapa yang naik sebuah rumah dua ikut tiga ikut nyakat susah.
0: Amat awak.
1: Dua minggu balan nembia pulai.
0: Oh, dua minggu sekali.
1: Dua minggu sekali. Awa. Siti penanggul ke besai dikira maya nembia masuk agai form 6. Tidak perlu ke komputer.
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop. Bisa kira 4,000.
0: Iya,
1: iya. Gulai ngop kayaan, macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak.
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Benar-benar rumah panjai. Nyaka penekul.
0: Jadi, kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu. Terus benua ke jauh di lawak kita. Tepat lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan nemuai gitu. Kira-kira umbas jaga apa jauh penyawah penjalai ngagai benua di ulu engkari itu. Atau kenang kami kenuan pun bercerita engkau lenak gigai bala menyuah kemudian dengan kita engkau bala kemudian kemudian kita live penyawah menua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan menyuah awak berkini cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita ke pansut ngagai menteri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam ungkul sudah aku sebut tadi
0: ya
1: dia tu mana mimit bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala
0: ya
1: jadi penanggul ya tu jalai bala konsesi bala 60 tahun orang ke kerja bala 2-3 tahun habis lama nunggu nak mulai baru 10 tahun nanti kayu ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai mana bergempuang kini kita begitu ruyung tapi jalai 50 kilometer nadai daya kami
0: betul.
1: Di Toroyong.
0: Ya, ya.
1: Hati kak, tulang kak, sejam dua jam, sari ke kak, lebih harinya. Jalai majak rusak. Hari sari. Lalu, ingat aku, dalam pengelama 8 tahun tu, jalai hari, jalai balaknya hari, simpang setamang baru, kulu gitu, sampai kalah ada grading.
0: Lalu berdau ya?
1: Sampai kalau ada sapu larti jadinya kena usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bergulau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di obat benua ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku gak ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih ya. Pedih ya mimiat. Hmm. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu perundukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datang kami menua ulu. Hmm. Bisa susah mimin. Nyalai coba bisa nih nga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada datang bak kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke atau ke tanya dulu. Mayu ubah. Laban perintah nyoda bisa ya. Peruntukan. Yeah, yeah, Maka jalai bala ke dia tu bisa pemanah hari perintah Sarawak. Mm-mm. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Yeah. Ya ke pengarap kami. Mm-mm. Ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Ulih damik perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu package ya beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu.
0: Yeah.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi bala.
0: Iya.
1: Yeah. Tanda itu jalai kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia itu udah bisa peruntukan nengah ke neng itu jalai kok nengah.
0: Yeah.
1: Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisa RTP ke Debre YB melalui YB. Lalu dia tu megah baru dah Debre YB Datuk Malcolm bisa 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Lalu lebih harinya mereka kami sebana, mereka sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai ceruk, YB, mimpi pun kena jangka pendek, sudah merek 5,000, kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balai rusak ya
1: nih. Nanti RTP nya ke masuk. Nyalai terima kasih, agak YB doikonya, udah ninggal sebana kami.
0: Yeah.
1: Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: amat
1: jalai ketusur. Mm-hmm. Udah suah kok nganjuangnya. Jalai ketusur bisa pansah kata tadi.
0: Yeah.
1: Nambah nganti mah maya hari ini hari JKR ke hari seda.
0: Yeah.
1: YB
0: agensi ke berkawal nih
1: berkawal
0: jadi peringat manjuah balik kita ke lagi benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari ini tu video tak dipadat oleh kita untuk penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antu din untuk kami boleh data yang agai menua ulu hari ini tu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyuah dengan kami secara live di RTM Play ke channel My TV. Terima kasih lagi pemanyuah baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak pengulu pergi anak wow tu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang dah tua tu pengulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia tu nyengkan projek ke dah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasa bimbit tentang projek jalan ini nyengkan si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami lo ikonya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik dari Sesko penyokar datai. Tajanya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, Ote kerpinta tadi nih. Ote kebenar, kerpinta kami lebih hari jalannya tadi, jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan, kira Siti Lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge, apa. Karena nukar, jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya. Tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah. Baik lagi, baik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, beli baja, beli terbuka,
0: itu sana. Berangkut di pedias.
1: Ngalai, ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis itu. Boleh de pujur ke, tu udah datai ba MP, lalu udah ada bayang, ngajak Pak. Ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau begini ke pengujung, ngarap kata okey mah. Lawan, dia senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menurut tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke kenaknya tua ke berenggut barang segi pedias nih. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Gari itu pengulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari penanian jari baru tadi kemanya benda lada ni kena oleh berkongsi ke mimit
1: how jadi ia ke dia tu utai kepala ada kerja kami itu kayaknya berkebun lada beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimit, pokai kita nak meda buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kada kerja. Tapi kami berterima kasih yang agai pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak udah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu menda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti, nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nggak pajai cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia forestry kengin tu udah, cemerik. Tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nubuh ke sistem tagang minta ingat?
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanya di kami beli baja ke diri. Nggak lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan kali tupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandi ajari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya engkau tuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gemburu ada ada hidro dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, banyak ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu sekali sudah agak 4 itiknya. Boleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya untuk kalau segi ini agak buat sungkit. Hanya empat lagi. Pokoknya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya kedatai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: sudah ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua ini lah sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mai hotel buka ya, nyak sedai, berjual ke diri kiri. Nada pedanya, orang online, orang kayak utai. Nada ada peda, dan sumpah ada peda. Baik berapa itu, nurun, pulain ada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kini tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kami sebuah tadi buat sangkai pendaik tadi jematan tadi pun lain dari segi sudah kira ke tak kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita boleh telefon berandau engkau peranak di luar tadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih benua di Engkari Lubuk Hantu itu untuk pada suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 tu kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat api nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala ke bukai
1: tiap ikut tuai tidak enang bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua ke pegawai jadi bukan mengaku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya buat jalai bisa bukan jalan simpang kami 6 km kerja itu 100 meter kerja kerja RTP 5 km sudah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dalam 6 bulan itu bulan Rudi lalu lebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil sudah mujur sudah meruan lalu lebih harinya Sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Diau, aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada do kebaru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Tu kenang tentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni.
1: Oh,
0: tahu tak berkunci mimin?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu, udah. Ba, upis. Aku kerja, ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5.
0: Mm-hmm.
1: Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat daerah ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kena. Labannya maya saya yang ambil anak. Tahu kebanyakan anak ke sekolah. So. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup. Tua-tua rumah batang kari. Bisa semua bala tua rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup batang kari, grup batang kari. Yang tadi tu rumah batang kari, kita hanya grup batang kari. Lalu lebih harinya tidak tahu kontak ke kumbu, ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita angkat yang ceritai ke dekat di kenatai ke gaya pengulu secara direct laban yang tadi madah nada rahsia jadi nombor di ayan ba screen TV kita di tu ne. Jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu angkat mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengungsi kanuan. Tau angkat mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku. Kira-kira dipungsikan tuan?
1: Mana kanya? Laban itu kami 15 buah rumah. Nang mayuh penanggul. Sedak ikan. Mansa aku udah dengar pendiang aku. Sedak melalui hari WhatsApp grup tadi. Hari minit itu yang sedak ke danyuan 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kaya dia bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai dan kari itu. Udah berumah baru magang. Tinggal 2 buah rumah lagi. Ini rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum, Kudangwa semua. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja, sudah siap. Jadi Nangga Mengka, tahun tu tadi, udah ada. Sungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang. Tidak nang bekerja ke pengawal tidak. Terima kasih akhirnya tahun. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari sida asu anjung ke pusat khidmat nya selalu danjung. Lalu nya bidang otak kerja kerja aku lama tu nguji nulung bala rakyat mau mujur sida pemujur aku nya ngambil gaga ke udah ngatur udah minta nanti nya bisa dia kerja orang nyalai hari nya aja hari aku ngarap ke kita boleh ketemu baru nyamai garai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi Randau kami dua pengulu pergi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubuk antu atau tu kita hanya berasai gagati sebab kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegahan kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegahan kita hari cita dun ya hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM ini Cik Monica Midi enggak bala kukai semangat kita bak ulung kari itu bak rumah ngindang rantau ke Memanis. Berbesar terima kasih ya bak sambut kita sebuah ke cukup mana ungkup kami ke datai nemuai ngagai menua itu di ulung kari lubang tu. Beribu bagi kita bak awak kukai dalam program randau pemansang bawa kebukai enggak kami sebenarnya di YFM segulai sejalai. Terima kasih.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55. Trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan amalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi UNSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah onsa bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berkenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita ketalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihak yang terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munas itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munas menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak. Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak. Nambik keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ia tiak nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus nangkat ke sosio ekonomi diri empu hari ti ransing gawa serta nanggam kaul kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Enti Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangkar. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak endak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja kebulih RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena legap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mek.
1: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apua?
0: Nyamai yang main mentepi ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Pemerintang Malam,
4: Malam,
3: Malam,
4: YFM.

Ya, lagu Kedibai Aguen Sanggup Aku kena mungkal pemerindang malam kita ke malam tu peninga. Ha, tadi kita baru aja udah haninga ke berita dari Kota Media di Kuala Lumpur. Jadi pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching. Ha, kalai kita gulai ngakumin. Sudahnya tadi kita gulai ngarolana Gilbert. Terima kasih ngagai Rolana udah merindang kita ba segmen Sadalamai. Ya, bawa pemerindang malam hatusun program kami nada ya berubah ungkup ke malam minggu kita hanya malam hari 5/22/5/2026. Kalai jam keterubah atau lagi mai kita mendiang ke program Randau Ruai Siti program ke dikeluar ke Monica Midi dari YFM. Ya, pukul 10 malam kami akan nabur ke berita hari YFM Iban di Kuching. Ha, pian mega kita lagi dekat bergulai ngau Ion. Mai kita berjalai kini kita sarito nyak nama program ke dikeluar ke Sharon Ludan hari YFM di Bintulu lalu ditebah kami di Kuching. Okey, ngali angka jam ke penuh di kita ke malam tu kelebih lagi pemerinang malam pukul 11 malam tu lagi merinang kita ngau lagu-lagu etnik kita kalai nebah-nebah lagu etnik baiknya lagu Bidayu, lagu Melanau, lagu Kayan, lagu Kenyah, lagu Sabah, macam-macam bangsa main eh. Okey, kita berperinang dulu sebedau kumai kita ninga ke program Randau Ruai. Lagu hari Heli ke sekali tu Badukiruah.

ngambil bapa ke lubang kita. Kati makai meran bisa kita. Udah sedia uco. Ini mamen kita. Udah sedia magen. Swina tidak sanggau semili kenyalai. Menu ngau memakai di sedia kena kawai kawan tau. Orang gak dekat tapi ngau orang pilihan uco. Dah sama alam sama tinggal selama ruai ke sekali tau uco. Atau berkena ke

0: soas didira lakuna
1: sawagika
2: apo apo apo apo ya semram bentong babadiu ko ngage pangan indo tilen kay nyambo painai bapainai kap kap tay kay red morti tay kap kap bapainai na mau tay resbut aya semram.
0: Kun kalanta kari
1: kun kun ten kangri
2: nama utai keko ayas nerapnya kini minta pangan yang kirim ke kari ukainya kejualnya nanti pangan kau sudah kejual.

0: asam, tom yam kah, sum tum kah, apa kah, ngerja, perencah sum tum, tomaga kek.
1: Kun, kun kama?
0: Udah minta kirim ke kari, minta kirim ke kacang ma, ayah seneram. Ketemu aku. Nah, dari orang tilian di makai kacang ma, makai pes pansu. Kina, kian dihe, ke kini. Setengah jam udahnya. Ayo, saya sudah pernah Iban punya cekap. Ayah sendram, udah apa video, apa live video. Aku tu kak mal live pa Facebook, live pa TikTok. Tu sikit mayo peminat aku tu lagi. Nih tahu ala lawan ayah sendram. Pa TikTok mayo lagi merik bunga-bunga, ikan paus, rumah gereja. Ikan paus lagi pemame kena aku beli price hari pengada ngake kepren aku sebanyak dini aku tu aku live tu belakang bilik din mana lagi bisi mayo lagi kayu kemunting kayu daun buan.

Hello, hello semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen. Bertemu baru aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nembiat sekolah ke agi derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyo. Aku pemadu sigat, pemadu pintar. Bala induk darah bas sekolah sigi mayu rindu kaku. Laban penyigat aku ngau pemintar aku. Nya iya. Bala pengajar ke induk mega suah muji aku very cute. Iya. Aku dia tau benung live are kebun berdendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yenya kebun kami sebeli. Bisi jani bisi manut. Jani kami mayuh bansa. Bansa sambas. Jani menua. Manuk kami pun mayuh. Manuk sabung. Manuk serama. Manuk tuai. Manuk cina pun bisi. Tuk mis kejual. Ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami pedak kita ingin mayu amai daun sayur tanam ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan. Nanti kita dikari tupi dia. Pedak kita besai daun keladi isinya. Nyau mesai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Ngakai ini suah nyumai keladi itu ke tempat keempat jana. Udahnya lalu hal lagi lalu bagi empat kami dua ayah sendiram. Bagi ia mimit ke sumai ke lawak kami sepilih. Nyak mim. Kadang-kadang sino gak udah makai keladi. Kemaya meulia makai manuk goreng. Kak meli nadai ke duit, kak gawa bedau ga uliah bedau cukumur. Nyemak bisi duk beri orang duit, maya latuk pamaga uliah mantup ketendu. Makai manuk guyeng, manuk makai kesei. Wow, wow, wow, wow, wuhu, yahu, yahu. Mayu amai, orang beri derma bunga. Bisi mega pickup bak pun bulu. Tak bisi merik sulai. Wow, nak rugi aku live sari tu. Sigi stidi aku tu. Terima kasih semua ke bisi merik macam-macam prize ngau give bak TikTok aku tu live bakal sari tu. Hai Tita Baji, aku dekat meri kita dia bertanda tarian tiang. Jeng kake jeng, cing cing cing cing cing cing cing. Eh nama teto, namanya alu kena padam. Apo lapa TikTok tu tadi dia nutup layar aku tu baru ka bertanda, lalu ditutup sudah. Lemah itu baru rumah tur mampiteng.

0: Kangau, udah makanya kita ini jabut. Lalu berdoyan, udah kayak benar lah kebat itu pagi itu.
1: Baru udah makai ke rumah. Nih, Pak Mama jabut. Satu sepuluh pagi itu nandai di pedak. Munya mama yang tua benar, mana bertitua jabut.
0: Aku tu nadai meda laban ke bisi pengawak Pak Majlis Komuniti Ngawibi Kanjuang Baruma Panjai Sungai Ngetut pagi tadi. Sida Baruma Panjainya ke bisi meda. Lalu nanya aku, kami serumah nanya aku. Mayuah agak sida pemberi sin uliah ia gumpul live tituak ku sida laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke jani terberi di ngegaya ko ya
1: apa bu mari malu aku aja ucu aku tau nih jabuat mama pengawak dek madak kaku merik dek makai kering pak jani bak tituak akai jabuat mari malu aku mama dek tau jabuat
2: pihak mini nama kemula sama menggau aku boleh sen hari ke orang dan tadi nama di pemain orang kemudian live aku tadi ke seribu iku engkau mbala jane manuk belakang bilik din
1: merek malu ini dek tau jabut madah kenarai makai nyamai labuah saham ini dek tau ketinggal dek nemu dek ukainya sikut dua orang ke pedak media ramahnya jabut
0: ya masih dah terkenanya aku ukai ucu sanggau nya aku sidak ya bertanya aku pada aku ya makami serumah aku
1: nya utai ke ngai aku nusi utai ke nyadi baru akain diri sebili ya bisa untung nya kudai
2: aku bisa pen penguntung boleh sen tang bati engka nanti penguntung sekeke kalinya
3: jabut. Oh jabut mayu give boleh debat itu tadi jabut
2: pama gaya sendiran bisa em sejam aku live tadi mayu oleh aku udahnya aku bertanak tarian tiangnya pos tens ke orang putih kena meri radia kesidak kemeri aku send my life nya pantai kaku matumbuang aku punggung aku tetemu padam titu aku tadi saya omay kain tu
0: kena adanya jabur lapa dia nak bertanak mantai ketumbuang
2: engkau ke mayu lagi mesti tak kemeri send ku jaku sidak kemuji aku kiut kelebih lagi balai no
3: jabut kumai ditau sebarang utai bantai kebal live titu nyaku deh segi terus dipadam ke titu utai kena menunggu baginya nyak bisik 18 SA ke utai ke bisik kameh mimit segi nada boleh masuk live titu utai baginya nemu dicabut
0: amai kodeknya seneram udah agak jabut ya gimit dia tu balan miak-miak di baik live titu pun kadang-kadang dipadam ke sidak kumai sidak eksploitasi nemiak ukai semina pengawal utai tersebut pun mesti kanitia katur nak tahu ngenu orang nak tahu ngenu pengarap orang ngenu bangsa orang berjaku kasar nak tahu sekalinya dagang kena betul judi nipu pedagang oleh persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke tituak tumu nanti niti keatur tituak orang ke oleh live dah tahu umur kurang hari 18 tahun kati dia tahu boleh give ni jabut nanti niti ke give tau kesian hari tituak tu diberi ngaji orang ke live tu seminak masuk bak akaun orang ke umur melalui hari 18 tahun
2: aku register tituaknya ngena tinggi ni ko sanggau
1: tinggi aku dia kena dek register utainya pihak jabuat ya nanti boleh sian nato nak berbagi dua dek untung nato nak sama rata
2: lalu nanti boleh untung aku ini lalu tutup orang tituaknya ketika berbagi kesin dek dek tu pun satu
0: Aruh aja buat terlalu nak merti. Ya, gak nadai de tagang dek sanggah patut. Ya dek ngejar ucok dek. Kumai dek mana mantai kediri di luar minta pada orang. Orang nemu dek menyamai emas. Ih, hari itu waktu orang nemu jabuat nyocok dek. Orang tangkap orang jabuatnya seorang dek nyerah ke emas. Baru dek nemu. Nya utai kerkengai kita ya nemu dek.
1: Eh, kati kadang kat jabuat. Nanti jabuat seminak ngayan ke diri mak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari telepon. Nyelai nyai gede tuan rumah.
0: Ni nemu engkau bisi orang muda live nanya ke dini jabuat mayanya. Contohnya jabuat madah ke diri benar bak pasal kenyok. Bak bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya kadang kadang ngomai diri nak kita madah ke diri adini live orang ke madah orang ke berkomen dia hanya ukain semua nyarun dia mana bisnis kada kelan dia menjaku nipu ngeluit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita mainnya nyak tengah kita ya orang putar melihat jago orangnya kita ya main nama dah orang kena melihat kita ya lalu kita itu pedah tersebut hanya makanya ke contohnya tadi
2: amai tadi bisa orang nanya mbak live aku dini aku live padah kaku mbak sengkar jani ngomong mah di belakang bilik aku
3: amai betul tai kodenya tu rumah. Aku minta bisi terbaca ke berita, ke bisi dipansut ke Sapit Menteri Komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama utai ke si Samnya ya sendiran. Ukai DJ YFM ke nama sesami ipat ke Samnya kah?
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material. Nyarti CSAM tu enyak bahan eksploitasi seksual kanak-kanak pasal berkongsi ke video gambar atau ke gambar serta video meh kedegak ke orang pasal nama amit contoh bakal ke adik ke bertandak mantai ketumbuang yang tadi jabut nyemak bisi direkod orang udahnya orang merekod yang tadi ngayan kau tanya bahan media ramah nyak utai ke salah lalu Siti ada penyalah CSAM tu nemu deh.
0: Kati kau tay ke dikumbai scamnya tu semina bakal sudah jabut live aja kena sendram. Bakal kita ke ngerikut nemiak ke telanjai bebelah ruainya. Nya kira dia masuk dia magangnya kah?
3: Nya pada tahu meto rumah. Bukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah tituaknya aja. Nanti ngerikut lalu disimpan ke derimpu pada tahu. Siti penyalah negaknya. Laban orang kenyimpan gambar atau video nembek ke telanjai atau kena telanjai pan, Siti penyalah negaknya.

0: si penyakit si datuk ini, ngai cebah mayu kes masuk nanya miet, nemu, engka sedikit penyakit ingin ke nanya miet nanya.
1: Ii, geli aku ningau, tak kemunyinya senram. Nanya miet dikenyari ke? Temu, ram ke ngau palak silaknya. Hidup nusah kurang. Patut mayu tai tok nyari di menua kita itu. Di dinga bak berita indah bak sekolah apa bisa jibat ke ngau bala nek kisai
2: angka di uliah berkunci ke hukum ngagai sidak ke ngerja penyelah stem tu senram mana ke utai ke dikunci di baka kedik lemai tu
0: ya ke bisi baca aku harinya mayu macam hukum ya tu rumah mayu pecah hukum mega orang ting record video ngambil gambar tau ke ngagai video ngau gambar di memit kena menuku tu dekat dihukum baru section 5 tetap menghukum jail nyentuk mengagai 15 tahun hukum sifat dan ngelui hari 3 kali dan sidak ke seminar medak download utai itu lalu disimpan ke rimpu ajak sidak tahu ditinggal hukum jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke hukum duit RM10,000 tahu ke kedua sekali itu hukum baru nyentuk ke section 10
3: tapi kau orangnya hanya doang videonya contoh bagi aku ke bertanda nantai ke burit tadi bisa kena hukum kena ayah sendera
0: ya besar lagi hukum ya labannya doang berkunci serta nyual video tau ke gambar nama miet kena senoyo dekat dipunya hukum baru section 8 hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali
3: kau semangat kur semangat ke selamat tumbang ku
1: kata nyimpa video ngau kama nelia miat ajak dihukum bekenya senram kata nyemak aku berlanduang bisa diambil orang kama lalu dipost buat Facebook dan
2: eh siapa keminat kediknya sanggau nanti kami tengah post gambar dan juang mbak Facebook bisi hari kita belok balakaban ke Facebooknya kumai sedang post gambar gani ngena kain nya tekenggai
0: bisi mayu atur ditetap kemua kita bab penyalah berkatu penyalah nyaduang nyimpan berkongsi ke gambar nak menuku bayak kenyak gambar ramat atau kedegagak tetap ya salah sekali ke gambar atau ke video nyenak mit atau kurang besar tu tahu di hukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tahu kena hukum RM1,000,000 tahu ke jail 5 tahun bisa megak hukum baru Kanun Keseksaan Section 292 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792
2: nya dengar dia sanggau dik kak mamai ngisi teh berkunci-kunci ke gambar nak menyana bebelah Facebook bebelah WhatsApp utai kena betul dikunci ke dik meh kumai ni nadai hukumnya lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video tak kade gagak kena utai ke kumai orang AI nya nya udahnya dikunci di saduang kita dini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukung orang
3: nanti nyemakku tetemu kurang bersaduang ke beliau tumbuang kunya dini aku kak ngeripotnya ya senram
0: nanti nitif teh kebaca aku kita tahu ngeripot ngagai balai polis tahu mega ngeripot ngagai portal ianya MCMC komplain portal nanti ketemu ke kes bakal orang kesalahguna bak sidak membiak tu atau telefon ngagai upis menteri membiak ngau induk pak lumbur 15999 wah tangan kalian aku nyerom barang hari menua Thailand ibu ya madah nda uleh kita gawai laban ngadai permisi sida dia muka bisi permisi gawai dan yang nyerom barang hari menua Thailand
1: nama kirum ya senam
0: ya madah nyerom pemakai menua sedak din bisi yang nyerom baju cap Thailand ketiga-tiga jabut sebenarnya gawai itu datai barangnya lah koyal
3: pamah memakai jenis tom yam

Empur ngesumtum nasi goreng petai api. Udah me begawai ninga lagu gawai dia tu pun nyomunyi lagu tilian.

0: ucau cita-cita ini utau. Tapi kini ya mai lah tai utai ke dikirum pangan selam ya arkai leni lah. Nani pau kini kolumian kita. Sama ame kita ninga ketampuan rana ruai toku juang kaya ucau. Jadi urat ke ngelulung keririk nyari sangau nensi magai. Ya buat ngotoy rumah petiang merini libet. Lalu senram raja sebukian. Lalu program nana ruai tu dikeluar ke muni kami di yang kesau tu.
1: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam peningkap gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita malam hari 5/22/2026. Perang lancar ke program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat Bagi Menua Bintulu 2026 ti udah dipenyadi Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki di Bintulu Kitchen Sarito tadi. Programnya udah berengkah di pejalai ke Sarito nyentuk ngagai hari Minggu tu. Tingempuruk ke 47 buah kaunter pemandang Ari mayuh bengkak agensi perintah Kelimpah ari 50 buah bansal Ari orang dagang menua tu Bah programnya ia megak meri awak berjalai Ngabas tiap bengkah pengawak pemandang Seraya nyuak ke barang tanah pengingat ngagai orang dagang Serta meli produk Asia ari pengelaniak jari Menua tu nyadi ke kelaik sukong ngagai dagang mietnya Program SKS Bintulu tu disadang dekat dipenyadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Awan Johari Tun Openg kena kepagila bak lasar kenyalang Bintulu Berbangunnya, mayu macam aktiviti diatur ti naret ati mensia mayu yang kaum panggau budaya ngau konsert rakyat Bintulu megak nyari palan ketiga alai indo ngatur program SKS pengudah dibagi menua limbang ngau miri Mahkamah Seksyen Sibu Saritok tadi ngeletak hukum jia 20 tahun sebulan ngagai siko induk ketegak penyalah ngembuan mayo macam jelusiga ke dijaga ngau nadai permit tisa. Penerang media Ari Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke induknya ngaku salah ngembuan siko baluang burung kenyalang 10 lambar bulu burung kenyalang 92 lambar bulu burung ruai tau ke kuang raya 29 itik tanduk rusak sambar ngau 6 kerutuk pala ngau tanduk rusak sambar Orang kedituduhnya dihukum nitih ke Ordinan Nyaga Jelusiga 1998 lalu dihukum jia penglama 241 bulan sama engau 20 tahun sebulan pengudah ndak mayar hukum duit RM333,000. Berbangunnya, bak kes kesebaka sikut lelaki dihukum RM15,000 udah ngaku salah ngembuan 3 ikut munsang ngau daging tengiliang ti nadai permit kesah. Lelaki tu orang kesuah ngerja penyalahnya lalu dah kalah 2 kali ditahan ke sebedau tu ketega penyalah ti sebaka. Jenderal Besar SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke pemutus kodnya jakuk tangkan keterit. Ngagai siko-siko orang ngau sindiket kebisik berkawa ngau penyalah jelusiga. SFC bak sebengkah penerang nyemetak madah kesidak nak bertenduk ngau sebarang pengawak ngasu, ngempu serta berdagang ke jelusiga ngau cara belalai di Sarawak. Siko induk berbadi nyawa udah kereta ke dibayar terpawah tamak ngagai dalam parit bak penusa berbadi ke diri bak kampung Angus jalai pesisiran pantai berkenu tumu pagi tu tadi. Mangsa dikelala ngau nama Juwita Aisyah Jubli ke umur 22 tahun. Bila operasi upis bomba PGO Malaysia JPBM Sarawak madah kesidak nerebak kangungenyit berkawa ngau penusahnya nyadi urung pukul 1.21 minit dini hari sebedau seraban arisida upis bomba batu niah dianjur ngagai indurnya kira 35 km penyawa ari upis bomba. Lebuh datai bak palan penusah nyadi rawan bomba tertemu ke siku induk terpekul dalam kereta kedibaya bak gaya ke endak sedar diri. Tang tajak pihak, induk tu ditetap ke Raban Upis Pengerai Malaysia parai bak palan endua penusahnya kenyadi. Tubuh induk tu udah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan ketuk oleh dipejalai ke ngau sila agi. Lalu operasi tu tembuk dipejalai ke pukul 2.52 minit dini hari.
Polis ngetan keempat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ke Tegal di Pelabak bisik bekawa ngau pengawak nyerungkai Beraban ngena senyata bak sebuah rumah lorong lapangan terbang Kuching kena hari satu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah kesidak yang nerima report berkawa dengan penusahnya nyadi urung pukul 8.29 minit pagi. Polis Moja ngetan ke semua sidak, empat ikut tu belalau hari penerang ke diterima berhari kesebakar. Lebuh pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Sama dirampas, sianya sebuah kereta dengan telefon bincang tidak pelabak ke dikenal sidak berjalan ke aktivitinya. Kes itu dipansia mengenal Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan ketegal pengawak nyerongkai mengenal senyata titau kena hukum jia nyentuh 20 tahun serta disipat enti ditemu salah. Nakak kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bidang berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Geranar, Gerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau bia ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya ti nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari ti ransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah pancai. Entik siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah pancai mega dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega nak setuju ke buah penemu, tinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangku pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kena kita berperindang ke malam terlagu hari Febi, Chloe, aku Ukai Ipak Nuan, mai jam kita 16 minit sudah lepas pukul 10 malam. Jadi dia tu dekat mic kita Abgulai ngau Sharon Ludan, kini kita sar itu.

0: Prem kini kita sari tok ni tiang hari tua pukul 2 dia aku datai baru gulengu kita bak program kini kita sari tok. Jadi sari tok peninga aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai bak bagi menua Bintulu. Ajak pen kalak dikelala ngawa nama genturo peniau seberai sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peninga palan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke Jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udah nyadi jalai communication besai kenyau ari kelia. Dan suku geografi peninga Jepak ngembuan tanah tik besai tik keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri mit ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat tik bepangai bak pengerja asal bakas sungai ngotasiak serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngawal berdagang mit. Lalu sebeda pemasang modern untuk peninga Jepak cukup jauh ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngawal ferry. Tang tajak bekenya community Jepak dikelala ngawal penegak runding serta main asal kagik meruan di tanke. Ubah berengkah jadi lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerbai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batam Pekara tip merangsang pemansang menua Jepak yang nyak pengawak ke udah mujur digagak yang nyak ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tau ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megah lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megah makin tau ke majak mana. Kelimpah di jembatannya perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun bekal kuasa karan air bersih ngau communication megah udah dikemanah kagi tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit hati undur diau serta pemansang. Ekonomi menua Jepak dia tu menua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu. Jadi antara sektor tau kebisik potensial yang kawum perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta ndur Jepak bersemak ngau kandang ndur industri di Bintulu merik penglebih dari sukut peluang gawak serta mayu peranak Jepak gawak di Bintulu. Tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi. Limparinya pemansang kandang luar berumah baru megah muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa yang kaum Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan, ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana tik berbayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari syukur penduduk sosial megak peningah komuniti agik ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan agik dikemeran ke kawul antara diri sebilik antara sida askaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampat nyadi nilai komuniti agik mengkang tegap dengan penambah penyampau tubuh berkaguna pelajar ngomesia mayu di Jepang megak majak ngerembai sekulau dari gagak dikenak nangkup peminta peranak menuanya seraya ekses ngake palan pelajar di mitulu megak muntang agi ngawak pengawak ke udah bisik jematan perengka guna bukai bakal klinik kedai ngopalan nur bersemiang megak bisik disedia ke tajak pan tebal gik perengka guna batang agi bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu tajak piak ngau pemansang tim ajak nyadi cepak dipelabak ke dekat ngembuan mayu agi perengka guna kediri lebuah jemah ilak jepak jadi potensial besar kandang dur pemansang besar di menua Bintulu antara perkara tik nyukung potensialnya ianya tanah yang tik besar dur bergagak ke pemansang ekses tik mana nengah jematan dur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang dur tu cemah hilak jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tik lengkap ngau perengka guna moden maka palan dagang kanang dur berumah moden ngau perengka guna recreation jadi kena nyimpul kenyak jepak jadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional bagi kandang menua pemansang moden ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga jepak dia tuk muntang agik dilawak serta macak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai Bintulu ajak dan megak jadi contoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya jadi peningah hanya tadi berkawal ngau jepak kita udah datai buat pengujung program tu jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi dengan kita hari ini palan ke ndur kebukai ke ulir di gelawak kita apa dulu aku hari aku Cheryl Ludan ngau program kini kita santu
1: Lintah Hari Radio kita muka ulir hingga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV

harap air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Okey, tadi lagu Gawai Kena Aku Merindang kita ni. Pengudah kita bulai dengan Sharon. Kalai umat kita rawun ngagai jepak dalam minggu tu. Nah. Jadi kita lagi mengkam gulai ngaku min ke malam tu lebih lagi bapa merindang malam. Pukul 11 malam tu lagi aku dekat merindang kita ngau irama etnik pupu bangsa. Tang lagi berkongsi ke sekedar berita gulai ngau kita ba jam ke 2 kita. Pelaba aku habalah kita bisinya empai tindu. Angkanya agi berjalai kini ngelantang kati bakal ke malam tu. Tau ke berjalai pulai nguluk sekedar pengrami ke bisik diatur gulai ngau bala kaban tau ke pengrami ke bisik diatur ba agensi-agensi perintah nyeng kaum kita ke gawa ba kilang kini gawa ba supermarket kini lebih lagi ba pengrami makai lemai nyeruma mantar gawai. Ba dalam minggu-minggu kepenudin nur kita itu nyedia ke diri kak ngintu pengrami hari gawai sikit nak dai bukai neh beli ke barang ngau pemakai kedekak di denah ngagai bala orang ke bisik datai ngabang ngagai kita. Lalu maya kita ke beli ke barang tu peninga biar megak dekat mulai ke diri kelebih lagi dalam minggu tu bala nebiak nyudah berengkah pemisi sekolah. Jadi kita akan pindai mega, tentu mega mengambil peluang tu dekat pulai tumu ke menua, bersawup mersi rumah panjai, bersawup mega mersi kandang rumah kita atau genturong peniau. Mungkin bisik awam kini dekat angin tu pengrami hari gawai bak genturong peniau ajak kini ungkup ke tahun tu. Kita akan mulai ke diri ngagai menua peninga tak ke rumah panjai engkanya menua kita jauh hari negeri. Berjimat meh halabu maya kita ke berbaik ke perengkau pengangkut. Yang kaum anak-anak ingat cabut semua pelak ku kita ini. Hanya utai ke nombor satu biar megak kunci rumah kita. Halabu maya kita ke ninggal ke rumah. Hidup kapi ngambil nyamai nur kita berhati ke kamera atau ke CCTV ke bisik dipasang kita bawa rumah. Nanti kita bisik jelu ke ditupik lebih lagi ngibun rumah hanya nyala bakal udu. Nyamai lagi nih nur kita berhati ke penglikun rumah kita seraya kita ke medak CCTV kendang ulih di pedak kita ari handphone ba jama ke dia tu. Nyak meh penyamai yang dia tu peninggal nanti kita ninggal ke rumah pasang ajak CCTV bisi uduk nyaga rumah kita ulih nemu nanti nyemak kita medak CCTV nya tadi ari handphone atau ke smartphone kita tajak kita mindah jauh pulai ke rumah panjai. Okey semina masa CCTV ajak ba rumah kita peninga tentu kita mega masang dashcam ba kereta. Dashcam itu berguna mega lebih maya kita ke driba berjalan jauh baiknya kita itu tadi mulai ke diri atau ke semina driba ba endur kita ke dia tu dashcam tu dang ya mayuh guna ke bandar ya tajak dashcam tu ya nak uliah nyelamat ke kita tang ya uliah mantuk ke bandar ya nanti nyemak kita itu dituntung penusah ba jalai alun. Tu ke dashcam lebih lagi memory card buat dashcam kita nya tadi udah diatur ke ngau mana laban kita nak nemu nama utai ke dekat nyadi lebih maya kita ke mindah baiknya berjalan jauh tau ke semak aja. Agi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ko dah ditusun aku ba awak pemerindang malam lagu hari rock school nuan ukai ungkap aku.

Okey, babaji sesigat bala ke bisik datai lebih lagi ba pengrami hari gawai. Ya, kita lekat ke dulu cerita gawainya peningah. Kita ya berhati ke sekedar kes ke bisik nyadi di menua kita. Ngambil kita itu sama ngingat ke pangan diri. Lebih lagi kita kenang yang dekat ningat ke rumah lebuah maya pemisi hari gawai ke dekat datai. Banyak kita udah dekat mupuak mulai ke diri pergila lusa kini ne. Jadi ya polis ngetan ke empat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ke Tegal ke di pelabak ke bisik bekawa ngau pengawak nyerungkai Beraban ngena senyata ba sebuah rumah di lorong lapangan terbang Kuching kena minggu tu tadi, kira ke dalam minggu tu tadi ne. Jadi kepala polis Pilihan Menua Kuching ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sidakya bisi nerima report berkawa dengan penusah ke nyadi tu urung pukul 8.29 minit pagi udah ritawas tu ni peninggal sidak itu bisi nerima report kes nyerungkai rumah ne. Jadi ya polis udah muju ngetan ke semua sidak keempat ikut tu belala wari penerang ke bisi diterima bahari ke sebaka. Jadi lebuh sidak polis berjalai ke pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Jadi bak ke sama mega bisik dirampas ianya sebuah kereta ngau telefon bincang ke dipelabak ke dikena sidak berjalai ke aktiviti tu. Jadi tu meh utai ke patut diperhati ke kita ini ngambil kita sama berjimat nantinya mak kita bisi mindah nada salah mega kita itu amadah ngagai Raban polis ke semak ndur kita diau minta bantu sidak ya ngambil sidak itu tadi berjalai berjalai

hati genturong peniau kita lebih lagi rumah kita ke ditinggal ke kita baiknya permisi nak lama tau ke 2-3 hari aja pun kita patut meri info ngagai bala polis ngambil sidak ya berjalan ke pengawal merati tau ke mersa kini genturong peniau kita ini. Okey, lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu baru hari isali Sweetie Sayau.

Ya, Siti, lagu Ayun Lundai Kedibai Alana J kalau meda aku nyabak. Nih, nyabak lebih maya kita yang nauliah ngau orang pulai gawai angkanya sinu kini nih nauliah bergempuru ngau diri sebile ya. Mayuh kita itu tadi kebuah kita ya kak ngau orang pemisi. Okay, ketegal kita itu tadi kak ngintu pun amir gawai nih. Tang ketegal kita kak bertemu ngau diri sebile ya. Begulai ngau diri sebile ya. Apa baga ketegal kita itu tadi kak pulai ke menua nya aga sitik ke buah ne ngasu hati kita sinu tinyemak kita nak boleh permisi baka ke tahun tu ne tanang awak tahun baru kini dor awak kita itu uliah pulai tau ngemulai ke diri ngagai menua nanti nak mayari gawai mari ke bukai mega kita uliah minta cuti atau ke minta permisi nur kita pulai ngabas bala di menua tau ke berjalai ngelantang kati pulai ke menua. Ya bakal kudah dipadah megak peninga nintiang malam hari 5 pukul 11 malam nyentuk ke tengah malam tu lagi. Aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu irama etnik apu-apu bangsa nebah kita lagu Kadazan, lagu Kayan, lagu Melanau, lagu Kenyah, lagu Murut, Bisaya, semua meh lagu etnik kita di Sarawak di tu neh. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus ninga ke timang kerobak tawas nyentuk ketumu pagi pegila sebedau ditampung pengeluar program kami bak pengerak pagi hanya meh wifi media tu 24 jam sari anak irau kita ke pulai malam driba malam anak irau sesekali neh kami dan seluruhan merindang kita 24 jam lagu kita ke terubah ke malam tu bak lagu etnik apu-apu bangsa kita lagu ke lagu Kadazan tu kebenaran Nancy Mojigo lagu Kotobian tu

0: Okey, nyak ke munyi lagu etnik pupu bangsa kita lebih lagi lagu kita daya ke malam tu nyak lagu kita iban lagu kedai baik Gilbert Gawang Ricky L ngau Dunstan Pian lagu aku mang gawai. Ya berbaji aku mang gawai kita ke tahun tu nak kurang mega ke tahun-tahun ke udah mama disebut kita kumang sigi ya baji ne. Nya nanti di pedak kita ba gamal ba raras tubuh tangkumang tu mega diperhati diuji di pedak orang ngau gaya pejalaya ba atas panggau jeng kaum gaya ya bejaku serta begini cara ya nyawut nanti ditanya orang ne. Maya juri nanya dia juri medak begini cara aku mang tu tadi bejaku ngau cara ya nyaut siti-siti sawut tanyanya. Okeynya cerita aku mang gawai. Agi terus merindang kita ngau lagu-lagu etnik pupu bangsa ke malam tu gulai ngaku min. Kita ningal ke lagu ari etnik Lun Bawang lagu keribai Beri Bajang Anak Adi Sepitang.
1: Bado taga nak Adi Sepitang. Kirim salam ya. Assalamualaikum.

Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang tedek sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai badunya tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ari aku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Okeynya tadi lagu etnik Melanau, lagu akan diberi nama namanya tadi ne Inikah Reti Cinta. Hanya kebenaran lekal lagunya tadi ke di baik penyanyi Melanau ne. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu openinga ngau lagu etnik pupu bangsa kita lagu ke di baik Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Okey, hanya lagu kedai baik Bobby Layang Amai. Neh, kena merindang kita. Kalai jam kita megaknya nak berasai juga tengah malam. Neh, 44 minit dah lepas pukul 11 malam pening. Aku lagi mengkang merindang kita ke malam tu ngau lagu etnik pupu bangsa kita. Kesekali tu kita ninga ke lagu Ari Kesna. Masuk birayo janji cinta.

Okay, lagu kedepan Eddie Koo yang tu yang setiap lagu kenyah. Hanya di kira kenaka tu dulu meh aku gulai ngau kita ba segmen pemerindang malam kita lagu Bidayu udah, lagu Kayan udah, Melana udah, Lombawang udah, Bisaya udah megak. Hanya di lagu etnik kebukai megak udah ditebah Kadazan udah. Jadi dia tu lagu Dusun Ari Elika Paujin. Lagu ke diberi nama Napasan. Hakira ke mumpuk dulu aku bertemu baru kita ba awak ke Abukai. Bye bye, selamat malam.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita beratika tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ngira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya. Leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utainya ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tiap baru bak maya tiap baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tiap baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tiap baru nama arti jakuknya fresh utai tiap baru ya diterima oleh kita. Lalu kena megak bak penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tiap ke baru buai ya ke lama.
0: Plaza Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Informasi.
1: Timang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hello, can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang menemua. Tapi aku nemuin kurang putih yang ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Haram tuh, naga kau kia. Lari.
3: Oops, bukan kenyak cara kita ini mak penatai temuan.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba. Ninja Ngari 6, jam ketubah, nelang, tengah hari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Sina, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: Why FM?

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Oke, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sejalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi kemaya hari itu dikena tu.
2: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi itu tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engka ya bisi impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuan kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kang agak pembedahan plastik ngenak buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jaku tuan tadi berkeduat me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto ngai pengai petua tu ha segitu tuai tuai me ngai pengai pesegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ala buah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu ama tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya berkena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau.
1: Lepas pucau tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kena orang yang berkena kota itu lagi. Batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram?
1: Kalak ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyak aku tu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak mana dia kena labau tanya oke okay, genuine. Oke okay, asal ya. Lama-lama orang ke bola yang tua kini kaya
1: Namo lejo
2: bakat tua makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lingga 89.5.
1: Hai Sam.
2: Hai Si.
1: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
2: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
1: Oh, aku mau ikut off.
2: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
2: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
1: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
2: Cina.
1: Version
2: patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu anak mana orang
2: lomat jam ditusi ni.
1: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagal bukanya.
2: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
0: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di kak di kak spon kah?
0: Aau, nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Mm. Eh, nak mau tak kampak aku tu ni. Nak mau tak kebisi di tu si. Salung erok di tu di pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah mirah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tunggu insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak kawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gain no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh. Anang insap. Kalau kumai lo sih, kumpal wong terlalu.
0: Ne, nemu penon takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: bedste de er. Det bedste de er kakamono, sapa, jora, chapa, kunyala, minyutu. Sama kena kau yang biasa orang kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu engkau.

Mulut mayuh bansa mulut, kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjaku, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, enti kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawal. Mulut enak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, enti kita indak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegede, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan. Ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tanya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begulai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sino agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: bersantuk hari YFM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Simpan mengau badar, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban cik disadangon mentas, kadang nyak mekenguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakal pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiru.

Siruk ya, ada nak bisik undang selepak geruguk. Ada nak bisik geramak buat selepak kayu. Ana ngarap ke Jakub seminak cerita tu adik. Ana ngandal ke Jakub sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tahu nyipat nuan nyadi tuyo. Tahu megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remu. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: kita ya. Jadi banyak kita kebegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kedua ketua ke agi disebut kegawai tarif saja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba mau lihat nya tarif keni ku yang tua tor cara.
1: Tang ya buah ya ke nyadi warana laban. Mayanya suba. Mak tu dia, mayanya semua. Bisi orang mintu pengawal ngiling bidai nyuke seminat dalam bulan 6 ke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agak gak diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut galak ke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai ya. Jadi nak berhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke lawak buat uki semujili sadat-sadat tambah yang dia pun suluh lah maka ke
0: nak ibu lah
1: nak madang ke manusia manual pasal karanya lah jadi beranau bala manual dia setuju ke bala bala sedap tumbuh nasarat rumah maya ke beranau manual ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 nak bulan 6 tanah mau dah lebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bidai ya agak udang lebus musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak pun ke dalam manggu bermain kita
0: aman.
1: Jadi orang tekap gawai nah dai kada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyenda betul lah nak ngaya dia agak
0: aman.
1: Nanti sudah ayah kak nyebutnya okey WB sobat nak sempat mintu gawai kita baru makam dia tu gawai randa namanya rindu hati bulan gede ingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang kau
1: ada kena
0: salah
1: tak nanang umay yang lebih dai belum lama
0: aman lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 hari bulan lah kita sobat dia tak ketemu bala tuan-tuan di rumah sana
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngebuat 30 hari bulan pada nyebut yang lebih dah jadi ya biasa lah beli nuan dan nanya pasal asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun ke ya baik punya gawai pinggan gawai batu main umi macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo dengar udah bukti indo dengar lalu yang tikai mah
0: tikai ngau pengajar nyaji buat tawai hari program leman budaya Iban

Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piring pulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban dah

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nanti kita berarti ke bab penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang leh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilia. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang leh. Nama kini prinsip bak pengarap kita ti ulih nyawup kita muta ke penanggul bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak beli kutainya. Nanti tuannya kat tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seliah kan, laban ya mesti natiang tua abad du diari. Nanti utainya mesti natiang tua berat tuan nyingkang, yeah. Berat kita ngurus ya nih ya. Tang, tuk siti kau teh kak patut diperhati ke kita. Kita nak uliah nak berutang, puanti kita beli ke rumah. Betul? Laban rumah tu tadi, tentu ya luan berbiang. Kita nak uliah nak berutang megah, nanti tua beli ke kereta. Labau teh tu keperluan asas menyikaku deh. Tangti tua bisi duit cash nya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang ku nengah orang ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuh tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, ni kita beli ke kereta, anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tik ngirian kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kedua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Ya. Anang kita berutang buat itu. Lapan tu tak ujuang ke kita nya tadi. Pedis. Ya. Bak ujuang aria. Ingat. Utang. Uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Lapan dia nanti yang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu ari utang. Lalu hidup nyitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nak berutang tau tang anang yang nyadi. Tatiang. Ari ti ngenyawah ke diri ari utang kita uleh ngatur duit ngau maneh nepe ya puan ya. Serta ndak ibuh tusuk runding batati ke utang laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh
0: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama kebal laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Lepas dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pelan dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit mai pengawal tu tadi nak ya kan?
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena lempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
1: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mai katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ke nurun ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyan ne tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ning dengarin 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

kita pulang ke kami buat program Anak Miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Pegulai Sejarah.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Lebih kita nyebut sampai itu tadi. Kita yang kau bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini pastor.
2: Amat mana nak jago tanya tau au nang amat nang mayu orang bisik buah runda yang temesenyak na ya. Au aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama arti reka jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuah utai ti dekak. Tang besampi bepun bak utai ti diguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu tek diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai meda namanya utai ke diguna kita nya nadai bak kita. Maka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibuh ke anak, enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kak meriknya na ya. Lalu enti anak merik utai kena sekolah, nama tu kena bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulah kerja maya. Bekenyak sekali-kali apa kita di surga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay? Ya dekak merik kita. So bunyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
1: Ya.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan bak pengingin bak peneka isinya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas saja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suang harga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tak ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersih janik. Baik ke penaik. Dia kurang yang mulai janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendam. Pan uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi di ngau.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekar Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekar Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekar Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kempai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, nyadi nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama nyadi mayuah me leka jakuk di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak lepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh tai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapore serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa. Nambah kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita juga seminak nepuk leka jakuk dan kita nesan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu, okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey?

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatik ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Nyadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawut tadi kada tanya nuanya tadi puan bini aku dekat maca ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah bak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bapangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nda nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu namal tai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji, dia kita merta penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peningal pening lalu berarti kejaku Tuhan tu anang kita yang ngerisa, anang kita yang ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan meh dipatut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita bepangai, lebuah kita betapi ngau penyakit kini, lebuah kita betapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kitai, lebuah kita betapi ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita bepangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak aking irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiat di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat marik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

on 101.3 YFM. Lagu Kekalitu.

0: ay, naman yung kamunjap.
1: Yap! Yap! Kini ka na niya.
2: Uy!
1: Man pamari gang. Naman ito yung binti ang papas di ang mayo niya.
2: Ne? De, piyabo niyao? Nyao nang lala. Kus, kumbang di dahabo puto ang spray ang to. Nyao bisi kurang mimit inci. Di nyao pandagi gamal di pada ako.
1: Eh. Naman ito bayi di niya. Nyao penuh tunjuk 10 jari di kayat pas di ang magang.
2: Apu.
1: Naman kaya di aki ya?
2: Eh. Babalik ke perengkau mimit menya. Kena kita gawai lah. Kita nyao ka gawai dah to bunyao.
1: Apu. Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buat tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu punya. Kedua angka kita dekat begini tu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah pecah perut magai yang makai dah lah ditupe aku. Nah siapa boleh nama nak dek megah kaban aku punya. Lagi siapa kurang dini kita makan apa ini dian baru mah kaban punya kurang ne. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jampu nama engkau dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai sebesai. Ya, mau mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, sangkuang balak kaban kita hilap nih. Dah kata dia, nampak tuat nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah. Baik dia tujap.
2: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawal. Aku punyau putus seperti yang tu. Gendor di sebanai lah. Duit aku gede pinjau dia lah. Pulai kaku gede pe dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinang Kod dari Gereja Metodis. Gulu ke kita yang bak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami ngagai nuan Tuhan. Mereka kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam iriang ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih kaku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayuh pengumpul cukai ngorang keberdosa datai lalu makai nguya serta ngosidak murid ya. Lebuh orang Parisi mendaknya sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebuh Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna ke lutur tan semina orang kesakit mupuak kita lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih ukai piring. Laban aku datai ukai ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk kenekuk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum berjakuk wasida. Siku pemesai orang Judah datai bersugang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya. Ngamik kaya hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya. Sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah. 12 tahun datai hari belakang. Lalu nekuk putiang kelambik Jesus. Laban ku ya induknya berjakuk dalam mati diri. Nanti aku nekuk garik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang. Terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anak. Anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya. Lalu terpedak ke orang kebesepu kesuliang. Ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk. Pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati. Tang tinuak. Sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus tamak lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngunadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datang ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih kaku. Matthew nak bertangguh atau kebertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawut. Orang kegerai Nak berguna ke dutu tang orang kesakit. Jesus datai nyelamat ku nan berdosa. Ukai kak ngasai ke diri empu berkenal. Tuhan meda ati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita meri respon ngau campat. Sarito. Engkau kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulah ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku nakuk kari ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpada ke induknya lalu berjaku. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngu Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan ladai utai ke nak mustahil. Nama ke dianggap Mesia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup. Ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan lagi berkuasa. Ia ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita. Tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke penglantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala. Wanai Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanda Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumpah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main dela nak uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah ga bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap ga udah genap nadai bisi kurang biak la kita mitiang runiang sama terang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah bakal keudah alah laban orang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang

0: hari. Dengan tak, ngali hari. Tak dalam hari, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai kejalan.
2: Pengerak pagi.
3: Wai FM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalan.

Okey, lagu ke Terubah Merindang kita bawa YFM bahas segmen pengerap pagi. Lagu yang akan disadarkan Nikal Mujah, lagunya tadi bernama Bujang Utai Orang. Okey, ninga ke YFM serta megang lalu ke kita di baru ninga ke YFM. Jadi segmen pengerap pagi itu pemungkal segmen kita ungkap cerita 23/5/2026. Bergulang aku dan Stephen, kita bergulang yang tu ngagai pukul 9 pagi itu lagi nama berita kita semua ngarap ke gerai-gerai magang. Nombor berita kita ke Dani Tumo pagi itu tajapan seritoknya tadi pemisi kelebagi pemisi hujung minggu nombor sekolah pun udah berengkah pemisi seritok dan tajapiannya tadi kita ke bisik tangguh pengawak ke di kerja kita ungkap seritok tentu ya udah Dani pagi meh tau ke kita ke terlebak Dani paginya tadi tentu ya udah ngirup pagi pagi itu udah ngirau asik sekedak ne. Okay, lagu kita ke sekolah itu sebenarnya aku macam info serta megang datai ke berita basra kabar untuk cerita untuk lagu hari ini yang Michael Jeman 100% terus bergulai dengan kami bak YFM 24 jam sehari.

Lagu dari Baby Sima, lagu Gawai. Ianya lagu ke The Break nama Maya Ari Gawai. Okey, berkongsi ke Berita Basra Khabar. Berita Basra Khabar tu kemudian berita utusan Sarawak dulu. Okey, utusan Sarawak tu bersimadah ke 8 pengamal media Sarawak terima bantuan tabung kasih Hawana. Jadi tu berita kemari. Lalu buat berita bukai, Jakim Sasa percepat proses siji halal menerusi sistem AI. Dan yang tadi buat headline megak, Malaysia Masters Tan G Iwe kempunan ke separuh akhir untuk kit badminton. Serta megak berita bukai kena rehati, tajapan bukai masuk buat headline atau kebabatan berita, ianya kad pengenalan pasport antara kaedah sahkan umur antara umur pengguna media sosial berkuat kuasa 1 Jun 2026. Okey, berengkas 1 Jun 2026 2026nya tadi dekat di terit kaki pegawai di berkena ke media sosial. Ianya dikena tentu ke umurnya tadi cukup anda kita register bak media sosial kita patut ngena tinggi tau ke pasport dikena tentu ke umurnya tadi ngelui hari 16 tahun. Tu dikena jaga sidak kena biar meh. Ngambil ke sidaknya tadi selamat laban dia tu nya tadi maya orang nipu ngena media sosialnya tadi ngai ke dipasung orang ngai ke ditaban ke orang maya macam meh. Utai ke boleh nyadi ba media sosial tu kita penemu. Nemu gi areku kita tu. Okey, lalu berubah ngunya berita Sarawak ku sayang Bintulu 2026 tarik tumpuan tawa pelbagai pengisian untuk rakyat. Ya, kita ke Diari Bintulu Sarawak, Sarawak ku sayang SKS. Dia tu di Bintulu. Nyentuk agak-agak pergi lah. Nyentuk agak-agak orang ujung minggu. Lalu Siti megak berita ke Narit Ati tu ianya jangan leka musim cuti sekolah awasi anak-anak di sungai. Okey, mai musim sekolah tu tentu ya kita itu tadi dekat mai anak ngelantang ke ati bisiknya tadi nganjung anak pulai ngagai rumah panjai tiba rumah panjai atau ke bak menuanya tadi bisik sungai tentu ke anak bermain bak sungainya tadi selamat meh bisik orang tua yang mata ke sedaya patut berarti ke ngau mana lagi mah kita bukan ngau pengelikun tu engkanya tadi kita main anak ngelantang kati manik bak sungai kini tau ke bak nondor ke bukainya tadi bukan sebina lemas dan kita nangi ke kroko kroko tu jago atau kebayarnya tadi megapan oleh ngeruga pengelikun kita. Okey, mana lalau tu ke mana ya? Okey, udah terlegi dekat kunci ke info bukai mega dan kita ke besi pesan berat oleh ke natai ke pesan berat kita dia tu pukul 7 pagi macam pesan berat kita ke natai ke pesan berat by email yfmiban@gmail.com serta mega WhatsApp 0138628422. Aram kita tinggal ke Wat Rock Merindang. Lagu ya Kaban Sampai Mati.

Aku Nesi Lundat dari Red FM Inggris. Mana awak tu? Mari selamat mintu gawai daya. Ngagai semua kita, lalu ngajah ke penghidup kita bertuah berlimpah. Geram muda boleh rezeki lebih dari tahun kuda. Sidak ti berdagang boleh untung. Sidak kebujan dara dekat boleh tawin ke penyana. Sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama. Sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua. Sidak kenembiak boleh utai di julua ati. Serta mujur bak pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngagai kita semua. Oh.

lagu gawai hari Tajur Mawong Sa 7 nama lagunya. Okey, kan sekali itu Ngoji medak berita bak suara Sarawak. Okey, berita bak suara Sarawak tu ia ke di pedak ku bak headline tu tu kau ngasih ke orang ke gawak bak ladang sawit tu tadi. Selamat hari ke di Serembayah di Betung. Bak ladang tisak di Betung. Perkara tu nyadi pagi kemari kira pukul 10:30 ke alai ya tu tadi benung gawak udah nyak tadi terpedak ke bayar ni pemesai bayar nanti ku medak lah neh dan besar diri ke bayar tu di di ketup ya pama diri ke tu besar ke hari tubuh kita mensia pemesai bayar tu kalau di pada kebab berita tu kira 11 kaki pemanja ya ngau pemerat ya lebih kurang 100 kilo. Jadi bayar tu dah baik ngagai Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Betung lalu diserah ke ngagai SFC Sarawak Forestry Corporation ngambil ke perkara ti patut diperjalai ke. Okey, nak bayar ba sebengkah ladang sawit di Betung. Lalu di Bintulu 214 ikut pengejar pengawal perintah udah nerima pingat perkhidmatan setia pingat tu udah dikenatai ke Premier Sarawak. Udah diberi Premier Sarawak. Lalu berita bukai ke Narit Ati, empat lelaki ditahan kes samun berkawan bersenjata di Kuching. Tu berkawan kau. Orang ya ke bisik ditan ke berkawan kau kes di bisiknya di Kuching itu. Kena hari Minggu yang kemari kalai Ketua Polis Kuching SCP Alexander Naga cabuk madah ke sidaknya tu tadi ngagak operasi dinangkap sidaknya lebih kurang 320 ngalih hari kalai polis sedang merampas sebuah kereta di pelabak ke ngagak penyalahnya tadi lalu bisa mega telefon bincang ya kau dah dirampas buat operasi dinangkap sidaknya tadi. Okey, jadi sidak tu dekat depan siap bak seksyen 395/397 kanun keseksaan laban ti ngerumpak ngena senyata. Okey, nya berkawan kau berita orang ke ngerumpak lalu tu berkawan kau skema penyampau pengerugi ya kau dah direkod ke bak skema tau ke skema ngena cara online nakak bulan 4 tahun tu ianya 680.3 juta ringgit. Payuh tu. Lebih 1 bilion, lebih lebih setengah bilion. 680.3 juta ringgit. Nakak bulan 4 tahun tu aja. Jadi ya kita ke bisi bala kini ya ke ngasai-ngasai ketiri ditipu scammer. Dia tu macam bangsa scam dia tu. Kita nak nemu diri ditipu orang. Tang ujung-ujung nyong ditipu ga. Tang nanti kita ke nyeliak diri hari ditipu nya tadi. Ana yang harap ke utai ti kalau mudah boleh duit meh. Kelbagi ba media sosial nya tadi. Oh mudah amat boleh duit tu. Pokok kita RM100 tang boleh pulai beribu-ribu ringgit. Ana yang harap ke utai bekanya. Okey. Kita berperindah baru lagu kita gas kredit untuk lagu Ari Raban KMP lagu gawai lagu diberi nama Berami Baru.

Menua, berimbai maya gawai. Ingat kita ke bisik pesan yang tadi. Kena tak ke pesan kita bah email yfmiban@gmail.com serta megap bah WhatsApp 0138628422. Udah tu lagi aku dekat maca pesan kita semua. Okey, dan sebenarnya aku dekat merindang kita dulu. Lagu Ari Robin Julai, Nambai Daya dan Ati Keran. Selamat pagi, kita ke Baru Ninga, Baru Nambai Radio ke pagi tu.

0: di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal engineering probat accountant unonan ngau kebukai. Tuk miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukur ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2005-2006 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

0: lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terus mengatai ke pesan berat ba YFM. Jadi pesan ke sekali itu untuk pesan pemati Ari Senorita Suma Anak Ipeng tau ke Cikgu Senorita. Jadi pesan tu madah ke Indah ya. Ianya serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Senggai kena 23 hari bulan 5. Ianya sarito ba rumah jamin podai lobo antu. Lalu ni yang dekat di Anjung ngagai pendam Anglika nyemungan lobo antu kena 24 hari bulan 5 2026. Ianya pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba batang air fasa 1 dengan 2, sekaruk, nangang mepi, mepi pasir, wong pandak, bui, menyan sawan, kawung, radau, ulu undup, betuang kuca miring ngau semua kawan belayan ting lala. Nado isi berita pesan madah ke serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Senggai bak rumah jamin podai lubu antu kena 23 hari bulan 5 2026. Ni yang dekat di Anjung pergilah 24 hari bulan 5 2026. Ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu pesan semayang ngintu setahun Ari Roslin anak Edwin Umpeng. Jadi pesan madah ke semayang ngintu setahun niang Edwin Umpeng anak Brayun tau ke apai ayat kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai ba rumah lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan ba Sibu Jaya nangga beguang kawan belayan ba rumah Asan nangang kuah ketibasung semua kawan belayan di Miri Bintulu, Kucing, Abu Asri Aman, Ensebang, Lubu Antu, Ngau Julau. Okey, ni pesan semayang genap setahun. Lalu, pesan ke sekali itu, pesan muai bahasa. Hari Lerida Janau, anak angkat, tau ke apai guya. Jadi, pesan madah ke muai bahasa, ni yang Jonathan Jana, anak angkat, atau ke apa yang paling kena 23 hari bulan 5 2026, sehari itu pukul 8 lemai kena jalan semayang. Jadi semayang muai basah tu dekat diatur barubah nombor 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalan Kucing Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan Bangkudu, kawan belayan bak rumah Abiang Kerikat, rumah Japa, Tintin Ringka, rumah Selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak, ngau semua kawan belayan bak rumah Edmen Daji, Kudu Baru. Jadi pesan mereka dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seratu, ngau kawan belayan Kabukai. Okey, ni pesan semayang muai basa. Lalu ke sekali itu untuk pesan ngetas ulit Ari Maria Bayan tau ke bini Niang Kijam. Jadi pesan madah ke ngetas ulit anak ya ianya Niang Brad Frisati anak Kijam kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ianya sarito ba rumah nombor 53 Jalan Geharu 10 Taman Rintian Masai Johor. Okey, jadi nyak pesan ngetas ulit. Udah terlegit nampung maca pesan kita kebukai dan kita akan lagi dekat ngetas ke pesan. Pesan mati di dekat diasuh. Baca kami buat YFM. Pesan ngetas ulit kini. Boleh ngetas ke buat email yfmiban@gmail.com. Dan kawasan 013-862-8422.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke sekali itu hari tuan rumah luang anak pengeweng. Jadi pesan madah ke Indaya, embut anak jelai, embut anak jelai. Udah nadai kena 22/5/2026 ianya kemari. Jadi ni yang dekat dikubur kena 24/5/2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Singgai ba Danau Kerangas Melikin Balai Ringin Sarito 23/5/2026. Jadi nada daripada kemayan Singgai tang tentu ya dekat di Singgai Sarito laban ba berita atau ka ba pesan tu madah ke dekat dikubur ke Pegila. Lalu pesan dituju ke Ngagai Kaban Belayan ba Serembai Kapo Ulu Ngau Ili Sengkunyit Tutun Skim Bawi Musing Ukum Skim Skandis Lepo Mawang Ulu Sebang Pelai Ngau semua Kaban Belayan ke ngelala ni yang membuat anak jelai. Jadi nalu isi berita pesan tu madah ke membuat anak jelai, membuat anak jelai udah nadai kena 22/5/2026 ni yang dekat di Singgai Sarito ba Danau Kerangas Melikin Balai Ringin lalu dekat dikubur ke Pegila 24/5/2026. Okey, jadi pesan ke bukai ke sekali itu untuk pesan pesan ngetas ulit pesan hari Dorian satu anak Linsum tau ke Indai Simon. Jadi pesan pada ke ngetas ulit ni yang anak ya ianya ni yang Gilbert Michael Jawib tau ke di Kangau Gil kena hari 6/23/5 pukul 7 lemai ngena jalan semayang kabar melayan ke ngelalanya tadi dipinta datang ngagai rumah nombor 388 lorong kedari 4 Tabuan Jaya Kuching. Telepon ngagai Dorin satu umpo ianya Indah Niang terdekat nombor penerang ke Silia 013-576-4255. Okey, ni pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekelitu tu pesan semayang itu 100 hari. Pesan hari Teresa and Anthony. Jadi pesan semayang 100 hari serta ngelekat kergang Niang Anthony anak kusau. Jadi dituju ke ngagai semua kabar belayan ke ngelala Niang Anthony anak kusau. Jadi pengawak dekat diatur kena 23/5/2026 pukul 6 lemai baru mai sidak yampo ianya nombor 1 H lorong 8 Taman Bumi Indah Jalan Uyak Lama di Sibu. Lalu pagi 24 hari bulan dekat lekat ke regang ba pendam Nirvana Sibu. Jadi pengawak dekat diatur ngau jalan semayang. Lalu penerang ke silia telefon ngagai Teresa Anthony 014-699-3204. Ini pesan semayang 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM itu. Di bisi pesan ke bukai ke dekat di kenatai ke ngagai YFM itu boleh kenatai ke pesan barat kita ba email ngau WhatsApp kami. Ke sekali itu ba perindang kita lemambang lemai ngau lagu ya. Gerunung kaki encuri hati.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okey, ke sekali itu untuk pesan berantu, pesan Ari Frankie Anak Jipun, ngau sedas madik, jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu atau ke semua yang mereka regang Ari Frankie Anak Jipun, ianya kena 20 hari bulan 5, okay, 30 hari bulan 5 2026 ianya kena jalan semayang baru mai Simon anak celaring radau undup Sri Aman jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan baru mai Gunung Samek rumah Simon Pilit Kawung rumah Jackson Jane bah Sungai Putung rumah Bayer Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis, anak Juang, Paku, Ili Undup, ngau semua kaban belayan di Kelili, Undup, Kucing, ngau kaban belayan Kebukai. Jadi kita dipinta datang ke rumah Simon anak Celaring, Radau, Undup, Laban, Semayang, serta mereka regang Niang Jipun, anak Uka, tau ke apai Frankie, kena 30 hari bulan 5. 2026. Okey, ni pesan mereka regang tau ke gawai antu. 7:30 tu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Kabawan mandi dekat mari selamat hari gawai daya ngagai semua bala kita daya kengintu hari gawai baka ketahun tu besampi ke semua kita gayu guru lantang senang nguan menua. Uha.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita RIY Fan. Serobat tu batang berita. SKMM ngenuku ke dua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atur netap ke umur pengguna Minia Rama dekat di Pejalai Kengau Cara Berenggan. SATC negap ke komuniti menua pesisir hari pengawak ngena teknologi moden bertanam bertopi. Lalu tu isi berita. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM nuku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna. Kita bawa lagi ngagai nembik mit ba online. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah kedua kodnya ianya kod nyaga nembik mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC. Jadi keluar ke hari baru Akta Keselamatan Online. Konya dekat berengkah di Pejalai ke 1 hari bulan 6 tu. Dua itik konya netap ke tanggung pengawak di Terang ngagai penyedia servis platform media ramah. Dikena nageng tau ke nyekat pengeremai isi di tau ngeruga baga pengawak nipu tau ke jaku di bagedi. Platform media ramahnya dipinta Pejalai ke pengawak netap ke umur pengguna. Dikena nageng individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru. Ngambil kaulih nampak ekosistem digital kelikun serta bisi etika. Atur perkara tu dikenuk ke hasil hari sesi libat urus menggulai ngau maya bengkeh raban kenyau hari pun tahun tu tadi. Yang pada kemunyinya sudah berjadi carnival community campaign internet selamat peringkat pelilih kucing kemari. Berbagai penyedia platform media ramah sudah diberi timpuh ke patut dikena berjalai ke mekanisme netap ke umur orang ti berkena ke media ramah berindia hari atur berjalai ke kod pelindungan kanak-kanak hari Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke timpuhnya berguna ngambil ke platform media ramah boleh digagak netap ke akaun pengguna kendang udah bisi boleh dipejalai kengau cara berenggan. Atur pengawal tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun. Ndak dikemenar ke muka media ramah baru. Ngau pengawal kena ngesah ke cara dipatut ngena dokumen rasmi bakal tingki ngau pasport. Atur titerit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuk ngagai RM10 juta. Nanti semak bisi ngelaban atur ti udah diletak. Antara platform ke bisi berkawal ngaunya ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube dengan muan lebih dari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia. Perambu nombor kepalan Transformation Bertanam Bertopi Pintar SATC ba Sungai Asap Bintulu dikarap ke olehnya di penyongkak ngagai Transformation Bertanam Bertopi Pintar bermenua pesisir di Sarawak. Kaban Kursa Negeri Sita Murum kena di Cukpai Ugun. Madai kepalanya nyadi ke inisiatif pemansang bertanam bertopi pintar berlalau ke komuniti ngau tuju negap ke rakyat menua pesisir hari pengawak ngena teknologi moden latih penglandia ngau pemansang ekonomi di Maruan. Projeknya dekat di Pejalai ke hari kerjasama Mayuh Bengkah Raban dengan kaum Sarawak Energi Berhad palan pelajar ngau penyedia teknologi. Yang masuk ke Jakut tu buat program pemansang komuniti ngau bertanam bertopi pintar buat Sungai Asap. Berapa banyak pemansang SATC tu setiap ngau pengawak berjalan ke projek Kampung Digital Sungai Asap ngena ungkus RM36 juta. Tibisi nyedia ke perengkah guna internet ke sikar ngena teknologi fiber optik buat menua pesisir. Berindi harinya yang megak minta rakyat ke dia bak menuanya meri kerjasama dikena nentu ke projeknya oleh dikamat ke ungkuk pemayak ngagai sidak ke dia bak menua pesisir.

Tiap bengkai pengawak ti di pejalai kebak kandan Nur ngelingi sekali ke sengaja atau kendak bisik potensi serta merimpas ngubah ekosistem rampak menua. Berindik harinya atur nyaga rampak menua dan patut diberi perhati ngambil ke rampak menua terus dijaga. Sampai Menteri Pengatur Kandang Menggeri, Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Dato' Len Talib Saleh, mada ke Perintah Menua, sudah berjalan ke mayuh macam inisiatif kena nyaga rampak menua serta mega ekosistem bumi. Yang masuk ke Jakutuk, maya pengerami ngelancar ke projek pengoptimuman ngau pengurusan ekosistem terumbu karang serta Tukun Tiru 2026 di Bintulu. Yang mada ke Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyempetak mada ke nadai orang di Kelawang aringah sai ke hasil pemansang. Nyalai inisiatif Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Bintulu Port Authority serta agensi berkawal nang patut amat diangkat ke maneh agi. Kita ada tu benda-benda yang ke berita RYFM. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 renggat bagi menua Bintulu labuh diatur kemari bak lasar kenyalang Bintulu. Program ke diatur ngau cara kebesar itu kena bersemak ke rakyat ngau servis perintah hari pengawak pemandang ngau pemerindang tingkeman ungkup semua diri sebilia. Pengawak mantar berjadi ke program SKS itu dipenyadi ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Mayuh macam aktiviti tinari hati dikarau ke oleh ngerinduk ke hati Mansyah Mayuh bak pengawak tiga hari programnya diatur. Tunjengkau Bintulu Kitchen ngau sales tinjual produk hari menua tu. Pengawak pemandang counter service e-peraduan pekiat nyurak lubak ngau main konsert rakyat ngau pengawak mandang ke budaya. Pekiat final Piala Malaysia 2026 antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT megah dekat dipandang kebak skrin besar malam tu lagi. ...214 ikut pengerja pengawal perintah menua ngau perintah besar hari mayuh bengkeh upis ngau agensi di menua tu. Nerima pingat perkhidmatan setia 2026 di Bintulu dan malam. Pingat tu jadi ke tanda bahasa ngau pemanah ngau pengeransing sidak berjalan ke pengawal. Pingat dilekat ke Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sapit residen bagi menua Bintulu, Abang Zainuddin Abang Turki ke udah gawak 30 tahun ngepun ke rintai penerima. Tu keempat kali pengerami ke sama diatur dalam tahun tu. Tingayan ke perintah menua seruran ngenang pemanah pengawak orang di gawak perintah. Polis sudah ngetan ke 11 ikut lelaki rakyat menua tumpu kena nyawa berjalan ke pansiak dua kes jenayah ngembedis ke orang bak kes ke berbida ngimbai jalai BDC ngau jalai tabuan hilir Kuching demalam. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke kes keteruban nyadi bak jalai BDC Kuching. Lebuh sikuk lelaki diserang seraban orang kena kayu ngau cota. Lebuh lelaki itu berjalai mulai kediri ke rumah ngujung kebakal. Perusahaan yang nyadi, hari 4 tu tadi, urung pukul 1.30 dini hari. Bak kesnya, polis mujur ngetan 7 ikut lelaki ke berumur antara 21, ngagai 33 tahun, serta ngerampas Siti Cota. Hasil hari perasa, polis tertemu ke siku antara sedatu bising ngembuat rekod penyalah lama. Lebuh ke di perasa air kemik. Semua sedatu ditemu negatif. Perbangunnya berkes kedua, polis Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke sikuk lelaki di paluk seraban orang ngimbai jalai tabuan hilir Kuching urung pukul 7.28 minit pagi berari ke sebakar. Lelaki ke dipaluk tu ngujung ke bakal lalu dia tu benuang di perubat bak Spital Besar Sarawak.
Berindah hari penulisannya, polis megau dan ngetan keempat ikut lelaki ke berumur antara 17 ngagai 25 tahun. Hasil hari diperiksa, polis tertemu ke semua sedatuk ngembuan rekod penyalah lama sebedatuk. Semua sedat ke bisik berkawal ngau kes tu dipansik ditan reman pengelama 4 hari ba seksyen 324 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. SKMM nukul kedua kod baru dikena negap ke pengelikun online. Atau netap ke umur pengguna media ramah dekat diperjalai kengau cara berenggat. SATC negap ke komuniti menua pesisir. Hari pengawak kena teknologi moden bertanam bertupi. Tolong kami nabur ke berita RYFM, berita di Dusun Rana Saimin, lalu di Salin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 23 bulan 5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, tidak dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban kursi negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang tibenung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru, Ibu Pertiwiku, Tinganti Sarawak Bahagia, serta moto baru tidelanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak, Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madaka ubahnya sebagi hari pengawak timandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemendar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Basampika semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku, ya, dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita, lima itik ke cerita, lima itik ke kisah, aku dah digemporo, jadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bahu dah sedia kita, nanti kita sudah sedia, ramai kita yang mansang lagi. Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu, dikirim ke sikuk kaban aku, ianya tuai rumah, hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagi nuan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu pelinga. Ngenang orang ke ngigak kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih lagi balan nembiak, udah baduk sekolah, udah nerima setepikit, udah bias pun 5, 6 kini ngigak kerja. Bayak kenyak kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Hanya ni kita ngenang nasib sikut-sikut ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningah. Nah aku buah aku kena ketawa. Nadai nal ke aku buah orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview, 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngain rima ya. Di rijik mempunyai kejakut kita baka kayu rijik deh. Hanya amai atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang ya. Ianya tadi belalang hari menua ya, di Hinan di menua China dia, dia di Zijiang dia ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kan ngegak kerja besar gaji dia pamam bisa kena kita ngagak rumah beli barang ba, rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia di tu ko belakaban yang peningal. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nade masalah ke tu on aja ke tu anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja nah segi bakal drama ke selalu de peda de dengar kita tadi turun kerja pindai bersampai ke ngarap kenua mujo mejang boleh kerja de din ana ingat ke kenua apa de ditu de menua ditu ngirun duit belanja kena beli kopi gula pama mejang ku inai peningah. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngage kandang negeri ke benar besar enak pengarap pindah ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningal interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri ri yang bersebelah jalai dia duit genyudah bias kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai ini ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duitnya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali gederi dia nama masalah tu jadi nya mentadi peningau ya ketegagamal nya tadi jadi bisa isi tik kes kedutusi kabane kabane kesino.